0: Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
2: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan
2: setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
2: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
0: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian
4: yang disebabkan
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan, sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
6: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan, malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
5: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
7: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
8: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih, masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
9: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
8: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita akan ganti misalnya dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
10: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, di Jen Perhubungan, di Jen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
9: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Sudah balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat dan lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan Pak Manuel ini diurus dengan baik. Dan jadi haji yang mabrur dan mabrur. Dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji di Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di Asrama Haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Embarkasi Makassar telah tiba di Asrama Haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji di Embarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi hingga tiga di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji Debarkasi Makassar ini juga menyebutkan, yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
16: Dalam melayani tamu Allah, karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dari beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini, kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
1: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok, baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
2: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
3: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap semua kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
2: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
4: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memandai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
2: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
5: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
2: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
6: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisata sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temuhakim dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata, ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau, karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, ada yang disebut dengan upacara tingkepan atau disebut juga mitoni. Berasal dari kata pitu yang artinya tujuh, upacara ini selalu dilakukan pada saat usia kehamilan 7 bulan. Pada tradisi upacara tingkepan, wanita hamil akan dimandikan air kembang setaman yang berisi 7 jenis kembang atau bunga yang berbau harum. Upacara ini selalu diiringi dengan panjatan doa dari para sesepuh. Diharapkan agar kehamilannya nanti selamat hingga pada proses persalinannya.

0: Anda masih bersama kami di Surakarta pagi ini, pendengar, dan line telepon WhatsApp sudah saya buka untuk Anda, untuk Anda menyampaikan opini Anda mengenai fokus kita pagi hari ini, komitmen untuk perang melawan peredaran gelap narkotika. Dan beberapa waktu yang lalu Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Sragen berhasil menggagalkan aksi penyelundupan narkotika dan obat-obatan berbahaya ke dalam lapas pemasyarakatan lapas kelas 2A Sragen. Dan pengungkapan ini berkat kerjasama yang baik dari pihak keamanan internal lapas Sragen. Dan pelaku ironisnya merupakan seorang ibu rumah tangga ya, berinisial Y, yang nekat menyembunyikan barang haram tersebut di dalam celana dalamnya demi memenuhi pesanan sang suami yang menjadi binaan di LP kelas 2A Sragen. Anda bisa menyampaikan opini Anda atau komentar Anda melalui line telepon di 02716380555 dan di WhatsApp di 08139001555 di opini Anda atau suara Anda pagi hari ini. Dan peredaran narkotika untuk saat ini di Indonesia juga masih menjadi PR dan fokus kita, concern kita begitu ya. Bagaimana bisa memerangi peredaran narkotika, karena juga bahayanya juga akan menyebar kemana-mana begitu, untuk kemajuan bangsa, untuk generasi penerus bangsa begitu ya. Dan bagaimana opini Anda, sudah tergabung bersama kami Pak Cu dari Wonogiri. Selamat pagi.
1: Wonogiri, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Ria.
0: Selamat pagi, semangat pagi Pak Cu.
1: Selamat pagi, semangat pagi Pak Cu.
2: Oke.
0: Baik. Apa yang mau disampaikan ini, komentarnya mengenai peredaran gelap narkotika?
2: Soal narkotika kan merusak mental masyarakat juga, ada di sekolah.
0: Iya.
2: Harus diperantas narkoba. Aparat kepolisian dan TNI dan masyarakat juga harus bisa membantu. Narkoba harus hilang dari Indonesia.
0: Terima kasih Mbak Ria. Baik, terima kasih kembali Pak Cu di Wonogiri. Ya, ini karena masih saat dia sering terjadi begitu ya, peredaran narkotika di berbagai wilayah, khususnya di Indonesia. Apakah hukumnya mungkin belum kuat, atau mungkin tidak membuat para pelakunya jera gitu, karena memang ini peredaran narkotika ini mungkin bagi orang-orang yang ingin mendapatkan sesuatu yang cepat begitu ya, karena memang uangnya juga lumayan gitu. Tapi ini yang menjadi concern kita, dan tidak hanya penegak hukum saja, harus bekerja sama dengan berbagai sektor gitu, apalagi kita warga masyarakat begitu. Nah, apa komentar Anda atau opini Anda di pagi hari ini, boleh Anda sampaikan di 02716380555 dan di WhatsApp di 08139001555. Nanti juga Anda bisa bergabung bersama Bincang Pagi kami, akan hadir dua narasumber kami yang akan membahas bagaimana tentang pencegahan ataupun tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika gitu ya. Ada Bapak Muhammad Lukman Effendi SHMM, beliau Kasat Res Narkoba Polres Sragen. Kemudian ada Pak Giono AMD IP SHMH, beliau Kepala Lapas Kelas 2A Sragen, yang kemarin juga hampir saja kecolongan begitu peredaran narkoba di Lapas 2 Sragen.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Pendengar, line telepon WhatsApp masih saya buka untuk Anda bisa menyampaikan opini Anda melalui line telepon kami di 02716380555 dan di WhatsApp 081390155525 mengenai tema kita pagi hari ini, bagaimana pemberantasan peredaran gelap narkotika. Dan oke, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah iya, harus regep dong, biar nggak biar nggak keduluan Mbak Tarmi.
1: Gentleman yang elit nomor satu.
0: Oke.
1: 100 buat Mbak Ria.
0: Iya, 100.000 buat saya. Iya, Mbak Tarmi, apa ini komentarnya mengenai peredaran gelap narkotika?
1: Pengedaran kados ngoten niku asal usule saking pundi to, Mbak?
0: Nggih,
1: kula mawon rumangsa kula kok.
0: Iya, betul. Masih ada dan ada gitu ya.
1: Pengen ngangge klambi oren
0: lho.
1: Kula kok mboten remen nih.
0: Nah, itu makanya.
1: Ibarate mboten becet, uripe tentrem niku penak.
0: Iya, benar.
1: Nah, ngomong anak putu. Ibarate 1000 tindake 1000. Sing 500 pelengi, sing 1000 dadang. Kan penak to, Mbak?
0: Betul.
1: Tapi kok penting-penting nek kula kok perasaane pripun.
0: Nah, itu makanya.
1: Ane jan lapak kok nggih enten niku lho.
0: Betul.
1: Kok melindungi bojone, wong bojone salah lho. Ya nek Sragen niku rak ndrusun to, Mbak?
0: Sragen.
1: Iya.
0: Udah rame loh Sragen sekarang.
1: Oke, rame niku rame, Mbak. Tapi kok nggih rame kados ngoten iku lho. Tapi kene nek gendo 10 miliar. Sing asal duit sing pundi, wong kerja ibarate sekasi sak juta men mboten genep. Nek wong wedok lho, Mbak.
0: Iya, betul.
1: Buruh napa niku kan men sute. Kula niku ten talawet alit.
0: Pokoknya tidak setuju ya dengan narkoba ya.
1: Setuju.
0: Siap, harus diberantas.
1: Hukum seberat-beratnya, pengedar, pemakai. Lah mungkin gue ngerti-ngerti metu niku lho, Mbak.
0: Baik.
1: Nyalakan mata niku nek Indonesia niku. Dihukum seumur hidup.
0: Iya.
1: Mateni wong hukume 8 tahun telentik. Sing anake pateni gelap apa, Mbak?
0: Iya.
1: Niku jane kaya ngoten niku teng pundi to, Mbak?
0: Enggak tahu nih. Dari mananya? Nah itu makanya. Nah itu makanya. Udahlah. Sama karak ya, enak ya. Siap. Terima kasih ya, Mbak Tarmi. Oke. Amin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tarmi sudah memberikan komentarnya begitu. Dan memang ini kejadian yang baru saja terjadi di Lapas 2 Sragen gitu ya. Ada seorang wanita yang menyelundupkan narkoba, pelaku ibu rumah tangga berinisial Y. Ini nekat menyembunyikan barang haram ini di dalam celana dalamnya demi memenuhi pesanan sang suami. Tapi berhasil digagalkan oleh jajaran Polres Sragen dan pastinya lapas kelas 2 Sragen ya. Dan seperti yang disampaikan Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari melalui Kaurbin Ops KBO Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setia Permana mengungkapkan bahwa aksi nekat ini terjadi pada Selasa 26 Mei lalu sekitar pukul 14.30 dan kejadiannya bermula saat Yustina ini datang ke lapas untuk melaksanakan besuk tahanan dengan turut membawa anaknya. Dan gerak-gerik pelaku yang mencurigakan ini terendus saat hendak memasuki area kunjungan. Dan petugas wanita lapas kelas 2 Sragen yang melakukan penggeledahan badan kemudian menemukan bungkusan mencurigakan yang disembunyikan di dalam celana dalam pelaku. Dan setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, petugas mengamankan sejumlah barang bukti dengan rincian sabu seberat 10,94 gram. Estimasi harga per gramnya mencapai 1 juta. Bayangkan saja. Pendengar gitu ya. Lantas psikotropika alprazolam sebanyak 100 butir serta obat berbahaya jenis Yarindo sebanyak 123 butir. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama Bincang Pagi kami. Sesaat lagi ada dua narasumber yang akan gabung melalui line Zoom, dan Anda bisa ikutan bergabung di Bincang Pagi kami. Sesaat lagi kami kembali, dan tetap bersama kami di Surakarta pagi ini.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Surakarta pagi ini, dan Anda bisa menyimak siaran kami melalui 101 FM, kemudian streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital, dan kami juga menyiarkan bincang pagi kami melalui kanal YouTube kami di RRI Surakarta. Kita tahu peredaran gelap narkotika hingga saat ini masih menjadi ancaman serius bagi bangsa, dan tidak hanya merusak kesehatan dan masa depan generasi muda saja, penyalahgunaan narkotika ini juga bisa memicu berbagai persoalan sosial, kriminalitas, hingga melemahkan kualitas sumber daya manusianya sendiri. Dan upaya pemberantasan narkotika tentu tidak bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum semata. Dibutuhkan komitmen bersama, sinergi lintas sektor, serta peran aktif masyarakat untuk mencegah dan memutus mata rantai peredaran gelap narkotika di lingkungan sekitar kita. Lalu seperti apa kondisi peredaran narkotika saat ini? Bagaimana kemudian strategi pencegahan dan penindakan yang dilakukan, dan sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya perang melawan narkotika, dan langkah yang perlu diambil atau dilakukan agar generasi muda terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkotika? Pagi hari ini di Bincang Pagi saya sudah bersama narasumber kami. Yang pertama ini ada Bapak Muhammad Lukman Effendi SHMM, beliau Kasat Res Narkoba Polres Sragen. Saya menyapa terlebih dahulu, selamat pagi Pak Lukman. Halo, selamat pagi Pak Lukman.
1: Halo, selamat pagi Ibu.
0: Iya, selamat pagi Bapak. Salam sehat, salam tangguh, salam presisi.
1: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih dengan Rian Dani Surya, Pak Lukman. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung. Dan yang kedua nanti ada Pak Giono AMD IP SHMH, beliau Kepala Lapas Kelas 2 Asragen, yang sepertinya belum bergabung karena beliau sedang apel pagi begitu ya. Nanti kita nanti Pak Giono akan menyusul ya, Pak Lukman. Ini ngobrol dulu dengan Pak Lukman dulu mungkin ya. Baik, terima kasih Pak Lukman sudah meluangkan waktunya pagi hari ini bersama kami Pro 1 RRI Surakarta. Kalau kita berbicara narkoba, ini hal yang apa ya Pak, menjadi PR dan menjadi keprihatinan kita gitu ya, terutama warga Indonesia. Masih saja terjadi peredaran gelap narkotika. Bagaimana ini Pak, kasus peredaran narkoba terutama di wilayah Polres Sragen sendiri?
1: Jadi selamat pagi seluruh pemirsa RRI. Jadi untuk peredaran kasus narkoba di wilayah Sragen ini, kalau kami lihat ini sudah sangat memerlukan perhatian yang serius untuk kita semua. Jadi memang dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya, ini Sragen ini masih relatif lebih kecil. Tapi ini jangan membuat kita lengah dalam pencegahan dan penegakan hukum. Karena Sragen ini merupakan wilayah perlintasan dan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga punya potensi kerawanan terhadap peredaran gelap narkoba sebagai jalur transportasi, kemudian jalur transit distribusi narkoba. Namun kita pastikan bahwa kami Polres Sragen akan terus berupaya untuk mewujudkan ke kota Sragen, Kabupaten Sragen ini sebagai kabupaten yang nyaman, kemudian bebas dari peredaran gelap narkoba. Demikian itu.
0: Baik. Terima kasih untuk prolognya begitu Pak Lukman. Saya menyapa dulu Pak Giono yang sudah juga bergabung bersama line Zoom kita pagi hari ini ya Pak Lukman ya. Selamat pagi Pak Giono.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Iya. Amin, bahagia selalu Pak Giono. Suaranya jauh sekali Bapak. Iya, jauh sekali. Seperti tampilan di Zoom kami kelihatan Bapak jauh juga. Mungkin juga bisa apa namanya memakai mic atau mikrofonnya didekatkan begitu Pak Giono. Baik. Ya, Pak Giono ini adalah Kepala Lapas Kelas 2 Asragen, pendengar, yang kemarin berhasil menggagalkan begitu ya Pak ya, penyelundupan narkoba. Bagaimana nih ceritanya Pak Giono?
2: Jadi begini Mbak, kami tetap mengacu kepada perintahan
3: coba.

0: operasi nanti artinya dan itu mengizin
1: yeah.
0: peredaran HP, pulih, dan narkoba.
1: Oke.
0: Setelah

0: Ya.
1: Itu kami senantiasa mengencangkan ikat pinggang

0: atas pengunjung atas nama Justina Kalamasari dari Jepis Karanganyar. Karena di saat mau diadakan penggeledahan badan itu bahasa tubuhnya mencurigakan.
1: Yeah.
0: Setelah ada perintah diperiksa,

kampus yang sengaja diletakkan di situ, mengapa dilapisi dengan pembalut wanita.

bungkusan kedua inilah disitu dibuka oleh salah satu

0: Baik, baik Pak Giono, saya ke Pak Lukman dulu. Mungkin Pak Giono bisa apa namanya suaranya karena terlalu jauh banget, Bapak. Halo, halo Pak Giono, mendengar saya? Ya, Pak Giono, saya ke Pak Lukman dulu ya, sambil mungkin bisa dibenarkan untuk mikrofonnya Pak Giono karena memang terlalu jauh kedengarannya dari apa namanya suara output kami di studio begitu. Ya, Pak Lukman. Halo Pak Lukman. Ya, sepertinya kuotanya bukan kuota. Sinyalnya agak sedikit tidak bersahabat ini. Kami memberikan informasi dulu ya yang satu ini pendengar.
1: Pernahkah Anda berkunjung ke Monumen Pers Nasional di jantung Kota Surakarta? Berdiri megah sejak tahun 1978, monumen ini bukan sekedar bangunan, tetapi saksi bisu perjalanan panjang pers Indonesia. Disinilah naskah asli surat kabar Medan Priayi hingga koleksi mesin cetakan tua tersimpan rapi, menjadi jejak perjuangan para jurnalis bangsa sejak zaman kolonial. Gedungnya dirancang oleh tokoh arsitektur Belanda, Thomas Karsten, pada tahun 1918. Dan disinilah pula, Kongres Persatuan Wartawan Indonesia digelar pada tahun 1946. Sebuah tempat bersejarah, tempat lahirnya semangat kebebasan pers yang mencerahkan. Monumen pers bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipahami dan dihargai. Karena disinilah suara rakyat pernah menggelegar lewat tinta dan juga kertas.

0: Pendengar, Anda masih di Bincang Pagi kami dengan saya sudah bersama dua narasumber kami melalui line Zoom. Ada Pak Muhammad Lukman Effendi SHMM, Kasatres Narkoba Polres Sragen, dan Pak Giono AMD IP SHMH, beliau Kepala Lapas Kelas 2 Sragen. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp begitu ya. Pak Lukman, Pak Giono, terima kasih sudah menunggu sesaat. Itu tadi karena ada gangguan sinyal mungkin ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya ke Pak Lukman dulu. Pak Lukman, menanggapi kasus yang terjadi di Lapas 2 Sragen, bagaimana ini tanggapan Pak Lukman sendiri?
1: Terima kasih, Bu. Jadi terkait dengan penanggapan dan penggunaan narkoba di Lapas Sragen, ini merupakan wujud nyata. Nyata dari komitmen kami antara lapas dengan kepolisian. Jadi melakukan sinergi antara kalapas dengan kepolisian untuk mewujudkan lapas ini betul-betul bebas dari peredaran gelap narkoba. Jadi ada beberapa kegiatan yang telah kami lakukan bersama antara Polri, Polres Sragen dengan lapas Sragen dalam rangka untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lapas. Yang pertama adalah patroli polisi berseragam yang dilaksanakan oleh Samapta secara rutin bersama dengan lapas Sragen. Kemudian yang kedua dilaksanakan tes urin secara berkala. Ini juga dilaksanakan secara bersama-sama lapas, BNN, kemudian dengan Polres Sragen. Kemudian yang ketiga adalah melakukan sosialisasi lewat BN tentang bahaya penyalahgunaan narkoba lapas Sragen. Dan kegiatan-kegiatan ini kita laksanakan secara bersama-sama dan berkesinambungan demikian.
0: Baik, saya ke Pak Giono dulu. Pak Lukman, Pak Giono. Ya, Bapak bergabung melalui telepon ini, Pak.
2: Baik melalui Zoom maupun melalui telepon ini ya.
0: Oke, tapi kok lebih menang yang Zoom-nya ya, audionya ya. Iya. Iya, masih jauh itu suaranya, Pak Giono. Apa mungkin Zoom-nya bisa out malahan? Kita gabung melalui telepon aja begitu, Pak? Iya. Mungkin bisa di di out ininya ya. Nah, gini aja. Halo Pak Giono.
3: Halo.
0: Nah.
3: Halo, Mbak.
0: Siap. Sudah mendengar saya ya Pak Giono ya?
3: Jelas sekali, cantiknya
0: juga jelas. Aduh. Terima kasih Pak Giono. Pak Giono, ini kalau belajar dari pengalaman yang kemarin, kejadian yang terakhir ini, bisa kalau saya bilang bisa hampir kebobolan gitu ya, hampir kecolongan begitu. Nah, seberapa apa namanya Pak, untuk pengawasan pengunjung sendiri di Lapas 2 Sragen ini pengawasan untuk para tamu yang akan mengunjungi napinya begitu Pak?
3: Terima kasih Mbak, memang secara SOP, layanan kunjungan kami itu memang tidak ada pengunjung yang non penggeledahan. Pasti wajib mengikuti penggeledahan,
0: okay.
3: Baik barang bawaan maupun pemeriksaan. Setelah melalui penggeledahan, dia tempat kunjungan, dan setelah kunjungan juga mohon maaf ya, ada pengawasan oleh petugas. Dan setelah kunjungan juga diperiksa kembali pada waktu setelah berkunjung bersama keluarga.
0: Itu
3: dalam rangka selektivitas untuk barang-barang setelah ketemu dengan keluarga Mbak, begitu Mbak.
0: Ini berarti termasuk apa ya istilahnya, modus yang baru ya, dimasukkan ke dalam celana dalam atau alat vital sendiri begitu Pak Giono?
3: Untuk Lapas Sragen mungkin ini pengalaman pertama, tapi untuk lapas-lapas lain modus ini sudah terdeteksi oleh semua lapas.
0: Baik, kalau sebelum ini kasusnya seperti apa Pak? Ditemukan dengan modus seperti apa begitu? Untuk pembelajaran kedepannya gitu, supaya tidak terjadi lagi begitu Pak Giono?
3: Rata-rata itu melalui barang bawaan berupa menu makanan, Mbak. Ada kasus yang kacang goreng itu kacang dalamnya dilepas, dimasukin mohon maaf sabu-sabu terus dilem kembali, itu juga sudah mulai tren di sana seperti itu.
0: Okay.
3: Termasuk nanti pentol bakso itu yang dalamnya telur, itu telurnya dikeluarkan diganti dengan serbuk, dimodifikasi supaya persis pentol bakso begitu. Terus buah-buahan seperti tomat, cabai itu yang disayur, itu dalamnya dikeluarkan diganti dengan serbuk sabu-sabu, juga sudah mulai banyak di tempat-tempat lapas yang lain seperti itu, Mbak.
0: Wah, artinya memang ini apa ya, mereka semakin kreatif dalam, kalau dalam tanda kutip begitu ya Pak ya, dalam memasukkan narkotika dalam bentuk apapun bisa. Nah ini kemudian apa yang dilakukan lapas sendiri dalam mengantisipasi masuknya peredaran narkoba melalui hal-hal yang Pak Giono sebutkan tadi? Apakah juga akan diteliti seteliti-telitinya makanan apapun begitu, atau bentuk yang seperti yang Pak Giono sampaikan tadi, Pak Giono?
3: Mekanisme yang kami lakukan sesuai SOP, nanti untuk untuk buah-buahan itu memang kami belah, Mbak. Kami belah.
0: Okay.
3: Kalau untuk nasi, kami belah dengan garpu atau sendok. Untuk sayur juga dites dengan garpu atau sendok. Untuk yang sifatnya seperti apa, kacang dan sebagainya, ya mohon maaf, memang kami pecah dulu, Mbak, harus telaten. Karena kalau tidak teliti, tidak setiti, ya kita bisa kebobolan gitu. Karena mereka sudah segala cara untuk mengelabui petugas penggeledahan barang dan badan itu, Mbak,
0: masalahnya. Oke, baik. Saya ke Pak Lukman dulu ya. Pak Lukman, dengan maraknya atau pintarnya mereka untuk mengelabui petugas begitu ya, dengan apa namanya, bagaimanapun caranya, bagaimana ini Pak, dari Polres sendiri atau polisi sendiri dalam menyikapi segala kejadian yang terjadi begitu, Pak?
1: Jadi memang Bu, kita sampaikan bahwa modus-modus peredaran narkoba ini semakin kesini itu semakin canggih,
0: betul.
1: Ya, diantaranya sel terputus dengan jaringan terputus. Kemudian dengan pola web, jadi beda mereka sembet ini dengan cara menempelkan pada suatu tempat tertentu. Dan jadi antara yang menempelkan kemudian operator dan mesin, mereka tidak saling mengenal. Tetapi kita juga bisa maksimal dengan alat yang kita miliki dan teknologi yang kita miliki, kita bisa maksimal untuk mengungkap jaringan-jaringan yang lebih atas ya.
0: Oke, sebenarnya apa sih Pak sanksi hukumnya begitu? Apakah apa ya, kurang membuat jera begitu, karena kejadian-kejadian apa namanya peredaran narkoba ini masih saja terjadi khususnya di Indonesia sendiri, Pak Lukman?
1: Sebenarnya kalau sanksi hukum menurut undang-undang itu sebenarnya jelas dan sudah sangat tegas, dan pada pelaksanaannya itu sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Cuma memang karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga para pelakunya peredaran narkoba ini memang ada dan ada terus dan seperti itu. Jadi satu kita tangkap mungkin akan tumbuh dua pengedar dan seterusnya ini karena faktor ekonomi, kemudian lingkungan, pergaulan, bahkan memang karena ada permintaan pasar yang kita bilang cukup besar dengan keuntungan yang sangat menjanjikan.
0: Seperti itu. Mencari uang dengan mudah begitu ya, dengan narkoba ini begitu ya. Tadi ada yang nanya, pendengar itu, ini sebenarnya dari mana sih datangnya narkoba itu, Pak?
1: Oke, kalau dari terakhir ini, dari hasil pengungkapan kita, ini ada beberapa sumber. Salah satunya kita sebutkan bahwa itu lewat bulet yang kita kembangkan. itu ada kemarin itu dari Sukarjo itu Kapol Suro, kemudian ada dari Ambal itu dari Boyolali,
0: yeah.
1: Dari Palu Karanganyar, jadi itu berasal dari wilayah-wilayah sekitaran Kabupaten Sragen.
0: Oke, baik. Rasanya mungkin gemes begitu ya dengan peredaran narkoba sendiri, sebagai warga awam begitu ya. Saya kembali ke Pak Giono dulu. Pak Giono.
3: Siap.
0: Baik, Pak Giono, kalau di Lapas 2 Sragen ini apa, kasus narkoba ini baru sekali ini atau ada kasus-kasus apa yang paling banyak masuk ke Lapas kelas 2 Sragen sendiri, Pak Giono?
3: Mohon izin, data statistik yang hari ini, hunian Lapas Sragen itu ada 496.
0: Oke.
3: Okay. Itu narkobanya 252, hampir 60% penghuni Lapas 2 Sragen itu narkoba. Kan? Jadi itu menjadi tantangan tersendiri.
0: Oke.
3: Okay. Karena memang kita teledor sedikit, ya sudah. Kita akan menjadi apa ya, istilahnya tempat peredaran gelap kalau kita trader begitu, baik dari sisi layanan kunjungan maupun dari ketatnya pembawaan pegawai yang membawa HP itu juga menjadi sarana apa ya, empuk untuk bisa berhubungan dengan luar. Makanya kami sudah terapkan dengan dilarang keras untuk pegawai membawa HP ke dalam blok, itu sudah kami pastikan tidak boleh. Kami pengen blok itu memang zero HP.
0: Okay.
3: Terkecuali kalau memang layanan resmi ada yang namanya wartel suspas, itu memang ada, Mbak. Itu produk layanan kami.
0: Apa itu, Pak?
3: Untuk warung khusus pemasyarakatan. Itu macam wartel begitu.

0: kita berbicara, apakah saya mungkin terlalu banyak nonton film gitu ya Pak ya, banyak juga kasus-kasus yang kita sebut oknum gitu ya, oknum dari petugas lapas sendiri. Apakah ini juga menjadi salah satu apa namanya salah satu cara untuk bisa memutus mata rantai peredaran narkoba sendiri Pak?
1: Memang salah, ada beberapa kemungkinan masuknya barang itu ke dalam lapas. Mm-hmm. Salah satunya adalah lewat kunjungan. Yang kedua lewat tamu khusus. Mm-hmm. Atau justru melalui oknum-oknum pegawai. Untuk itu makanya kami setiap saat integritas itu harus kita ingatkan. Dengan dibarengi dengan aturan-aturan yang memang melarang keras untuk pegawai berhubungan dengan warga binaan non kepentingan kedinasan.
0: Oke.
1: Okay. Salah satunya melarang pegawai masuk ke blok membawa HP,
0: handphone.
1: Itu. Hmm. Dan pegawai-pegawai yang di luar kepentingan kedinasan dilarang untuk berkunjung ke dalam blok hunian. Itu sudah kami terapkan di dalapan lapas kelas 2 Seragen. Ini dalam rangka mempersempit atau justru menghilangkan trik-trik masuknya narkoba ke dalam lapas kelas 2 Seragen begitu Mbak.
0: Iya. Dan kejadian yang baru saja terjadi ini mungkin kedepannya itu akan apa ya istilahnya untuk akan diperjualbelikan di wilayah lapas 2 Seragen begitu antar sesama napi begitu Pak.
1: Ada kemungkinan seperti itu karena kami waktu temukan itu menjelang malam takbiran Idul Adha.
0: Iya.
1: H-2 kami sudah laksanakan razia. Kami dalam sebulan saja bergabung dengan eksternal dalam ini Polres dan Kodim melalui Polsek maupun Koramil dalam sebulan sudah 2 kali razia bersama untuk memberikan situasi blok hunian warga binaan itu di luar yang kami lakukan secara internal sendiri untuk razia internal. Tentunya kami sudah maksimal juga, tidak mungkin lambat kami setiap hari juga harus mengundang teman-teman dari Polres dan Koramil kan juga tidak mungkin. Dalam sebulan 2 kali itu sudah luar biasa sebetulnya. Itu upaya-upaya kami bahwa kami memang betul-betul berkomitmen perang melawan peredaran narkoba gelap di dalam lapas. Itu.
0: Baik, Pak. Ya, terima kasih Pak Giono. Pak Lukman mungkin mau menambahkan? Halo, masih di mute Pak?
2: Oke, nanti jadi kalau kita bicara mengenai perang melawan narkoba ini tentunya tidak sejalan dengan kata kita Presiden Bapak Prabowo. Jadi ini adalah merupakan wujud tanggung jawab kita bersama. Perang terhadap narkoba ini tidak bisa hanya dilakukan oleh kami dari Polri, dari BNN saja, tetapi kita memerlukan kolaborasi dengan semua pihak.
0: Betul.
2: Baik masyarakat maupun sistem massa yang lainnya. Jadi dalam perang melawan narkoba ini pemerintah telah menyiapkan instrumen dari negara yaitu BNN, kemudian Polri dalam hal ini adalah Dit Narkoba, kemudian di tiap Polres adalah dibentuk Sat Narkoba, kemudian kita melakukan penguatan di masyarakat dengan dibentuknya kampung-kampung KPN, kampung bebas narkoba. Kemudian dalam pelaksanaannya tentunya kami mohon dan narkoba ini adalah sifatnya ini peredarannya adalah sangat-sangat tertutup. Jadi kami mohon peran serta dari seluruh masyarakat ini khususnya dari orang tua karena narkoba di Seragen ini khususnya ubaya ini sasaran yang paling banyaknya adalah anak-anak remaja. Kenapa? Ubaya ini harganya relatif.
0: Ubaya namanya Pak?
2: Ya, obat berbahaya.
0: Obat berbahaya. Oke, baik. Iya.

0: ini karena harganya relatif murah. Jadi mungkin anak-anak sekolah itu kalau dikasih uang saku ibunya 10.000 itu yang 5.000 itu sudah bisa mendapatkan satu butir.
1: Ya. Apa semacam model kayak pil koplo atau semacam apa begitu, Pak?
0: Ya, itu ada yang paling marah kalau diserahkan itu adalah tramadol.
1: Tramadol.
0: Iya, kalau ini dijual di apotek itu harus dengan resep dokter.
1: Oke.
0: Okay. Kita gunakan beredar bebas. Jadi ini sangat menjadikan nanti kalau dikonsumsi oleh anak-anak itu sendiri menjadi ketergantungan. Lama-kelamaan efek yang paling kelihatan kalau kita lihat secara kasat mata ini anak ini nanti akan dalam pergaulan itu akan kelihatan, nanti yang kelihatan sekali itu plonga-plongonya, ini yang kelihatan efek
1: dari konsumsi obaya itu tadi. Oke.
0: Yang mohon bantuan dari semua pihak, dari guru di sekolah, kemudian orang tua di rumah. Ini selalu memperhatikan betul anak-anaknya, jadi selalu cek di tasnya, di sakunya, kemudian kalau ada obat-obat itu nanti bisa jadi antisipasi bagi kita semua. Mungkin itu.
1: Oke, baik. Selain yang Pak Lukman sebutkan tadi, obaya tadi, apa jenis narkotika yang saat ini paling banyak beredar begitu dan disalahgunakan begitu, Pak Lukman?
0: Kalau dari hasil pengungkapan kami di tahun 2026 sampai tanggal 2 kemarin, ini kita sudah melakukan ungkap kasus banyak 26 kasus untuk jumlah tersangka 32 orang, dan untuk barang bukti yang berhasil kami sita ini adalah satu berat 23,786 gram, ganja 1,1 gram, kemudian obat keras, obat berbahaya dengan jumlah 9,814 butir, kemudian psikotropika dengan jumlah 294. Jadi ini yang paling banyak adalah obat keras berbahaya, jadi 9,800, jadi hampir 10.000.
1: Oke. Baik, kalau kita berbicara teknologi, kemajuan teknologi sekarang gitu ya Pak Lukman ya, apakah dengan perkembangan teknologi dan media sosial ini juga bisa turut dimanfaatkan dalam peredaran narkotika sendiri, Pak Lukman?
0: Ya, memang betul sekali. Jadi peredaran narkotika sekarang ini mereka banyak menggunakan teknologi yang ada. Jadi pemesanan lewat online, kemudian lewat media sosial yang lainnya, ini sudah mulai marak. Jadi kita yang kesulitan untuk mencari di atasnya ini karena mereka pesannya hanya lewat online ini. Jadi mereka tidak tahu siapa penjualnya.
1: Penjualnya, betul.
0: Dan tempatnya penjual itu di mana.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Lukman. Saya ke Pak Giono lagi. Pak Giono.
2: Iya.
1: Ya, mungkin ada yang mau ditambahkan dari statement dari Pak Lukman tadi.
2: Terima kasih. Pada dasarnya kami terima kasih kepada jajaran Polres Sragen dalam ini mendukung sekali upaya kami untuk zero narkoba. Termasuk jajaran Kode melalui Koramil Sragen Wetan. Saya juga terima kasih kepada BNNK Surakarta yang kemarin juga hadir mengadakan razia di sini sekaligus tes urin bagi warga binaan di lapas kelas 2A Sragen. Terkait dengan narkoba ini, mari kita juga memberikan pemahaman kepada warga masyarakat bahwa tidak ada pemain narkoba yang hidupnya tenang, nyaman, adem, ayem, tidak ada. Itu dari sisi keluarga maupun di masyarakat. Pemain narkoba itu pada prinsipnya bahasa tubuhnya sudah terlihat. Dari interaksi dengan teman, dengan kawan, dengan masyarakat juga terlihat sebetulnya. Cuma kadang-kadang kita ini kan belum berani menjustifikasi pelaku narkoba. Harus ada
1: bukti
2: accident dulu.
1: Oke. Okay.
2: Untuk itu lebih baik kita pencegahan dini, deteksi dini. Hmm. Kalau ada hal sekiranya ada indikasi menjurus ke sana, lebih baik tokoh-tokoh masyarakat turun dulu lah, biar menetralisir suasana. Kami juga sedih semakin banyaknya penghuni di lapas kelas 2 Serakin ini semakin banyak narkoba. Kami juga merasa sedih.
1: Yeah.
2: Kenapa? Karena memang warga binaan narkoba ini seperti yang disampaikan oleh beliau Pak Muhammad Lukman, memang orangnya ya sudah hilang kejujurannya, susah dipercaya, dan memang ya dia suka senang sendiri, happy sendiri dan sebagainya gitu loh.
1: Yeah.
2: Jadi sudah empati dengan teman dan lain-lain itu sudah mulai hilang. Kami juga ada titik-titik lemah karena kami juga ada ekster-ekster ilmu yang dalam rangka menormalisasi perkembangan ini, kami agak belum punya pegawainya. Jadi kami juga harus bekerja sama dengan rumah sakit daerah Sragen,
1: yeah,
2: untuk dalam hal deteksi dini, kesehatan kejiwaan mereka dan sebagainya itu, Bu.
1: Ya.
2: Yang kami lakukan, Bu.
1: Baik. Kalau di Lapas 2 Sragen sendiri, warga binaan yang terkait kasus narkoba sendiri, apakah orang-orang baru ataukah mungkin ada beberapa orang lama yang kembali lagi masuk begitu, Pak Giono?
2: Ya, prinsipnya hampir rata-rata air lah, yang baru ada, yang lama juga ada,
1: okay,
2: begitu. Karena memang kesulitan mereka pulang ke masyarakat itu kalau tidak segera diinteraksikan dengan warga masyarakat yang lain, dia ada lebih kecenderung balik ke komunitasnya yang lama.
1: Yeah.
2: Begitu loh.
1: Yeah.
2: Dan komunitas yang lama itu biasanya tetap welcome, Mbak.
1: Welcome, so, betul.
2: Iya, pasti welcome itu. Mm. Karena profesinya memang ya profesi yang lama lagi. Mudah-mudahan dengan kembalinya beberapa warga binaan ke masyarakat ini yang kita sudah bina di dalam lapas itu, masyarakat segera memberikan kesempatan mereka untuk hidup secara normal lah.
1: Yeah.
2: Jangan disendirikan,
1: dikucilkan,
2: dikucilkan dan sebagainya. Yeah. Diberikan kesempatan untuk menjadi warga masyarakat yang seutuhnya lah, kalau bisa seperti itu, Mbak.
1: Baik, Pak Giono, Pak Lukman, ini ada yang bergabung melalui telepon, saya izin mengangkat dulu ya. Selamat pagi. Rupanya terputus. Ya, Pak Giono, belajar dari kasus yang kemarin terakhir hampir saja kebobolan dengan penyelundupan narkoba melalui dimasukkan ke, mohon maaf, celana dalam begitu. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh Lapas 2 Sragen ini?
2: Tentunya kami tiap hari itu kan ada tim layanan kunjungan, Mbak.
1: Okay.
2: Kami tetap memberikan intensitas yang tinggi, ekstra atensi yang tinggi, untuk tetap teliti dan cermat dalam hal yang paling penting adalah penggeledahan badan dan barang ini.
1: Yeah.
2: Karena pintu utama mereka adalah di situ. Makanya mohon maaf, Mbak, kami perintahkan untuk tim penggeledah laki-laki, tim penggeledah wanita itu sampai, mohon maaf, dilepas baju dan celananya. Karena memang mereka yang sudah expert mengelabui,
1: yeah,
2: petugas ini memang sudah, dia juga sudah dengan segala ilmu yang dimilikinya untuk bisa masuk ke dalam lapas itu, Mbak. Dalam kondisi, okay, kami juga di saat-saat kami apel pagi juga memberikan pencerahan-pencerahan, wejangan-wejangan untuk tetap bisa zero narkoba, Mbak.
1: Semoga ya, Pak, ya.
2: Saya harapkan harus
1: baik. Optimis begitu ya, Pak Giono ya. Pak, iya. Baik, Pak Lukman.
0: Iya, Bu.
1: Iya, strategi apa nih, Pak, yang menjadi prioritas pemberantasan narkotika di Indonesia, khususnya di wilayah Polres Sragen sendiri?
0: Ya, tentunya untuk strategi dalam rangka upaya untuk pencegahan dan pemberantasan ini kita harus mengedepankan untuk pencegahan dari 4GN yang kita laksanakan dengan membentuk kampung-kampung bebas narkoba, kemudian,
1: yeah,
0: kita laksanakan sosialisasi di semua lapisan masyarakat. Sekarang yang paling penting Kemudian untuk pencegahan ini yang pertama adalah edukasi sejak dini.
1: Yeah.
0: Sejak dini dari kita perkenalkan dari bahaya narkoba ini dari sekolah SD sampai tingkat yang lebih tingginya dan sampai organisasi massa yang berada di Sragen ini, kemudian pada orang tua kemarin ada dari ibu bupati itu 4 BN itu pada ibu-ibu PKK. Kemudian yang kedua adalah penguatan komunikasi di keluarga. Ini untuk pencegahan yang lebih masif, ini paling utama. Kemudian yang paling akhir ini tentunya adalah satu kata, yaitu katakan tidak pada narkoba.
1: Say no to drugs gitu ya, ya Pak.
0: Narkoba. Kemudian ada lagi Bu, jadi langkah-langkah apa ketika kita menemukan, jadi kita harus berani melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kedua, karena ini modus paket ini sudah sangat banyak, jangan pernah menerima paket dari orang yang tidak dikenal.
1: Okay.
0: Ini perlu dipahami, jadi jangan pernah mau menerima paket dari orang-orang yang tidak dikenal.
1: Okay. Baik. Dan untuk memutus mata rantai kepada generasi muda begitu, apakah sudah ada sosialisasi Polri Goes to School begitu Pak Lukman?
0: Betul Ibu, jadi kita secara masif kita melaksanakan sosialisasi di sekolahan. Ini wujudnya ini ada kemacam-macam, kita bisa menjadi tiru pada resemen, kemudian pengambil apel pada sekolah-sekolah yang dijadwalkan secara bergulir. Jadi sosialisasi ini tidak hanya dilakukan oleh Satres Narkoba saja, tetapi juga dilakukan oleh Satbimas Polres, kemudian juga dilakukan oleh anggota Babin Kamtibmas tiap-tiap polsek. Jadi kita memang secara masif melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba ini di sekolah-sekolah.
1: Baik, untuk tema kita sekarang ini dengan kejadian Lapas 2 Sragen sendiri, seperti apa yang bisa disampaikan Pak Lukman untuk paling nggak tidak terjadi lagi ke depannya begitu?
0: Oke, jadi kami dari Polres Sragen sudah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas komitmen Bapak Kalapas Sragen yang bekerjasama dengan kita semua, dengan BNN, untuk mewujudkan Lapas Sragen ini bebas dari peredaran gelap narkoba. Dan ini kita buktikan secara bersama-sama. Dan secara masif kita lakukan juga secara bersama-sama. Seperti tadi yang sudah kita sampaikan, bahwa patroli polisi yang berpakaian dinas ini kita lakukan secara rutin, dilakukan oleh Samapta Polres Sragen. Kemudian tes urin secara berkala, kita lakukan secara bersama-sama dengan BNN dan Lapas. Dan tentunya dari Lapas sendiri berkomitmen, tadi disampaikan oleh Bapak Kalapas, bahwa setiap pengunjung yang masuk ke Lapas Sragen dilakukan pemeriksaan secara ekstra ketat. Kemudian kalau dilakukan temuan seperti kemarin, pihak Kalapas sudah berkomitmen bahwa tidak ada perlindungan terhadap penyalahguna. Jadi Kalapas berkomitmen bahwa itu akan dilaporkan kepada kami, dan sesuatu yang luar biasa. Jadi kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Lapas Sragen. Harapan kita bahwa sinergitas ini akan lebih masif berjalan ke depannya.
1: Baik, Pak Lukman, mohon sekalian closing statement begitu Pak, harapan Pak Lukman mungkin untuk bisa memutus mata rantai peredaran gelap narkotika begitu Pak.
0: Ya Bu, saya mengajak pada seluruh masyarakat Kabupaten Sragen ini, mari kita secara bersama-sama, secara masif mengatakan lawan perang terhadap narkoba. Kemudian Yang kedua, ini karena sangat penting, dan sangat penting ini kami ulangi lagi, orang tua lebih peduli terhadap anak. Kemudian sekolah aktif melakukan pengawasan dan edukasi masyarakat. Kemudian bagi masyarakat yang mengetahui, jangan takut untuk lapor kepada kami. Karena kami sudah ada link 110, itu bisa, itu kalau gratis, jadi bisa diadakan lewat 110. Jadi jam berapapun, kapanpun, pasti akan kami tindak lanjuti.
1: Baik.
0: Kemudian selanjutnya, keberhasilan pemberantasan narkoba ini, ini bukan hanya tergantung pada yang dilakukan oleh Polri, tapi keberhasilan ini adalah tergantung kepada komitmen kita bersama untuk sama-sama menyelamatkan generasi muda Kabupaten Sragen. Mungkin itu Ibu.
1: Baik, terima kasih Pak Lukman. Pak Giono?
2: Siap.
1: Iya. Zero lapas 2 Sragen, zero from narkoba. Bagaimana nih closing statement-nya?
2: Sebelum closing statement, meneruskan apa yang disampaikan Pak Muhammad Lukman tadi.
1: Baik.
2: Saya pesan kepada warga masyarakat, bila mana dititipi barang untuk mengantar ke lapas, jangan sembarangan diterima. Karena belum tahu pasti isinya apa.
1: Iya.
2: Apalagi dengan iming-iming upah yang menurut saya di luar kewajaran. Karena kemarin hasil hikmah dari penangkapan itu, dia dikasih iming-iming mau dikasih 1 juta untuk ngantar barang itu ke lapas. Artinya ini tidak wajar gitu loh. Jadi perlu asas kehati-hatian oleh masyarakat yang berkepentingan mau berkunjung ke dalam lapas. Closing statement kami Mbak Cahya, bahwa bahaya peredaran narkoba ini baik di luar lapas maupun terutama di dalam lapas memang menjadi tanggung jawab kami. Tapi kami merasa sebetulnya kami bukan expert tentang narkoba. Ada teman-teman yang memang wajib ikut andil dalam penyelesaian terkait dengan bahaya-bahaya narkoba ini, yaitu Polres dalam hal ini Sagenkoba atau teman-teman dari PNI dalam hal ini Kodim dan sebagainya, termasuk PNLK Surakarta. Semakin kami berkolaborasi, bersinergitas, mudah-mudahan impian kita generasi yang bersih dari zero narkoba ini akan bisa terwujud. Amin. Baik di luar lapas maupun spesial di dalam lapas, yaitu lapas kelas 2A Sragen, begitu Mbak Cahya.
1: Baik, terima kasih Pak Giono, Pak Lukman sudah bersama Pro 1 RRI Surakarta. Mudah-mudahan zero from narkoba ya, khususnya di Indonesia, khususnya di Sragen, lebih umumnya di Indonesia begitu. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua, tidak hanya para penegak hukum saja. Matur nuwun Pak Lukman, Pak Giono untuk waktunya pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam sehat, salam semangat, salam presisi Pak Lukman. Dan ya, saya izin saya izin menutup line Zoom kami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar Anda sudah menyimak bincang pagi kami dan tetap bersama kami di Surakarta pagi ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Kementerian Agama Kemenak menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar terhindar dari neraka. Faktanya, klaim dengan narasi Kementerian Agama Kemenak menyebut uang zakat dan infak dikelola pemerintah agar umat terhindar dari neraka adalah hoax. Dan dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Kemenak Thohib Al-Asyar memastikan informasi yang beredar tersebut tidak benar. Dan Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, maupun Lembaga Amil Zakat atau LAZ.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Layanan Publik. Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda, aksi kami, sampaikan pengaduan Anda, kami siap mendengar dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI, bersama saya Riana Nisurya dan saya tidak sendiri, di Halo RRI ada Mariana Intan.
2: Hai,
1: halo, pagi Intan. Sehat selalu ya Intan,
2: sehat
1: ya?
2: Sehat selalu dan semangat selalu.
1: Wah, harus dong itu. Dan kami sudah membuka line telepon ya Intan ya, di 0271-638-055 dan di WhatsApp 0813-900-15525. Sebelum nanti kita update apa yang kemarin sudah masuk di Halo RRI hari apa ya?
2: Hari Jumat ya.
1: Jumat ya, terakhir ya. Oke. Baik, ini rupanya sudah ada yang bergabung.
2: Oke,
1: kita sapa dulu ya Intan ya. Oke. Ada Pak Cu di Wonogiri. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
3: Halo RRI, selamat pagi Mbak Ria.
1: Selamat pagi.
2: Iya.
1: Apa yang mau disampaikan Pak Cu?
3: Ya, ada. Ini jalan kabupaten provinsi maupun nasional itu sangat bermanfaat.
1: Oke.
3: Okay. Ya, kalau sampai pemimpin mengatakan tidak bermanfaat itu salah besar. Ya.
1: Baik.
3: Setiap bulan ada pendapatan pajak kendaraan bermotor dan yang lain.
1: Ya.
3: Ya. Kalau tahu setahun, satu tahun pendapatan dikumpulkan, triliunan.
1: Oke. Okay.
3: Itulah jalan harus diutamakan.
1: Betul.
3: Akses ekonomi biar lancar.
1: Baik.
3: Ya.
1: Itu
3: kalau
1: saja.
3: Kalau sampai tidak bermanfaat. Kalau saya pribadi sebagai masyarakat bawah bermanfaat jalan perlu diperhatikan oleh pemimpin dimanapun berada di Indonesia ini. Terima kasih Pak Ria.
1: Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada telepon Intan, kita sapa dulu. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Ria.
1: Ya, ada Intan juga.
2: Iya.
5: Waalaikumsalam.
1: Mbak Tarmi, apa yang mau disampaikan ini?
4: Sampaikan niku wau pripun hukume kok boten mireng
1: kula. Iya, hukumnya ya memang harus dihukum gitu, tapi ya memang apa ya?
4: Sak niki nek napa nggih tiang titip terus asal ebeng-ebeng blonjone kacang niku kedae nggih curiga.
1: Curiga.
4: Barang ora
1: mangan. Oke.
4: Kedae nonton.
1: Iya.
4: Nek wong wedok kok titipi panganan ning ebeng-ebenge dhuwit sak juta. Namake sing ten Besi Rudi lebih
1: nah, itu
4: dari
1: makanya.
4: 4 tahun.
1: Oke. Okay. Kok
4: boten mikirin, boten tekan tak monten.
1: Iya.
4: Napa melih nek kagungan putra, putrane napa boten ingsin. Wadil perakuane buku kok kados ngoten. Ngoten napa boten kalih rentang-rentange napa boten diajak.
1: Isine wis tutup kebutuh, ketutup butuh duit itu tadi ya.
4: Lagi
1: ya, oke.
4: Isinya bus anu pun tertutup. Namanya kesak juta lah mbak ibaratnya.
1: Iya.
4: Tapi itu nanti belanjaknya namang kedilit lah. Tadi duit itu buat tenang lagi.
1: Betul, iya betul.
4: Ini solusinya besar di sekolah-sekolah ini pripun mbak. Sampai nganggih Yunan, apa nganggih nilai.
1: Oke, okay. Baik.
5: Nanti dicarikan
1: masih. Iya.
4: Tengah tenggerangkani.
1: Oke. Okay. Ada yang mau sekolah tahun ini?
4: Lah, nek putu kula sing palur niku ajeng kuliah.
1: Oke.
4: Okay. Awing niku napa daftarke ten negeri mboten klebet. Anu pun daftarke ten Muhammadiyah Karanganyar, Mbak. Panjang ngeten. Mbah aku ra klebu, Mbah daftarke nang negeri. Yo wis, aku daftarke nang Muhammadiyah, Mbah ngoten. Yo wis penting sekolah nduk kula ngoten.
1: Iya, ada rezekinya juga lakan gitu ya.
4: Sekolah perawat mboten purun, Mbah.
1: Oh, iya iya.
4: Fisioterapi.
1: Ah, itu juga lagi laris itu.
4: Mbah sanjange. Lagi mbok yo ngoten kok, Mbah.
1: Baik.
4: Eh, siap.
1: Siap.
4: Iya.
1: Yeah.
4: Salam kagem ibu.
1: Waalaikumsalam.
4: Amin. Amin. Tanggal muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Intan. Ada update apa dari Halo RRI edisi hari Jumat ya?
5: Iya. Di hari Jumat kemarin ada Om Beni dan Mas Andi di Batam menanyakan apakah nanti ketika Piala Dunia RRI Surakarta mengadakan kuis atau tidak.
1: Oke.
5: Dan sudah disampaikan ke LPU RRI Surakarta. didapatkan informasi bahwa untuk sementara ini belum ada.
1: Oke.
5: Ya, nanti jika suatu hari ada akan disampaikan secepatnya.
1: Oke, yang jelas kita menyiarkan, ikut ya. Menyiarkan jalannya Piala Dunia 2026 iya, begitu ya. Betul. Oke, baik. Kemudian ada info apa lagi, update apa lagi yang terkini?
5: Informasi terkait gangguan ini ya. Apa namanya aliran air.
1: Oke, di daerah mana itu?
5: Di PDAM Surakarta. Jadi okay. Ada informasi
1: Toyowening gitu ya.
5: Iya,
1: kalau
5: betul.
1: Surakarta ya. Oke. Okay. Jadi apapun bisa Anda sampaikan pendengar melalui Halo RRI yang kami hadir setiap hari Senin, Rabu dan Jumat mengenai layanan publik fasilitas umum begitu ya Intan ya.
5: Iya, betul.
1: Iya, di jadi, daerah mana?
5: Di ada perbaikan pompa Wosusokas. Nah, perbaikan ini kegiatan akan dilaksanakan mulai kemarin jam 9 malam. Jadi area yang terdampak itu meliputi Mojosongo, Joglo, Banjarsari, Kadipiro, dan Nusuan. Jadi dihimbau oleh PDAM untuk wilayah-wilayah tersebut segera menampung air.
1: Oke, ya, baik. Dimulai dari semalam?
5: Iya.
1: Berarti hari ini mungkin juga sudah
5: mulai.
1: Oh, oke. Okay. Ya. Mungkin juga warga masyarakat juga sudah mulai sudah tahu gitu ya informasinya dari PDAM Kota Surakarta bahwa akan ada perbaikan peralatan begitu ya.
5: Betul.
1: Nah, itu kadang-kadang air ini menjadi apa ya istilahnya permasalahan karena memang sumber apa
5: kehidupan
1: ya. Begitu. Jadi memang apalagi sekarang ini kan banyak perumahan-perumahan yang jarang memakai apa sih namanya bak mandi gitu ya.
5: Iya.
1: Jadi pakai toren kayak iya, gitu betul. Harus diisi penuh dulu iya, ya Intan betul. Ya. Nanti tiba-tiba kaget kok nggak ngocor
5: nah,
1: airnya.
5: Itu gak bisa mandi
1: nah.
5: Nanti ya.
1: Ya, line telepon WhatsApp masih saya buka, kami buka di Halo RRI sampai nanti jam 10 pagi, pendengar Anda bisa menyampaikan informasi atau mungkin keluhan-keluhan Anda mengenai layanan publik fasilitas umum begitu ya Intan ya. Ya, ada info terupdate lagi dari Halo RRI kemarin?
5: Ada lagi update ini ya, informasi perbaikan jalan di wilayah Sragen.
1: Iya. Masih jalan dan jalan
5: iya.
1: Gitu ya. Harus diperbaiki kata Pak Cu karena memang ini karena memang kita juga menggunakan hampir setiap hari begitu ya.
5: Iya betul. Perbaikan di wilayah Sragen kemarin ya dari informasinya dari Instagram resmi Pemkab Sragen bahwa kemarin Bupati Sigit Pamungkas juga meninjau langsung sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan di antaranya di kawasan depan pasar dan kantor Kecamatan Sukodono, ruas Gentong Slendro di Kecamatan Gesi serta Jalan Kweni Pantirejo di Kecamatan Sukodono. Jalan berlubang di kawasan pasar Sukodono akan segera diperbaiki dengan hot mix pada pekan ini. Dan tidak hanya itu, ruas jalan tersebut juga direncanakan akan diperlebar dari 3,5 meter menjadi 7 meter. Dan informasi ini juga bisa dibaca di rri.co.id.
1: Nah, di portal kami di rri.co.id untuk informasi selengkapnya. Betul. Begitu ya. Artinya mungkin di beberapa tempat yang Intan sampaikan tadi mungkin adanya pengalihan arus jalan. Betul, kayak iya. Gitu kan. Baik. Sementara itu dulu ya bisa kita sampaikan ya Intan ya.
5: Iya.
1: Nanti kita sambil menunggu pendengar untuk bisa bergabung di Halo RRI pagi hari ini. Masih kami tunggu di 02716380555 dan di WhatsApp kami di 081390155 di Halo RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Dan masih di Halo RRI.
1: Suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
0: Halo RRI, suara Anda, aksi kami, sampaikan pengaduan Anda, kami siap mendengar dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Dan Rina Surya masih bersama Mariana Intan. Intan, ada informasi apa lagi di iya. Halo RRI?
2: Ada informasi lagi nih dari Dishub Surakarta menyampaikan informasi bahwa dalam rangka rekondisi atau perbaikan jalan atas pekerjaan pemasangan pipa utilitas dengan metode horizontal directional drilling. Nah, ini akan dilakukan manajemen rekayasa lalu lintas di ruas Jalan Jaya Wijaya pada tanggal 3 sampai 7 Juni 2026.
0: Hari ini berarti ya?
2: Iya, betul. Mulai pukul 10 pagi.
0: Oke.
2: Okay. Rekayasa lalu lintas yang diberlakukan yang pertama, penutupan Jalan Jaya Wijaya arah timur dari Simpang Cololo hingga Simpang Pasar Joglo. Kemudian yang kedua, arus lalu lintas dialihkan melalui Jalan Bromo Raya sampai Jalan Sumpah Pemuda dan Jalan Gunung Slamet. Dan yang ketiga, pengguna jalan diimbau untuk mengikuti rambu dan arahan petugas di lapangan.
0: Oke.
2: Okay. Warga yang
0: wilayah. Warga yang kamu kayaknya kan emang jasanya juga ya?
2: Iya.
0: Ya, dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 7. Juni, jadi iya. Dari hari ini Rabu sampai dengan hari Minggu ada pengalian arus lalu lintas ya, sehubungan dengan perbaikan. Tapi iya sih, kalau kita lewat di jalan-jalan di Kota Solo ini kebanyakan memang masih banyak yang di apa? Dibenerin iya, gitu ya, betul. Jalan-jalan, dan itu untuk betul. Pastinya untuk warga masyarakat Surakarta untuk bisa menikmati jalan-jalan di Solo yang mulus betul. Gitu ya, Intan ya. Dan biasanya kalau kayak gitu tuh efeknya jadi macet, jadi apa sedikit kita memutar gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah
2: demi
0: untuk
2: kebaikan.
0: Demi kebaikan. Jadi apa namanya kebaikan dan keselamatan pastinya, karena kalau jalan-jalan rusak itu kita bahayanya tuh kalau ini loh, kalau pas hujan terus air tergenang gitu kan Intan, terus bisa ngejeglong, nah itu bahaya. Bisa mengakibatkan kecelakaan juga pastinya. Baik, kami masih menunggu Anda pendengar, saya dan Intan di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan keluhan Anda mengenai layanan publik, fasilitas umum di line telepon maupun di WhatsApp kami.

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Pendengar, dua kloter awal dari SOC Solo, yakni kloter 1 dan 2 di Debarkasi Solo mendarat lebih cepat dari jadwal awal. Kedatangan kloter 2 asal Tegal pukul 5 pagi baru dilepas menuju daerah asal. Dan bagaimana situasi terkini di Asrama Haji Donohudan? Saya sudah tersambung dengan Edwi Puryono untuk melaporkannya. Edwi Puryono, silahkan untuk laporan Anda.

0: menerima kedatangan kloter 02 dari Kabupaten Tegal yang mendarat di Debarkasi Solo ini. Alhamdulillah dua kloter awal ini mendarat lebih cepat beberapa menit. Seperti kloter 2 ini sesuai jadwal ini seharusnya mendarat pukul 03.05, namun lebih cepat beberapa menit sehingga ini lebih mempersingkat dari para jemaah yang sudah sekitar 40 hari berada di Tanah Suci. Dan tadi pukul 05 ya selepas subuh atau selepas mereka tadi sholat berjamaah di masjid sekitar Asrama Haji Donohuda langsung dilepas menuju ke daerah asal yakni Tegal. Ada 9 pus tadi yang secara resmi juga ada prosesi pelepasan dilakukan oleh panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo. Begitu juga untuk kloter 1 yang tadi malam ini juga mendarat lebih cepat beberapa menit. Seharusnya sesuai manifest haji ini landing pukul 20.45 menit, namun lebih cepat beberapa menit 20.37 sudah mendarat di Debarkasi Solo. Dan tidak seperti hanya pada tahun-tahun sebelumnya, dan kepulangan para tamu Allah ini memang dipersingkat ya, sehingga prosesi penerimaan di Asrama Haji Donohudan ini juga hanya memerlukan waktu maksimal 2 jam ya. Seperti tadi malam yang langsung disambut oleh Gubernur Ahmad Lutfi bersama jajaran termasuk Bupati Kendal dan juga beberapa pejabat Forkopimda dari Tegal juga ikut menyambut. Dan Ahmad Lutfi langsung memberikan selamat atau melakukan pelepasan secara resmi pada sekitar pukul 23 ya, pukul 23 sempat menyalami beberapa jemaah haji dari Kloter Tegal. Dan sebelum meninggalkan arena atau gedung Musdalifah, Ahmad Lutfi selaku Gubernur Jawa Tengah juga menyampaikan selamat ya kepada para tamu Allah yang telah tiba dengan selamat di tanah air. Dan pihaknya berharap agar para jemaah haji dapat menjadi haji mabrur. Berikut petikan penjelasan dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi kepada sejumlah media.
1: Begini rekan-rekan wartawan, memang hari ini adalah kloter pertama 1.360 yang asalnya adalah dari Tegal dan yang keluar dari Solo atau Surakarta. Artinya kami sebagai gubernur mengucapkan selamat sekali mengucapkan terima kasih kepada para petugas mengenai imigrasi, petugas haji, PPIH yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat kita yang berangkat khususnya dari Provinsi Jawa Tengah dan kembali di tanah air dalam kondisi lengkap yang hari ini ya, tentu ini merupakan suatu duta masyarakat kita di Makkah, kembali merupakan suatu aset bagi kita untuk merubah perilaku menjadi haji-haji yang mabrur bagi dirinya pribadi maupun keluarganya. Dan ini sangat kita nantikan, bahkan sangat terharu sekali bahwa haji merupakan rukun Islam yang telah dilaksanakan oleh masyarakat kita dengan penuh kesadaran dan suatu toleransi yang sangat kami apresiasi tinggi. Motor suar. Itu adalah di sini ada petugas, di sini ada imigrasi, dan di sini ada pelayanan haji dan lain sebagainya. Saya pikir makin hari makin bagus karena kementerian telah menunjuk korwil di masing-masing provinsi yang tentu ini akan menambah daripada pelayanan yang lebih prima terkait dengan pelayanan haji.
0: Ya, itu adalah penjelasan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Namun yang jelas hari ini ya 3 Juni selain dua kloter awal ini juga masih ditunggu kedatangannya untuk kloter 3. Ini juga dari Kabupaten Tegal yang sesuai dengan manifest akan landing di Debarkasi Solo pada sekitar pukul 23.50 malam nanti. Mudah-mudahan tidak ada keterlambatan dan bisa lebih cepat dari dua kloter sebelumnya. Info yang kami dapatkan dari PPIH Debarkasi Solo bahwa jemaah sakit saat ini tidak ada di Tanah Suci, juga dalam pantauan ya. Kemudian di Debarkasi juga tidak ada yang sakit. Tadi malam dua kloter juga semuanya dalam kondisi sehat, bisa langsung diberangkatkan menuju ke daerah asal. Dan berdasarkan Siskohat, jumlah jemaah wafat hingga saat ini adalah 28. 27

0: 7 wafat di tanah suci dan 1 wafat di tanah air atau dalam perjalanan menuju ke tanah suci. Dan semua jemaah wafat ini sudah dibadah hajikan dan akan mendapatkan santunan sesuai dengan regulasi dari Kemenhat. Dan jumlah jemaah ini berdasarkan data dari PPIH ini untuk periode yang sama tahun lalu ini lebih sedikit dibandingkan tahun lalu yang sudah mencapai 70 orang, namun hingga saat ini baru mencapai 28, sehingga ada penurunan yang sangat signifikan. Dan mudah-mudahan pihak PPIH juga berharap jumlah jemaah wafat tidak bertambah sehingga akan jauh menurun dibandingkan pada periode tahun sebelumnya. Demikian langsung Edwi Puryono dari Asrama Haji Donodan, kembali ke Riyadi Studio.
1: Terima kasih Edwi Puryono untuk laporan Anda.
2: Terima kasih Anda sudah menyimak siaran informasi haji produksi RRI Surakarta.
3: Dek, kok di FJBku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu? Itu apaan sih?
4: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
3: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
4: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
3: Kapan tuh sensus ekonominya?
4: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
3: Terus kita harus ngapain dong?
4: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawabannya sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
3: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
4: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk!
2: Sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Layanan Publik. Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda, aksi kami, sampaikan pengaduan Anda, kami siap mendengar dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Dan ada informasi apa lagi Intan di Halo RRI?
2: Iya, ada masukan di hari Senin kemarin, minggu lalu, dari Eyang Noyo, memberikan masukan. Diharapkan supaya Satpol PP dapat melakukan sidak secara komprehensif terkait dengan miras. Nah, hal tersebut sudah kami sampaikan kepada Satpol PP, namun sampai saat ini belum mendapatkan respon.
1: Mudah-mudahan segera ya. Begitu. Artinya di Halo RRI ini kami juga menjembatani Anda pendengar untuk menyampaikan keluhan-keluhan Anda, dan kami sudah sampaikan kepada pihak yang berwenang begitu, yang yang berkompeten untuk menjawab. Begitu ya. Mungkin entah mungkin karena kesibukan atau menurut antrian ya.
2: Iya, mungkin masih dalam list.
1: List ya, mudah-mudahan. Tapi kami berusaha untuk menyampaikan keluhan-keluhan Anda pendengar. Intan, ini ada Ibu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru. Mbak Ria dan Mbak Intan, tiap hari Selasa jam 8 pagi setelah pengajian di depan rumah makan Kartini ya, Jalan Bayangkara. Itu memang ada sebuah masjid di situ, Intan. Ini jalanan macet, banyak jemaah ibu-ibu yang sudah lansia, tua dan muda, yang penuh sesak bubaran saat setelah pengajian. Kalau boleh usul, perlu bantuan keamanan menyeberangkan jalan, khususnya para pak polisi begitu. Monggo untuk para polisi untuk bisa mencari pahala akhirat dengan menyeberangkan jalan ibu-ibu lansia. Ya baik, terima kasih Bu Endang atas informasinya atau masukannya kepada Halo RRI begitu ya. Jadi di daerah Jalan Bayangkara, Intan. Nah, itu memang ada sebuah masjid di situ. Nah, ini setiap Selasa setelah pengajian banyak apa namanya yang habis pengajian itu pada nyeberang jalan dan kebanyakan lansia begitu. Baik Bu Endang, sudah kami terima ya, nanti bisa disampaikan untuk bisa ditindaklanjutin. Info yang terbaru ini mengenai apa, parkir ya, jukir-jukir nakal. Kemarin juga sempat viral begitu ya Intan ya, di media sosial. Ini Solo ini kayaknya lagi banyak cerita
2: terkait perparkiran ya.
1: Perparkiran juga dengan hal-hal yang kemarin juga yang di Sriwedari juga. Ya mudah-mudahan sih kedepannya apa namanya, Solo semakin semakin aman, semakin ramah gitu ya Intan. Nah, ini juga menjadi PR juga untuk Pemkot Surakarta dan warga masyarakat Solo pastinya. Dan info juru parkir seperti apa Intan?
2: Dari Dishub Surakarta dulu ya, kemarin ada tindak lanjut dari Dishub terkait dengan parkir liar di area underpass Joglo.
1: Jadi baik,
2: banyak juru parkir yang tidak mengenakan seragam dan tidak resmi.
1: Baik.
2: Sudah ditindaklanjuti oleh Dishub Surakarta.
1: Baik. Kemudian ada lagi informasi, kalau ini saya baca di juru parkir yang sempat viral di media sosial ini di daerah ini loh, Gor Sritek. Sriwedari. Jadi ada sempat juru parkir yang nakal ini, bukan liar sebenarnya, nakal. Oknum-oknum gitu ya. Di menetapkan biaya parkir sebesar 5.000. Kemudian ada juga yang dipungut 10.000. Dan ini juga Pemkot Surakarta juga dalam hal ini Respati Ardi, Wali Kota Solo, sudah menyikapi atau mengambil langkah, berkomitmen bahwa akan menindak tegas jukir nakal dan liar yang meresahkan masyarakat di Solo, terutama yang dua jukir nakal yang ada di Gor Sritek itu. Ya, karena memang sudah ada apa ya, tarif ya, tarif yang resmi begitu ya. Jadi jangan mentang-mentang ada sebuah event ataupun ada acara begitu, kemudian dengan serta merta dan sapenake dhewe gitu ya Intan ya. Iya betul. Ada telepon mungkin ini kita masih 48 ini ya. Jam 9.48 masih ada waktu. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
3: Halo RRI, nambah melis.
1: Waduh. Sithik wae nambahi, jangan banyak-banyak.
3: Tak niki parkir gan niku nusukan iki mboten ngangge seragam, Mbak.
1: Nah, itu makanya. Baik.
3: Dan ini jero niku kosong.
1: Iya.
3: Nek parkire pilihe teng jaba.
1: Iya, nyari gampangnya.
3: Benae ngoten niku. Ateng lebet mboten oleh disegat teng mriku.
1: Iya.
3: Dan ini mulaten lebet lho.
1: Iya. Dan lebih aman mungkin ya.
3: Oke, yo penak.
1: Iya.
3: Nek kula disegat nikah.
1: Ini Mbak Tarmi yang termasuk terdampak gitu ya, hampir setiap saat lewat nusukan gitu ya. Apalagi sekarang nusukan lagi diperbaiki jalannya gitu ya.
3: Diperbaiki sedoyo nih.
1: Iya, baik.
3: Dan kadinge mboten banjir.
1: Betul.
3: Kadinge mboten resah. Heeh. Sing sakiki mbiyen sing gedumel.
1: Apa?
3: Jenenge wong diduduk kok disukani gorong-gorong niku kan bersyukur mboten sambayar.
1: Iya.
3: Kedai remen le.
1: Iya, karena mungkin aktivitas agak sedikit terbatas mungkin ya. Ya itu harus bersabar sebenarnya.
3: Gorong-gorong itu anu le, Mbak. Lawang kula rusak di situ. Jadi kula mandel mawon pun kersane.
1: Baik. Siap. Soalnya
3: diparingi gorong-gorong kok.
1: Oke. Baik. Ya, terima kasih ya informasinya ya. Ini kayaknya Waalaikumsalam. Kayaknya Mbak Tarmi tadi gatel, aku juga ngalamin parkir yang nakal ini. Ini ada yang bergabung di WhatsApp ya. Telepon sudah saya tutup ya. Kami tutup ya di Halo RRI karena waktu juga sebentar lagi kita selesai Surakarta pagi ini. Ada Pak Bejo di Lereng Merbabu, yeah. Intan ini. Pagi Mbak Ria dan Mbak Intan kepada Dinas Pendidikan di Boyolali. Mm-hmm. Perlu saya sampaikan ini kok masih ada acara perpisahan di SMP dengan menarik iuran 300.000. Karena tahun kemarin sudah ditiadakan. Terima kasih. Okay. Mengenai ini ya, apa namanya, biasa pisah perpisahan sekolah, begitu ya. Iya. Benar. Pak Beja sudah disampaikan di kami tampung begitu ya. Mungkin yeah. Insya Allah ada follow up-nya begitu. Betul. Kemudian ada siapa ini? Oh, Mas Bima Sakti apa Mas Bima ini ya di Kartosuro ya. Izin menyampaikan keluh kesah perihal parkir yang biasanya ada di rumah makan ramai, tidak memiliki tempat parkir yang luas. Seringkali menyebabkan macet karena yang sebenarnya jalan itu luas menjadi sempit karena sebagian jalan dipakai untuk parkir. Iya. Itu juga masih banyak terjadi ya, Intan, betul. Ya. Oke, baik. Kami sudah menampung apa yang menjadi keluh kesah Anda pendengar di Halo RRI dan mudah-mudahan segera ada
2: respon
1: juga tindak lanjut dan ini tugasnya Mariana Intan gitu ya. Intan, terima kasih ya sudah menemani saya sama-sama di Halo RRI pagi hari ini dan kita ketemu lagi di Halo RRI hari Jumat ya. Setiap Senin, Rabu dan Jumat Halo RRI hadir dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Terima kasih Intan sudah menemani saya.
2: Sama-sama.
1: Salam sehat selalu ya. Oke, ya, informasi dari PMI apakah ada pagi hari ini ketersediaan darah dari Palang Merah Indonesia, yakni untuk hari ini ya, Rabu 3 Juni 2026, golongan darah A berjumlah 365 kantong darah, golongan darah B 716 kantong darah, golongan darah O 464 kantong darah, dan golongan darah AB berjumlah 300 kantong darah. Untuk informasi lebih lengkap Anda bisa mengunjungi Klinik Pratama PMI dan Laboratorium Klinik PMI yang buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, atau bisa menghubungi customer service PMI Kota Surakarta di nomor telepon 0822-2062-7418. Dan untuk info mobile unit bisa datang ke Gedung UDD PMI Solo, kemudian Rumah Sakit Jiwa Daerah Kota Surakarta dan Luwes Kartosuro, atau bisa menghubungi di nomor telepon 0813-2821-1945. Dan untuk informasi layanan ambulans 24 jam, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 0851-0306-0505. Sekaligus saya informasi dari PMI ini menjadi informasi terakhir di Surakarta pagi ini. Saya Rianani Surya, kemudian Nur Cahyani sebagai pengarah acara, ada Mariana Intan bersama saya di Halo RRI, ada juga teknis, ada Erika, terima kasih. Ada juga dari KMB ini Erza bukan Mayora ya, di pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Salam sehat, salam bahagia, dan tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Renani Suraya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
6: Selamat siang pendengar, senang sekali Wiwi Martani hadir menyapa Anda kembali di Surakarta siang ini. Edisi hari Rabu 3 Juni 2026 ya. Hari yang penuh dengan semangat tentunya, hari yang penuh dengan kegembiraan terutama para ASN, para pensiunan abdi negara yang hari ini juga tengah ya menikmati berkat yang luar biasa. Sehat selalu untuk Anda semuanya dan banyak informasi yang menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Surakarta siang ini. Sembari Anda melakukan kegiatan-kegiatan Anda dan juga tugas-tugas Anda yang sudah banyak ya, tentunya akan diselesaikan di hari ini. Atau Anda yang sudah purna dan menciptakan satu kegiatan sendiri di rumah maupun dengan komunitas Anda ya, tetap sehat, tetap produktif. Konon lansia harus sehat, bahagia, dan juga tetap produktif. Baik, bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi menyapa Anda hingga sore nanti.

0: Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar, mulailah dengan cinta. Mungkin begitu juga dengan suasana kerja Anda hari ini ya. Melakukan pekerjaan kita dengan penuh sukacita, dengan kegembiraan, tentu akan sangat-sangat berbeda. Terutama untuk Anda yang hari ini sudah sangat sibuk dengan pekerjaan Anda ya. Apapun yang menjadi beban tugas kita hari ini, mudah-mudahan juga bisa diselesaikan dengan baik. Dan biasanya ini akan dimulai dari kebiasaan pagi ya, ketika kita bangun menjadi apa nih, biasanya menjadi tolok ukur di saat kita memiliki mood bagus atau tidak untuk bekerja ya. Dan semoga saja hari ini Anda semuanya dengan mood yang bagus ya, bisa menjaga ritme kerja dengan baik, kemudian juga memberikan energi yang positif juga untuk teman-teman kerja di sekitar kita, sehingga suasana kerja jadi sangat menarik, sangat dinamis, sehingga memunculkan ide-ide baru. Dan untuk pendengar yang mungkin sudah purna, tinggal menikmati masa-masa indah gitu ya. Ya, istilahnya setelah lulus secara cum laude, karena sehat, menyelesaikan tugas dengan sangat baik, tentu saja juga tidak akan berdiam diri saja ya. Ada banyak hal yang tentunya bisa dilakukan, atau hobi-hobi lama yang mungkin kemarin sempat tertunda karena ritme kerja yang sangat-sangat tinggi ya. Dan kalau saat ini sudah lebih slow, lebih santai, Anda bisa menikmati waktu demi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat positif tentunya, dan juga menginspirasi teman-teman yang mungkin masih punya masa kerja lumayan lama ya. Baik, untuk semuanya saja pendengar yang terus bersama kami, mudah-mudahan hari ini pun juga menyenangkan, dan tetap stay tune ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Informasi.

Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah, padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.

anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

0: dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Iya, selamat siang untuk pendengar yang sudah bersama saya. Boleh ya presensinya ya di 638055 ataupun juga di WhatsApp ya 081 3900 15525. Mungkin bisa sharing apa yang sedang dikerjakan saat ini, atau hanya menikmati lagu-lagu indah dan informasi dari Pro 1, ataupun Anda mungkin tengah melakukan satu kegiatan yang bisa dibagikan bersama kami. Karena sekarang ini suasana dunia penuh dengan hal-hal yang memang harus kita waspadai ya. Salah satunya adalah harus mewaspadai lingkungan kita. Karena ada satu, bukan fenomena ya, tapi informasi bagaimana kita itu harus waspada dengan hewan yang namanya tikus. Selain karena ancaman leptospirosis ya, sekarang ini juga ada lagi nih penyakit virus henta yang ditularkan oleh tikus kepada manusia. Nah, dan oleh karena itu pendengar, Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penyakit virus henta atau henta virus, yakni penyakit zoonosis berbahaya yang ditularkan dari hewan pengerat seperti tikus kepada manusia. Dan penyakit ini bisa menyebabkan komplikasi serius berupa gangguan paru-paru hingga gagal ginjal. Mengutip informasi dari kementeriankesehatan.go.id, penularan virus henta terjadi ketika manusia menghirup debu yang terkontaminasi urin atau feses maupun air liur tikus. Nah, penularan ini juga bisa terjadi melalui kontak langsung dengan cairan tubuh hewan pengerat yang mengenai luka terbuka atau membran mukosa pada mata, hidung, dan mulut. Nah, virus penyebab penyakit ini berasal dari genus Orthohantavirus. Di Indonesia, tikus dan celurut diketahui menjadi reservoir utama penyebaran virus tersebut. Jadi kalau di lingkungan kita atau di lingkungan rumah kita, pendengar ya, ini mulai terdengar cicicuit ya di sekitar kita, memang harus sangat waspada tentunya supaya tidak membahayakan diri kita dan juga keluarga kita. Ada banyak cara konon, ada banyak cara untuk mengusir yang namanya binatang pengerat ini ya dari lingkungan kita, selain karena kita selalu menjaga lingkungan di sekitar rumah kita. Ada beberapa cara juga untuk menghalau supaya tikus ini tidak menyelinap ya di rumah dan lingkungan kita, sehingga meninggalkan atau mengancam kesehatan kita melalui fesesnya, melalui urinnya yang kemudian terkontaminasi dengan udara dan tanpa sengaja terhirup oleh kita. Oleh karena itu pendengar, monggo silahkan kita bisa sharing bersama ya beberapa cara untuk menghalau tikus ini di rumah kita. Tentunya selain memelihara hewan yang lain ya. Ya, kalau ada kucing, kemudian juga mungkin Anda suka memelihara anabul, ini biasanya juga pertikusan ini juga takut untuk mendekat ya. Tapi ada hal-hal lain yang mungkin bisa dibagikan melalui WhatsApp ya di 081-3900-15525 untuk menghalau binatang ini supaya kita dan keluarga kita terhindar dari penyakit hantavirus.

Baik, masih terus bersama saya di Surakarta pagi ini, sesi yang pertama ya. Bagaimana nih untuk mencegah supaya rumah kita tidak kemasukan tikus ya, yang ya kita harus sedia payung sebelum hujan, menjaga segala sesuatunya ya sebelum nanti harus diperiksakan ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati, konon seperti itu ya. Dan beberapa jenis tikus ini yang yang terkonfirmasi sebagai reservoir virus hanta di Indonesia ini adalah tikus god atau Rattus norvegicus ya, kemudian juga Rattus tazezumi atau tikus rumah. Ini kan yang sering kita lihat ya, yang sering kita lihat juga tercecer bangkainya di jalan-jalan, yang mungkin tanpa sengaja terlindas ban kendaraan kita. Nah, ini juga ya agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Selain itu terdapat juga jenis lain seperti tikus belukar, tikus ladang, tikus sawah, mencit rumah. Mencit rumah itu berarti celurut itu ya, yang baunya juga kemudian tikus wero atau tikus yang besar, hingga tikus hutan yang berpotensi juga menjadi reservoir virus ini. Nah, beberapa atau keberadaan virus hanta pada hewan pengerat ini, pendengar, juga sudah dilaporkan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi mulai dari lingkungan rumah, sawah, ladang, hingga kawasan hutan ya. Dan kondisi itu membuat penyakit ini perlu sangat-sangat diwaspadai, karena ternyata berpotensi untuk memicu wabah apabila populasi reservoir ini tidak dikendalikan. Jadi kalau secara klinis, penyakit virus hanta ini terbagi menjadi dua tipe, yaitu tipe hemoragik ya, fever, dan atau dengan renal syndrome, kemudian hantavirus pulmonari syndrome, dan tipe HFRS ini banyak ditemukan di wilayah Asia dan Eropa dengan angka kematian mencapai 5-15%, jadi cukup tinggi ya. Dan kalau yang tipe satunya, yang tipe HPS ini banyak ditemukan di benua Amerika dan tingkat kematiannya juga lebih tinggi, peningkat 60%. Kalau di Indonesia, strain yang paling sering ditemukan adalah Siul virus atau SIOV yang menyebabkan tipe HFRS ya. Dan gejala yang muncul ini biasanya berupa demam, sakit kepala, nyeri punggung dan perut, kemudian mual, mata kemerahan, hingga ruam pada kulit. Nah, pada kondisi lebih berat, penderita bisa mengalami gangguan ginjal, pendarahan saluran pencernaan, gangguan pernafasan, hingga gangguan syaraf. Dan pencegahan ini yang sangat-sangat perlu dilakukan oleh semua masyarakat ya, dengan menjaga kebersihan rumah dan tadi mengendalikan populasi tikus di sekitar rumah kita. Ada banyak, sebentar, di WhatsApp ya, siapa nih tanpa nama, belakangnya 7474. Oke, mbak, bentar ya. Untuk mencegah tikus masuk rumah ya, ya semua celah pintu ditutup, semua celah di bawah pintu gitu ya, atau setiap lubang-lubang yang berpotensi tikus itu masuk ditutup semuanya, oke? Betul. Pakai kawat kasar.

juga bisa. Kemudian juga ini aroma yang tidak disukai tikus itu biasanya daun cengkih dikasih kapur barus. Kemarin pakai kapur barus itu masih ada yang tahan loh. Jadi melipir ya, di sini dikasih sebelah dikasih kapur barus, melipir dia di sebelah kiri. sudah tahu dia kenapa, jangan sampai kena perangkap gitu ya. Ya, atau buah bintaro itu yang bulat-bulat itu ya. Ya, karena itu mengandung senyawa beracun yang kalau buat manusia pun berbahaya. Dan hewan-hewan peliharaan pun juga termasuk tikus. Ini berarti harus dicoba ya. Tapi itu keras sekali loh, karena di bawah kulit buahnya itu kan ada semacam serat ya, seperti sabut kelapa itu ya. Itu pun kalau dibuka juga ini sekali keras sekali ya. Saya pernah mencoba, tapi efektif atau tidak itu saya lupa ya. Coba nanti kita bisa dicoba ya. Terima kasih untuk tipsnya ya, buah bintaro ya. Buah pendengar mungkin ada yang bisa atau pernah tahu buah bintaro ya. Kalau saya sudah tahu karena di sepanjang dulu waktu mau ke Sukoharjo ya lewat Solo Baru, itu ada banyak buah bintaro ditanam di kanan kiri jalan ya. Jadi ini buahnya. Ada banyak yang berjatuhan, atau yang di Jalan Gajah Mada ke selatan itu juga banyak ya. Buah-buah bintaro yang kalau pas berbuah banyak itu sudah tua, sudah berjatuhan juga. Atau di pekarangan kita bisa ditanami serai wangi. Ya, serai, daun serai itu ya. Itu kan sangat mudah untuk ditanam ya. Itu juga bisa untuk menghalau tikus gitu. Kemudian bunga lavender. Lavender tuh kalau di Solo bisa ya tumbuh ya. Tumbuh bagus maksudnya ya. Karena memang ada beberapa jenis ya kalau lavender itu ya, enggak semuanya bisa tumbuh di dataran rendah seperti kota Solo ya. Kemudian juga kemangi. Oh iya, kalau kemangi ini juga sangat mudah untuk ditanam dan relatif aman kali ya. Mudah. Serai pun juga mudah kayaknya ya. Ya. Jadi beberapa tanaman ini pendengar bisa ditanam di sekitar rumah kita yang kira-kira itu jadi jalan keluar masuknya si cecurut tadi ya atau celurut tadi ya. Ini salah satu cara untuk mencegah supaya keluarga kita ini terhindar dari paparan penyakit yang ditularkan oleh hewan tikus ini ya. Karena potensi dari hantavirus ini bisa menjadi wabah. Jadi kalau tidak berhati-hati memang nanti kita yang rugi sendiri gitu. Kemudian juga disarankan untuk tetap menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan alas kaki saat membersihkan area yang berpotensi dilalui hewan pengerat ini. Kemudian menggunakan disinfektan ketika membersihkan kotoran atau urin tikus dan mengelola sampah dengan baik serta rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kementerian Kesehatan ini menegaskan bahwa kewaspadaan terhadap virus hanta perlu dimulai dari lingkungan kecil, yakni rumah tangga, guna mencegah penyebaran penyakit yang dapat membahayakan kesehatan manusia, termasuk kita tentunya ya pendengar. Mudah-mudahan karena anjuran untuk senantiasa menjaga lingkungan sehat dan menjadikan lingkungan kita menjadi kampung proklim ya, mudah-mudahan dengan germas ini semuanya bisa terkendali dengan sangat baik. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Wabah penyakit bisa menyebar cepat dan mengganggu kesehatan serta aktivitas kita sehari-hari. Untuk mencegahnya, langkah pertama adalah pencegahan dengan rajin cuci tangan, jaga kebersihan dan lingkungan, buang sampah pada tempatnya, dan hindari genangan air. Vaksinasi juga sangat penting untuk melindungi tubuh dari penyakit berbahaya. Selanjutnya, deteksi dini melalui pelaporan kasus penyakit kepada petugas kesehatan membantu menekan penyebaran lebih luas. Jika terjadi kasus, penanganan cepat dengan isolasi pasien, pengobatan tepat, dan kesiapan fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan. Kesiapsiagaan masyarakat juga krusial. Memahami gejala, menerapkan perilaku hidup bersih, serta bekerja sama dengan pihak berwenang. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa mencegah wabah dan melindungi diri, keluarga, serta lingkungan dari penyakit berbahaya.
1: Tahukah Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.
2: Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
3: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
2: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
3: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
2: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
3: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
2: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
3: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
2: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
3: Siap.
4: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di Grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan satu set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan, dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
5: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan Joao Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bolt 6-7.
0: Pecinta bulu tangkis, hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan bersyukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan.
5: Apakah menurut kamu lawan kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapang?
4: Enggak sih, memang Sung Soo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut, siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, ya saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pastinya, siapapun yang memenangkan pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat channel YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Little Oli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Matchday Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marci ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita. Di
3: tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani 2 pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia akan menjamu 2 lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang. Sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan sesi di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dari Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini hal sakit yang sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIPrograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jeda.

Sepanjang waktu masih ada. Silahkan mendengar di 638-055 maupun juga di 081-3900-15525 ya. Selamat siang dulu untuk Kak Aisyah, Siti Aisyah ya, di Kalimantan Barat yang tadi sempat phone ya, tapi di jam berapa tadi? 11 saat dinamika olahraga ya. Mohon maaf, saya tadi gak bisa langsung menelpon ya, atau tidak bisa langsung menerima telepon Kak Siti ya. Baik, sambil menanti Anda pendengar untuk bisa langsung berinteraksi, mudah-mudahan semua telepon aman, kemudian juga WhatsApp juga aman, jadi Anda bisa langsung berinteraksi bersama kami di jeda siang hari ini. Dan untuk membuka jumpa kita pendengar, saya akan hadirkan dulu ya, saya pilihkan lagu yang mungkin Anda sudah sangat kenal atau bukan hafal ya, tapi tahu lagunya, karena sinetronnya ini baru banyak digandrungi, bukan hanya oleh ibu-ibu, remaja, pemuda, tapi juga banyak kaum bapak yang ternyata sudah mulai suka dengan sinetron ini. Dari Mahalini dengan Batasi Rasa.

Setara bukan berarti sama dalam segala hal. Kesetaraan gender bukan tentang membuat perempuan dan laki-laki menjadi seragam, tapi tentang memberi hak, kesempatan, dan penghargaan yang adil. Perempuan tidak harus menjadi seperti laki-laki untuk diakui, dan laki-laki tidak harus menekan emosi demi terlihat kuat. Setiap orang punya peran, potensi, dan keunikan masing-masing. Yang terpenting, tidak ada yang dibatasi hanya karena gendernya. Karena setara bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi bagaimana semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang.

0: bukanlah adegan dalam film horor, tapi gambaran kecemasan dan gangguan mental yang bisa menyerang siapa saja. Data WHO, 1 dari 7 anak di dunia usia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan mental. Pahami keadaan mereka, dekati, dengarkan dengan tanpa menghakimi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Nurlaili, Korbit PKSP KPI di Jawa Tengah. Kami mendukung penuh Radio Republik Indonesia dalam menyiarkan Piala Dunia 2026 sebagai media pemersatu bangsa dan sumber informasi olahraga yang edukatif, informatif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri. Melalui siaran RRI, semangat Piala Dunia 2026 dapat dirasakan bersama oleh masyarakat Indonesia, memperkuat persatuan, sportivitas, dan kecintaan terhadap sepak bola dunia. Kehadiran RRI sebagai penyiar Piala Dunia 2026 menjadi bukti komitmen media publik dalam menghadirkan informasi berkualitas, hiburan sehat, serta membangun antusiasme generasi muda terhadap olahraga. Dukungan kami untuk RRI menyiarkan FIFA World Cup 2026 adalah dukungan untuk semangat kebersamaan, persatuan, dan kemajuan penyiaran Republik Indonesia.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Oke, selamat siang Bu Agustin ya di Mangkubumen. Selamat tugas Mbak Wi. Iya, saya siaran siang ini Bu ya. Saya temani dengan menyimak apa? Menyimak aja. Iya, boleh. Di Surakarta siang ini ya dengan cerita-cerita para monitor dan nambah semangat sehat Mbak Wi, sukses dengan tugasnya. Oke, sambil menanti ya yang biasa hadir di jeda. Selamat siang dulu nih, saya mau sapa Bu Siti yang ada di Gentan ya. Selamat siang. Selamat menikmati suasana hari ini. Pokoknya sehat terus dan tetap semangat ya. Ibu bersama dengan Mbak Dewinya. Benar ya Mbak Dewi ya. Dan keluarga. Iya. Kalau tadi saya pernah menyampaikan tentang hantavirus ya pendengar ya. Nah ini ada satu hal yang menarik tentang tikus ini ya. Jadi tikus ini kan termasuk mamalia ya, mamalia pengerat khususnya, dan termasuk dalam famili Muridae. Nah hewan ini ternyata pendengar telah hidup berdampingan dengan kita manusia ini sudah ribuan tahun. Dan awalnya tikus ini hidup di alam liar seperti hutan, padang rumput, dan lahan pertanian. Namun seiring dengan perkembangan peradaban manusia, banyak spesies yang kemudian beradaptasi hidup di sekitar permukiman karena mudah untuk mendapatkan makanan dan juga tempat untuk berlindung. Kemudian kalau tikus ini sendiri juga banyak ya jenisnya ya, termasuk misalnya tikus rumah yang ukurannya kecil tapi lincah sekali ya, gesit sekali ya tikus jenis ini ya. Tapi apakah ini yang termasuk tikus celurut itu yang lubang kecil pun dia bisa masuk gitu ya. Nah ini sering ditemukan di dalam rumah dan suka bukan cuma memakan sisa makanan ya. Kalau misalnya kita lupa untuk menyimpan di tempat yang tepat gitu ya, di tempat yang pas misalnya menutup dengan rapat kemudian disimpan di lemari makan atau di tempat-tempat khusus. Nah ini biasanya suka digrogoti sama si tikus ini ya. Bahkan makanan-makanan kemasan itu pun kalau kita lalai pun juga sering ya digrogoti, digerigiti itu ya, dari bawah atau dari samping atau di tempat manapun yang si tikus ini mampu untuk menjangkau pasti akan dimakan ya, akan diambil. Nah kemudian ada juga tikus got. Nah kalau tikus got ini ukurannya lebih besar dan gemuk, biasanya dia hidup di saluran air ataupun juga di got atau di tempat-tempat lembab ya, makanya dia disebut tikus got. Dan ini dia yang seringkali membawa berbagai penyakit ya. Ada juga yang namanya tikus sawah yang banyak ditemukan di area persawahan, dan ini juga merupakan salah satu hama utama tanaman padi di Indonesia. Populasinya ini juga sangat-sangat cepat ya untuk tikus sawah ini, sehingga kalau tidak dikendalikan ini bisa para petani bisa puso ya, bisa apa namanya gagal panen ya, karena semuanya dia pasti dirusak oleh si hama ini. Kalau petani-petani di Indonesia pun juga sampai saat ini kayaknya masih perlu satu metode yang sangat efektif dan efisien ya untuk mengendalikan tikus ini ya, tikus sawah ini ya, supaya tidak mengganggu hasil panen mereka. Ada juga yang namanya tikus pohon karena dia suka memanjat, tapi rata-rata tikus suka memanjat ya. Kalau tikus rumah ini ya, dia hidup di bawah ya. Nah kalau tikus pohon ini dia suka memanjat dan sering ditemukan di pepohonan dan juga di perkebunan. Ada juga tikus laboratorium ini yang dipelihara khusus pendengar untuk penelitian dan untuk pendidikan. Salah satu yang mungkin sering dipakai ini adalah tikus yang warnanya putih ya. Nah, meskipun tikus-tikus ini sering menimbulkan penyakit, kemudian juga merugikan para petani karena dia adalah hama yang juga sangat-sangat tadi ya banyak dimusnahkan ya. Nah, ini juga memiliki beberapa manfaat ternyata. Salah satunya ya tadi sebagai objek penelitian ilmiah, terutama di bidang kesehatan, kemudian farmasi dan juga kedokteran. Dan di bagian dari rantai makanan pendengar, karena ini akan menjadi mangsa bagi ular, burung hantu, elang dan kucing. Dan juga membantu para ilmuwan untuk mengembangkan obat vaksin dan teknologi medis, dan berperan pula dalam keseimbangan ekosistem di alam. Oleh karena itu, banyak peneliti yang mengatakan bukan untuk membasmi dan memusnahkan, tapi untuk mengendalikan populasinya, begitu. Baik, pendengar masih bersama saya di jeda ya, di siang hari ini. Kalau tadi saya sudah hadirkan satu nomor lagu dari Mahalini dengan Batasi Rasa, saya kini akan pilihkan untuk Anda juga masih lagu-lagu yang baru ya. Anda bisa menikmatinya sambil ini sudah menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, saat Anda rehat sejenak dari semua aktivitas pekerjaan yang menyita tenaga, pikiran dan waktu Anda. Mungkin sudah ada yang mulai ngantuk karena lapar, atau juga sudah mulai timbul kejenuhan ya, kejenuhan yang ya dengan ritme kerja, ataupun juga memang Anda lelah ya, membutuhkan refreshing terlebih dahulu. Mudah-mudahan di saat rehat nanti pun Anda bisa memanfaatkan waktu itu dengan sangat baik, sehingga ketika harus kembali bekerja, fresh kembali. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Jeddah.

0: Sungai adalah wajah sebuah kota. Dari alirannya, kita bisa membaca sejarah, budaya, bahkan perilaku masyarakatnya.
1: Sayangnya, sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan sering berubah menjadi tempat pembuangan. Air keruh, sampah menumpuk, limbah mengalir.
0: Padahal, wajah kota tercermin dari bagaimana kita memperlakukan sungai.
1: Bijak memperlakukan sungai berarti menjaga kebersihan, mengurangi sampah, mengendalikan limbah, dan mengembalikan sungai pada fungsinya sebagai sumber air, ruang ekologi, dan ruang hidup yang sehat.
0: Sungai yang terjaga akan membuat kota lebih indah, udara lebih segar, dan hidup lebih sehat.
1: Sungai adalah wajah kota, dan wajah itu ada di tangan kita.
2: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang bener aja.
3: Bener kok, karena ini mobil listrik. Jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Ya, saat rehat pendengar Anda semuanya. Selamat menikmati santap siang Anda ya. Yang tentunya sudah dipilih kira-kira siang hari ini mau menyantap apa gitu ya. Ya biasanya yang seger-seger Kemudian juga yang apa nih, kalau udara seperti sekarang ini yang pas apa ya? Makan apa ya? Yang pedas, berkuah, atau harus ada protein tinggi, yang biasanya kalau lagi diet ya, ini selalu dihitung berapa proteinnya, berapa karbonya, dan apa yang boleh dimakan atau yang tidak boleh dimakan gitu ya. Nah, apalagi kemarin setelah Idul Kurban ya, pastinya masih banyak daging tersimpan di kulkas Anda pendengar. Dan mulai ditata, hari ini makan daging, besok makan apa gitu. Biasanya seperti itu ya, sudah ditata sedemikian rupa supaya kolesterolnya gak menumpuk hanya karena kebanyakan makan yang mengandung lemak. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah ketika kita mengkonsumsi suplemen vitamin, karena ini kalau tidak berhati-hati pun juga akan membahayakan ya kesehatan tubuh kita. Jadi mengkonsumsi suplemen atau vitamin ini memang sangat baik ya untuk menjaga tubuh kita, apalagi untuk Anda yang punya ritme kerja tinggi. Tapi memang tidak boleh sampai keliru dalam mengkonsumsi suplemen tersebut, karena justru ini bisa saja membahayakan kesehatan organ ginjal kita. Karena ginjal ini kan merupakan salah satu organ tubuh yang paling vital ya, untuk bekerja di sepanjang waktu dan menjalankan fungsi-fungsi yang penting, seperti untuk menyaring darah, kemudian membuang limbah, menyeimbangkan mineral, dan membantu mengontrol tekanan darah. Oke semua, mudah-mudahan semua line teleponnya aman ya, untuk bisa Anda pakai pendengar, untuk bisa sharing dengan kami di jeda siang hari ini. Nah, kembali ke masalah vitamin atau suplemen vitamin ini. Seorang ahli gizi, Vanessa Riseto, MSRD CDN, mengatakan bahwa vitamin C ini bisa membantu menjaga imunitas tubuh, tapi mengkonsumsi vitamin C dalam dosis yang tinggi ini bisa menimbulkan risiko bagi kesehatan ginjal. Jadi ini yang penting ya untuk diperhatikan, rutinitas mengkonsumsi suplemen agar tidak sampai membahayakan kesehatan ginjal kita. Nah, banyak orang berpikir bahwa vitamin C tidak berbahaya karena larut dalam air. Tetapi memang kalau dalam dosis tinggi, sebenarnya ini bisa menimbulkan masalah bagi kesehatan ginjal, terutama pada orang-orang yang memang sudah memiliki riwayat batu ginjal. Nah, untuk mengkonsumsi suplemen vitamin C ini dengan dosis 1000 hingga 2000 mg per hari bisa memberikan tekanan yang tidak perlu pada ginjal pada individu yang rentan. Tetapi kelebihan vitamin C ini bisa diubah menjadi oksalat di dalam tubuh, dan peningkatan kadar oksalat ini yang bisa menyebabkan munculnya batu ginjal kalsium oksalat. Nah, sementara itu vitamin D penting untuk kesehatan tulang, kekebalan tubuh, serta fungsi otot dan syaraf. Tetapi mengkonsumsi suplemen vitamin D terlalu banyak pun juga bisa memberikan tekanan pada ginjal Anda. Jadi pendengar, memang harus sangat-sangat ekstra hati-hati untuk mengkonsumsi setiap suplemen yang tersedia untuk kita.

0: gak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortu de Mairan dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halberg. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang lebih sehat.
1: Mas, depan situ belok kanan ya.
2: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
1: Loh, ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
2: Oke, Bu, siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
1: Loh?
2: Itu gimana mobilnya sih? Malah nutup kiri kanan jalan.
1: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
2: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini enggak ada mobil, Bu.
1: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
2: Ya tetap enggak, Bu.
1: Loh?
2: Orang jalan buntu.
1: Loh.
3: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, enggak bikin orang lain rugi. Hah, Bruce Lee?
1: Kok Bruce Lee, Mas?
2: Namanya juga emosi, Bu. Wah,

0: Yang kutunggu dari Riman ya, salah satu jebolan Indonesia Idol juga. Sekarang ini banyak bermunculan penyanyi-penyanyi muda berbakat ya, dengan suara yang sangat-sangat indah, kemudian dengan teknik yang juga sangat bervariasi ya. Ya, bisa menjadi hiburan bagi Anda semuanya yang tengah menikmati santap siang ya. Selamat siang Bu Agustin. Siang hari ini memilih makan gado-gado. Oh, good. Gado-gado ini termasuk makanan yang gizinya cukup lengkap ya Bu ya, karena terdiri dari banyak sayuran, kemudian juga ada sumber proteinnya juga. Ada apa? Kentang, kemudian ada buncis, wortel, ada toge ya. Kalau lotek itu ada sayurnya. Kangkung, nah kacang panjang ya, kemudian juga ini kalau gado-gado itu ya ada tahu, tempe, telur, kerupuk dan sambelnya. Jadi karena semuanya kan ini direbus ya, kecuali bumbunya pasti ada yang digongso. Itu pun juga bisa tanpa minyak sebenarnya ya, kalau membuat menggoreng-goreng kacangnya itu bisa disangrai tanpa minyak, ini juga pasti akan lebih bagus lagi. Ada lontongnya kalau ngersake, tambahan karbo, tapi kan sudah ada kentang ya kayaknya ya. Iya. Jadi banyak seratnya untuk membantu pencernaan. Kemudian seperti di ini buncis ya, buncis, kemudian di togenya ini kalau menurut catatan yang saya baca ini ya, ini mengandung serat, kemudian yang bisa membantu untuk pencernaan ya, kemudian juga mengandung vitamin A, C, K dan folat ya, juga mengandung mineral seperti zat besi, kalsium dan juga kalium. Ada juga antioksidannya yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh. Kemudian juga menjadi sumber protein dari tempe, tahu, telur, kacang tanah ya, yang untuk bumbunya ini sumber protein juga. Dan perkiraan proteinnya kalau untuk proporsinya ya, untuk tempe ini kan kurang lebih satu iris itu 50 gram lah ya. Ini 9 sampai 10 gram protein. Kemudian kalau tahunya sama, ini sekitar 4 sampai 5 gram protein. Kenapa berbeda? Mungkin karena faktor proses pemasakannya ya. Dari tempe yang kedelai utuh, kemudian kalau tahu kan prosesnya adalah dilembutkan, diambil sari patinya kan seperti itu. Kemudian juga telur, satu butir telur itu mengandung kira-kira 6 sampai 7 gram protein. Dan untuk saus kacangnya ini 30 gram, ini biasanya kalau untuk satu porsi ya kurang lebih seperti itu. Ya ini mengandung 7 sampai 8 gram protein. Jadi total protein untuk satu porsi gado-gado lengkap ya, ini sekitar 20 sampai 30 gram. Tergantung banyaknya tahu, tempe, telur dan bubuk kacang yang digunakan. Kalau untuk perkiraan nilai gizi per porsinya, ini dengan lontong loh ya. Kalau tambah lontong ya, jadi energinya ini sekitar 450 sampai 650 kalori. Kalau proteinnya ini sekitar 20 sampai 30 gram. Terus lemak ini sekitar 20 sama ya, sampai 30 gram. Kemudian karbohidrat sekitar 45 sampai 70 gram. Dan seratnya 8 sampai 12 gram. Jadi ini termasuk menu yang cukup seimbang karena mengandung karbohidrat dari kentang dan lontong, kemudian protein nabati dan hewani dari tempe, tahu dan telur, lemak sehat dari kacang tanah yang digoreng sangrai tentunya, dan vitamin, mineral dan serat dari beragam sayuran tersebut. Bahkan kalau porsinya diatur dengan bumbu kacang yang tidak terlalu banyak gula misalnya, ini bisa menjadi pilihan menu makan siang yang sehat dan menjaga kenyang lebih lama, kemudian membantu memenuhi kebutuhan protein harian. Wow, pilihan yang tepat Bu. Kemudian minumnya air jeruk hangat ya. Kalau jeruk hangat ini kan banyak vitamin C ya, kemudian juga mengandung antioksidan dan juga pasti ini membantu hidrasi, kemudian juga mengandung kalium. Dan kalau buah jeruk buah jeruknya utuh lebih sehat ya, karena seratnya masih lengkap. Terus kalau jeruk peras tanpa gula tetap baik, tapi seratnya lebih sedikit. Kalau minuman jeruk dengan tambahan gula, ini yang harus dibatasi supaya asupan gulanya tidak berlebihan ya. Oke, yang perlu diperhatikan adalah ketika memiliki penyakit lambung ya, dan membatasi asupan gula kalau memang sudah bawaannya itu ada DM-nya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu pilihan makanan yang luar biasa. Tapi kebanyakan, bukan kebanyakan ya, banyak yang setelah makan atau setelah dahar ini ngunjuknya teh. Apakah ini cukup sehat? Memang kalau menurut ahlinya, nanti saya carikan sumbernya ya. Saya hanya beberapa teman yang punya pengalaman, Mbak nggak bagus loh kalau habis makan ngunjuknya teh, baik teh anget maupun es teh ya. Karena itu loh Mbak, taninnya itu mengikat zat besi dari makanan yang kita makan gitu. Jadi kalau misalnya makannya ya percuma kan gitu. Jadi apakah itu memang tidak boleh atau ada dampaknya? Oke, nanti kita akan kulik ya, mencari informasi. Pak Prapto, selamat siang, apa kabar? Sehat selalu nggih. Dahar apa siang hari ini? Oke, 638055. Selamat siang.
1: Siang, jeda bareng Mbak Wimar.
0: Iya Mas Andi, apa kabar Mas Andi?
1: Alhamdulillah, Tuhan sehat. Mbak Wiwi sehat?
0: Oh iya dong.
1: Iya dong, harus dong. Mbak Wiwi, yeah. Batam cuacanya unik Mbak Wiwi.
0: Oh, uniknya di mana?
1: Itulah, jadi satu kota Batam ini empat cuaca Mbak Wiwi.
0: Oh, empat cuaca?
1: Mm-mm. Berlangsung berbarengan, unik kan?
0: Mm-mm.
1: Panas, mendung, hujan, gitu. Satunya lagi bediding.
0: Iya, bediding juga sama kalau begitu. Sini juga sudah mulai bediding.
1: Ada panasnya juga, Mbak Wi.
0: What is the meaning of the What is the meaning of the bediding?
1: Yes, of course. Alright.
0: Bediding is
1: the cool. Mm-hmm. Cooler. Udah kayak freezer. Aduh, Mbak Wi.
0: Yeah.
1: Tadi Mas Andi dengar ada sayur-sayuran tadi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi temanya sayur, pecel.
0: Bolehlah, aku tadi menawarkan makanan siang yang paling cocok dengan suasana ini apa gitu.
1: Ya tergantung tempat sih Mbak Wi ya.
0: Mm-hmm. Kalau di Batam cocoknya makan apa? Sih,
1: ya itu dia ikan. Kan empat musim Bawi, jadinya unik gitu. Jadi yang paling cocok banget sih kalau menurut Mas Andi kan suka jalan ya. Kayaknya jangan jauh dari tempe sama tahu Bawi.
0: Oh gitu.
1: Karena kan tempe tahu itu penetralisir Bawi.
0: Menetralisir apa?
1: Iya, menetralisir tubuh.
0: Oh gitu.
1: Karena kan iya, karena empat cuaca Bawi. Gitu, empat cuaca ini bukannya tahunan, satu hari berbarengan.
0: Oh gitu.
1: Iya. Mm-mm. Kan biasanya kan di mana-mana pagi dingin, siang panas, sore hujan, malam bediding. Jadinya kan unik kan. Jadi memang yang mau kalau mau aman, kalau yang cuacanya sama kayak Batam ini jangan jauh dari tempe sama tahu.
0: Okay.
1: Karena kalau makan daging itu panas, tensi naik. Walaupun daging ayam Mbak Wi. Terus kalau makan sayur pun nanti lemas. Kalau bediding kan makan sayur lemas Mbak Wi.
0: Oh iya, iya kalau dimasak dulu soalnya jadi lemas.
1: Iya. Kecuali kangkung ya. Kangkung kan zat besi ya.
0: Iya.
1: Nah jadinya kuat ya dia.
0: Bayam juga zat besi.
1: Iya, mm-hmm. cuman kan.
0: Tapi
1: cuman
0: memang semuanya lah. Harus dilemaskan dulu biar jadi konsumsi.
1: Iya, betul. Lebih bagus lagi dimasak sama Mbak Wiwi.
0: Gitu ya.
1: Hari ini hari sepeda, Mbak Wi.
0: Iya.
1: Hari sepeda dunia ya, bukannya nasional lagi, dunia ya.
0: Sudahkah melakukan aktivitas dengan sepeda pagi hari ini?
1: Nah, jadi kalau Mas Andi ini, jujur li di Batam udah jarang sepeda ya. Cuman ada teman dekat Mas Andi, kayak Pak Kris lah gitu ya. Itu ya, setiap hari sepedahan loh Mbak Wi.
0: Iya.
1: Itu jaraknya, jarak tempuh dia kalau dihitung-hitung, maksudnya dikalkulasiin, itu bisa sampai 50 kilo loh Mbak Wi.
0: Oh iya?
1: Setiap hari.
0: Iya, itu masuk tuh.
1: Iya, dia beliau ini orang Jambi Mbak Wi. Orang Jambi. Jadi jadi memang ya itu dia, memang dari bersepeda ini kita banyak manfaatnya ya, sehat ya. Gitu. Jadi memang enggak diragukan lagi sih kalau untuk sepeda ya. Tapi itu dia juga Mbak Wi. Kalau yang udah di atas 70 bersepeda ya memang harus dibantu sama listrik Mbak Wi. Gitu. Soalnya kan kalau ngegoes kan kesian eman-eman tulangnya kan. Gitu, karena udah kembali ke kayak batita lagi Mbak Wi. Gitu, jadi kalau Mas Andi kan deril.
0: Iya,
1: karena tuh? Mas Andi sering dengar Cek Fakta. Jadi kalau umur di atas 70 jadi kalau sepeda ya pokoknya harus dibantu sama listrik lah. Gitu, takutnya nanti pas baru tanjakan sedikit aja nanti mundur lagi Mbak Wi. Mending kalau di belakangnya ada yang nahan. Kalau yang gak ada yang nahan ya itulah, gelundung.
0: Kalau gitu. Dari belakang tuh gak gelundung, keculungup.
1: Iya betul. Mbak Wi memang cerdas ya.
0: Di Jawa tuh gak ada jatuh loh.
1: Iya.
0: Gak ada. Jadi, keculungup, kecengklang, kecengkang, kedegling.
1: Tapi jangan kecengklang lah Mbak Wi.
0: Jangan
1: kecengklang nanti. Nanti bingung.
0: Geblek gitu. Kecelungup lah itu.
1: Nanti bingung Mbak Potri bantunya kan kalau kecengklang.
0: Iya.
1: Iya, ya pokoknya nanti Mbak Wi itu ya jam santuy ya enggak?
0: Jam santuy nanti dengan Intan Mariana.
1: Oh, Intan. Iya, memang itu antara dua lah, kalau enggak Intan Citra ya. Memang strateginya Mbak Wiwi memang luar biasa di luar.
0: Oke.
1: Iya, karena kan kalau Mbak Wi kan udah enggak diragukan lagi ya.
0: Apanya?
1: Announcer. Penyiar fenomenal ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya belum tergantikan lah. Kemarin hampir tergantikan sama Mas Yogi. Tapi karena Mas Yogi sekarang agak-agak mental. Iya, Mas Yogi sekarang malam kalau siar agak mental loh, apalagi kalau Bu Endang yang masuk.
0: Oh iya.
1: Waduh, Mas Andi nyerah lah pokoknya. kata Pak Kris itulah Mas Andi itu itunya apa gurunya katanya. Dulu kan Mas Yogi nggak mental.
0: Iya.
1: Semenjak Mas Andi gabung ya di mental, ya udahlah Mas Andi berarti ilmunya udah tersalurkan.
0: Oke.
1: Iya, Bang Bawi, semoga saya terjeki lancar Mbak Wi ya.
0: Baik. Terima kasih Mas Andi. Yo. Terima kasih. Oke, Mas Andi di Batam ya. Saya baca dulu ada Felicia. Felicia, selamat siang Mbak Wi. Salam kenal nggih dari saya di Colomadu. Lagu-lagunya yang di-play Mbak Wi enak semua. Lagu-lagunya hits, cocok sambil istirahat siang. Ada lagu sinetron kesukaan saya tadi. Suka siapanya nih? Tersena-senakah? Batasi rasa ya dari mahal ini. Ngomongin jebolan Indonesian Idol tahun ini, juara satunya teman gereja saya Mbak waktu di Semarang, Selina Grace. Oh iya, suaranya dahsyat ya. Anaknya cantik, suaranya bagus, sering nyanyi di gereja. Masih 18 tahun tapi sudah berprestasi. Pokoknya semangat selalu Mbak Wiwi, salam sehat penuh berkat. Oke, salam sehat penuh berkat juga untuk Felicia. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik pendengar, Bupati Klaten Hamenang Hamenang Wajar Ismoye berharap bersama Kepala Dinas Sosial menengok kirab kenakalan remaja yang terjadi di Klaten. Aldino, salah satu korban, mengalami luka sejumlah titik. Baik, mungkin nanti secara lengkap ya, mungkin reporter kami agak salah ketik. Baik, selengkapnya bersama reporter Adam Sutanto. Bung Adam Sutanto, silakan laporan Anda.
2: Baik, saat ini saya berada di kawasan Kaluran Situwaya, Klaten. Ini memang benar beberapa saat yang lalu Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoye bersama rombongan, ada Dinas Kesehatan, ada Dinas Sosial, dan juga Basnas Klaten ini melihat dan juga menengok korban kenakalan remaja, yakni Aldino Akbar, umur 19 tahun, yang peristiwanya terjadi beberapa hari lalu, yakni pada malam takbiran. Dan Aldino Akbar ini mengalami luka di sejumlah titik di badannya, ada di leher, kemudian di tangan, dan juga di bagian punggung. Ini karena senjata tajam. Dan Aldino Akbar ini beberapa hari lalu memang sudah mendapatkan perawatan secara intensif di rumah sakit di Klaten, kemudian sudah dibawa pulang. Dan hari ini rombongan bupati ini sengaja datang untuk selain melihat kondisi, juga memberikan bantuan, yakni 15 juta rupiah, yakni dari Pemkab Klaten atau Dinas Sosial, dan juga dari Basnas, untuk meringankan beban ataupun membantu keluarga tersebut. Dan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoye juga mengajak kepada generasi muda untuk menjaga pergaulan dan juga tidak perlu keluar malam jika memang tidak ada kepentingan yang benar-benar penting. Hal itu dilakukan untuk menjaga keamanan. Berikut sampaikan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoye.
3: Saat malam takbiran waktu lalu sudah operasi, dan ternyata kemarin operasi dibiayai sendiri.

0: Ya, untuk pada warga masyarakat tentu untuk adik-adik, anak-anak muda sudahlah dikurangi kumpul-kumpul malam. Kalau tidak ada kegiatan penting, tidak usah keluar malam. Karena hari ini kita tidak tahu, tidak hanya warga masyarakat Kabupaten Klaten saja, barangkali juga dari luar ada yang kemudian ya oknum-oknum yang usul semacam ini. Sehingga ya cara paling mudah yang pertama kita kurangi kegiatan malam yang tidak penting. Kemudian yang kedua yang buat juga untuk anak-anak muda di Klaten, jangan kemudian ikut terhanyut dalam pergaulan yang tidak baik, tidak aktif. Menjadi seorang anggota KIT ini kan apa keuntungannya? Yang ada hanya merugikan semua. Satu, merugikan korban. Yang kedua, kalau sampai ketemu juga merugikan tersangka. Dan apa kemudian kehebatannya? Kan tidak ada ke depan.
1: Sementara itu secara terpisah Kapolsek Prambanan AKP Nyoto saat dikonfirmasi RRI juga membenarkan terjadinya peristiwa kenakalan remaja pada saat malam takbiran tersebut. Dari kasus itu sebetulnya ada dua titik kejadian. Yang pertama di wilayah Kalasan dan juga di wilayah Prambanan, tepatnya di sekitar Candi Sewu, dan saat itu korban ditolong oleh masyarakat kemudian dibawa ke rumah sakit. Demikian Bung Adam Sutanto melaporkan.
2: Baik, Bung Adam Sutanto, terima kasih laporan Anda. Dan pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih di Jeda. Jebolan Indonesian Idol juga saya hadirkan untuk Anda setelah informasi dari reporter kami Adam Sutanto. Dari Judika, Cinta Karena Cinta, masih di Jeda.

0: Manakah Anda menikmati santap siang Anda? Pasti sudah ya. Tapi mungkin ngobrolnya belum selesai dengan teman-teman Anda. Atau mau juga sempat rehat sejenak. Ngeleyeh. Ngeleyeh itu bahasa Indonesianya apa ya? Ngeleyeh. Ada beberapa istilah dalam bahasa Jawa yang mungkin agak susah ya kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa ya. Atau mungkin kalau dalam bahasa Jawa itu banyak artinya, dalam bahasa Indonesia itu sedikit. Contohnya tadi jatuh ya. Nah itu kalau ke depan namanya kecelungup, kalau ke belakang namanya ngeblak dan lain sebagainya. Kalau kekriul, kepleset, kepelengkang, ke apa lagi ya, banyak pokoknya ya. Nah tapi kalau ngeleyeh itu ya santai mungkin gitu ya. Oke, baik. 638055, selamat siang.
1: Selamat siang Kak Riri.
0: Selamat siang Om Beni.
1: Tanya Kak. Om Yogi itu apa? Ada pernah tugas ya?
0: Mas Yogi, per 1 Juni sudah purna.
1: Iya ya, kemarin kok aku dengar Kamis itu kata Mas Roy itu kok hari Jumat ya isang sudah tidak bisa nemani gitu. Apa sudah purna tugas?
0: Sampun purna. Tapi nanti sesekali di event-event tertentu beliau masih kami hadirkan.
1: Oh gitu. Kok untuk mengobati. Masih muda kan, belum ada 60 kayak usianya.
0: 58.
1: Iya betul, memang saya bilang 58. Wes purna tugas. Iya. Padahal saya punya teman wanita juga penyiar tuh loh Kak. Di tetangga masih muda tuh udah penyiar, sampai sekarang ini punya cucu, punya buyut loh Kak. Masih aktif.
0: Kalau di di swasta ya?
1: Iya di swasta, di tetangga wanita. Sampai maaf ngomongnya tuh apa? Kalau baca-baca kayak pelo itu udah kayak masih loh Kak itu.
0: Iya.
1: Temen saya tuh.
0: Iya, saya juga punya teman.
1: Saya juga masih. Kenapa? Sepuh ya juga.
0: Iya, sudah sepuh masih siaran.
1: Juga
0: sudah
1: tua.
0: Iya.
1: Kok aneh men ya saya gitu kok. Om Yogi umurnya mah baru 58.
0: 58.
1: Ada saya punya teman itu lebih dulu, itu malahan terjadi penyiar tahun 70-an nih dapat siaran. Di sampai sekarang itu masih aktif loh.
0: Iya, malah banyak yang dia.
1: Ada temennya cuman, temennya wanita cuman satu juga. Tetap di sebelah tetangga.
0: Iya, saya mungkin saya juga kenal dengan beliau.
1: Tapi dia sebagai seorang Nasrani. Kan?
0: Iya, saya kenal sekali.
1: Oh, kenal.
0: Kan? Iya.
1: Berarti namanya dah tahu.
0: Sudah. Namanya penuh arti. Namanya penuh arti.
1: Iya, penuh arti betul.
0: Iya. Kenal baik itu dengan saya.
1: Kalau almarhum ibu saya dulu kan Nasrani juga.
0: Oh, begitu. Berarti pecintanya beliau ya. Mbak Yunda.
1: Kakak saya wanita juga. Kalau saya memang bukan Nasrani.
0: Iya. Oke.
1: Baik. Ya gitu, sehat selalu ya Kak.
0: Amin, terima kasih.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Amin, terima kasih doanya. Amin.
1: Selamat siang, terima kasih.
0: Sama-sama. Pak Beni, terima kasih sekali ya di Jebres. Baik, nah kalau tadi ini yang di terakhir ya, di jeda kita kali ini ya. Nah ini tentang pilihan minuman ketika usai makan siang atau makan apapun ya. Memang ada benarnya, tapi memang tidak berarti kalau minum teh setelah makan selalu buruk. Jadi dampaknya ini tergantung dari jenis makanan yang dikonsumsi dan kondisi tubuh seseorang. Karena mengapa dianjurkan ya untuk mengurangi ya? Karena ini memang menghambat tadi penyerapan zat besi teh, karena kandungan tanin dan polifenolnya Ini yang bisa mengikat zat besi, terutama zat besi dari sumber nabati, dari bayam, kangkung, kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Kemudian akibatnya tubuh menyerap zat besi yang lebih sedikit, yang harus diperhatikan atau yang harus diwaspadai adalah untuk penderita anemia. Kemudian ibu-ibu hamil, remaja putri, dan juga orang-orang yang punya kekurangan zat besi. Dan ini pun juga minum teh ya, ini juga bisa mengganggu pencernaan bagi sebagian orang. Karena kafein di dalam teh ini juga bisa menyebabkan perut terasa tidak nyaman atau meningkatkan produksi asam lambung pada orang yang memang sensitif. Jadi banyak ahli yang menyarankan untuk memberikan jeda sekitar 1-2 jam setelah makan kalau ingin memaksimalkan penyerapan zat besi dari makanan ya yang kita konsumsi. Kemudian pendengar, berdasarkan ya National Institute of Health Amerika Serikat, polifenol yang terdapat dalam teh hitam dan beberapa jenis teh lainnya, ini yang tadi yang menghambat penyerapan zat besi ya, terutama zat besi non-heme yang berasal dari makanan nabati. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian ada tinjauan ilmiah dari Effect of Tea and Other Dietary Factors of Iron Absorption. Ini menyimpulkan bahwa teh ini merupakan salah satu faktor makanan yang bisa mengurangi penyerapan zat besi karena kandungan polifenolnya ya. Jadi ada beberapa literasi ya yang bisa diambil untuk referensi kita untuk mengetahui apakah tubuh kondisi kita ini perlu menghentikan minuman teh atau tidak. Karena tidak semuanya harus berhenti minum teh ya, tidak ya. Karena pada umumnya tadi dokter para ahli menjelaskan sebaiknya diberikan jeda 1-2 jam sebelum atau sesudah makan. Ini pun untuk Anda yang memiliki tadi anemia atau kadar zat besi yang rendah. Kemudian juga bagi orang sehat dengan pola makan bergizi yang seimbang, kebiasaan minum teh setelah makan biasanya tidak akan langsung menyebabkan anemia. Karena hanya pada kelompok rentan yang kekurangan zat besi seperti remaja putri, ini masa pertumbuhan ya, kemudian ibu hamil, lansia, atau vegetarian. Nah makanya kalau ada ibu hamil yang oleh dokter ini disarankan sebaiknya hentikan dulu minum tehnya ya. Ya ini karena ini apa namanya, supaya janin kita ini atau janinnya ini lebih sehat. Baik, untuk Anda semuanya yang hari ini sudah menyelesaikan makan siang Anda, rehat, dan sudah standby di kantor untuk start again ya, menyelesaikan tugas Anda hari ini. Oh, Bu Agustin, betul Bu, ngelayah itu rebahan Mbak Wi. Oh iya. Yeah. Okay. Rebahan, leyeh-leyeh itu kan kalau ngeluso itu agak beda lagi ya Bu ya. Aduh, untuk semuanya saja terima kasih. Bu Endang di Sukoharjo, selamat siang, sehat selalu dan mudah-mudahan di siang hari ini yang cukup panas ya di luar ya kayaknya ya, hati-hati dengan kata Mas Andi ya. Cuacanya 4 musim hari ini. Mungkin di Solo dan di Batam juga tidak banyak berubah ya, karena pagi sudah mulai terasa dingin, kemudian siang panas, kadang-kadang ada mendung dan apa gerimis yang tidak kita undang. Kemudian mulai malam, semakin malam semakin dingin ya. Jadi mungkin sama ya dengan yang ada di Batam Mas Andi. Karena memang cuacanya seperti ini, jadi memang banyak yang mengeluhkan flu, pilek, dan lain sebagainya. Karena jamaah ya banyak yang terkena, jadi makanya harus benar-benar bisa memperhatikan kesehatan tubuh kita dan menjaga keseimbangan konsumsi kita. Baik, tetap bersama kami pendengar di akhir jeda kali ini, karena nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat ada warta siang, dan setelah itu jam siang nanti Anda bersama rekan saya Mariana Intan, dan sekaligus juga saya Wimartani harus undur diri dari kebersamaan Anda di Surakarta siang ini. Dan satu nomor lagu dari Anda, satu nomor lagu untuk Anda pendengar dari Geisa, Kenangan Terindah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Karena apa? Pariwisata merupakan sentral penambahan CAD APBD satu provinsi kabupaten kota yang tanpa modal, yang tidak mengenal namanya resesi. Baik itu dikelola oleh kabupaten, baik itu dikelola oleh para RT RW maupun desa wisata yang sudah kita patronkan.
2: Ya sebenarnya gini, kosan ini menurut saya loh, gini. Menurut saya itu adalah kealpaan dari pemerintah. Kan sudah ada perbu yang mengatur bahwa setelah 60 hari dari kosong harus sudah terisi. Kemudian pertanyaannya, lurah sudah mengajukan. Kalau lurah nggak mengajukan, seharusnya pemerintah itu mengingatkan pada lurah.
0: Dan pendengar, inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Wiwi Martani. Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menargetkan pembangunan pariwisata berkelanjutan di daerah Subosuka Wonosraten tahun 2027. Hal itu dikatakannya dalam musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang yang dihadiri 7 pimpinan daerah Solo Raya.
3: Terkait dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan,
4: pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang yang dihadiri 7 pimpinan daerah Solo Raya di Pendapi Gede Kabupaten Boyolali. Musrenbang ini diadakan dalam rangka pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Subosuka Wonosraten atau Sukoharjo, Boyolali, Surakarta, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Dikatakan Gubernur Ahmad Lutfi bahwa pariwisata adalah sentra penambahan PAD APBD. Dirinya menegaskan bahwa Kota Surakarta menjadi hub dan wilayah sekitar harus bisa menjadi pendukung untuk bersama-sama membangun pariwisata di Solo Raya dan menumbuhkan ekonomi baru.
3: Terkait dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan.
1: Karena apa? Pariwisata merupakan sentral penambahan PAD APBD satu provinsi kabupaten kota yang tanpa modal, yang tidak mengenal namanya resesi. Baik itu dikelola oleh kabupaten, baik itu dikelola oleh para RT RW maupun desa wisata yang sudah kita patronkan. Nanti yang menjadi perencanaan daripada provinsi bahwa 2027 harus kita lakukan terkait dengan pembangunan, yaitu pariwisata yang berkelanjutan. Maka SK Residenan dalam hal ini Solo Raya, Wali Kota Solo sebagai hubnya, maka para bupati di sekitarnya adalah sebagai pendukung untuk apa? Menumbuhkan ekonomi baru di wilayah kita.
4: Selain meminta daerah sekitar sebagai pendukung, Ahmad Lutfi juga berharap Kota Surakarta bisa menjadikan olahraga menjadi salah satu event pariwisata baru. Hal itu lantaran Kota Bengawan selalu menjadi lokasi event-event olahraga nasional maupun internasional. Sementara itu, ditemui setelah acara, Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan bahwa Kota Bengawan memiliki fasilitas yang baik dan lengkap dalam program olahraga. Dirinya juga menjelaskan dalam waktu dekat Surakarta akan menjadi lokasi training center untuk Timnas U17.
5: Jadi kami hari ini ditunjuk, kemarin ada bertemu dengan pengurus FIFA dan Esko PSSI. Kita akan fokus pengembangan Liga Amatir yang ada di Solo dan hingga menjadi training centernya Timnas U17. Maka dari itu kami alhamdulillah memiliki banyak sekali lapangan yang baik, itu akan kita maksimalkan dan mempunyai dampak yang baik buat ekonomi di Solo. Dan koridor habis ini selesai, Tirtomoyo Manahan juga Rolang Merang mau selesai, kami benar-benar siap untuk jadi sport tourism.
4: Kabupaten Boyolali juga menegaskan siap untuk menjalankan program pariwisata berkelanjutan. Salah satu lokasi yang dikembangkan saat ini diantaranya Waduk Cengklik dan kawasan Selo yang dianggap bisa menjadi daya tarik wisatawan. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa sekabupaten Sragen dilaporkan mulai pincang, menyusul sedikitnya 341 posisi perangkat desa atau perdes yang kosong akibat pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun. Kondisi ini dalam audiensi antara Persatuan Perangkat Desa Indonesia Praja Sragen dengan Komisi 1 DPRD Sragen pada Selasa 2 Juni 2026 siang.
6: Efek dari kekosongan jelas mengganggu pemerintahan-pemerintah desa.
7: Jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa sekabupaten Sragen dilaporkan mulai pincang karena saat ini terdapat sedikitnya 341 posisi perangkat desa yang kosong akibat pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun. Kondisi yang dinilai kritis ini terungkap dalam audiensi antara Persatuan Perangkat Desa Indonesia Praja Sragen dengan Komisi 1 DPRD Sragen pada Selasa siang. Ketua Praja Sragen Surono menyampaikan bahwa kekosongan SDM ini sudah sangat mengganggu profesionalitas kerja di tingkat desa. Terlebih beban kerja saat ini semakin berat, salah satunya terkait dengan target maksimal penarikan pajak bumi dan bangunan PBB. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah kekosongan perangkat desa di Sragen mencapai 341 posisi dan angka tersebut diprediksi akan terus bertambah setiap harinya seiring adanya pejabat yang pensiun. Bahkan di beberapa desa, ada yang mengalami kekosongan hingga 3-5 personil sekaligus. Menyikapi hal tersebut, Surono menilai kondisi ini terjadi akibat kealpaan kolektif, baik di tingkat kepala desa, lurah, maupun pemerintah daerah Pemda. Padahal aturan dalam peraturan Bupati Perbup sudah jelas mengamanatkan pengisian posisi yang kosong maksimal 60 hari setelah ditinggalkan pejabat lama.
2: Ya sebenarnya gini, kosongan ini menurut saya loh, gih. Menurut saya itu adalah kealpaan dari pemerintah. Kan udah ada Perbup yang mengatur bahwa setelah 60 hari dari kosong harus sudah terisi. Kemudian pertanyaannya, lurah sudah mengajukan. Kalau lurah nggak mengajukan, seharusnya pemerintah itu mengingatkan pada lurah untuk mengingatkan sebagai tugas kontrolnya kan. Harus mengingatkan. Faktanya juga tidak diingatkan. Jadi ini memang ini kesalahan bersama ini Pak. Kan kolektif bahwa kekosongan ini juga yang salah bukan hanya lurah, tapi Pemda juga tidak cermat.
7: Terkait kelanjutan pengisian perdes, Praja Sragen mendorong adanya percepatan payung hukum baru untuk menggantikan Perda nomor 8 tahun 2017 tentang perangkat desa, menyusul terbitnya PP nomor 16 tahun 2026. Menurut Surono, Pemda sebenarnya sudah bisa mulai merancang perda pengganti tanpa harus menunggu petunjuk teknis berupa peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri. Di sisi lain, Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyati menegaskan bahwa proses legislasi dan pengisian perangkat desa harus tetap taat asas dan berjalan sesuai urutan regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari.
8: Jadi sekarang kan baru setelah undang-undang baru muncul PP. Nah kita terus masih menunggu permen, peraturan menteri terus kemudian ada perdanya. Tapi kalau teman-teman masih melangkah ya konsekuensi-konsekuensinya nanti mau.
7: Meski demikian, Indro Supriyati merespon desakan dari pemerintah desa, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Sragen berencana untuk segera melakukan konsultasi agar Permendagri bisa segera diterbitkan. Di tengah ketidakpastian waktu turunnya Permendagri, Indro juga menambahkan ada usulan alternatif dari anggota Komisi 1 Fatur Rahman agar roda pelayanan di desa tidak mandek terlalu lama, dibuatlah peraturan bupati sebagai diskresi. Reri Surakarta meletusan melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kota Surakarta bersama Wali Kota Surakarta resmi mengumumkan hasil seleksi penerimaan murid baru SPMB SME program khusus pagi tadi di SMP Negeri 25 Surakarta. Tingginya kualitas seleksi dan tenaga pendidik diharapkan mampu membawa transformasi nyata bagi ekosistem pendidikan negeri di Kota Bengawan.
9: Terdapat 418 pendaftar yang terdiri dari 314 dari dalam kota dan 104 calon siswa dari luar kota.
10: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pendidikan telah merampungkan seluruh tahapan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB untuk kelas program khusus di SMP Negeri 24 dan SMP Negeri 25 Surakarta. Pada penyampaian pengumuman hasil seleksi di SMP Negeri 25 Surakarta, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Tarno melaporkan, antusiasme pendaftar tahun ini menembus 418 siswa dari dalam maupun luar kota. Dirinya merinci, dari ratusan pendaftar tersebut, 150 peserta didik dengan nilai akumulasi terbaik telah diurutkan untuk memenuhi kuota yang tersedia.
9: Anak-anak yang mendapatkan rekomendasi dari ketiga seleksi psikologi, wawancara maupun kesemaptaan akan mendapatkan di ranking berdasarkan nilai prestasi kumulatif yang terdiri dari nilai TKA maupun nilai tes psikologi.
10: Menyambut antusiasme hasil seleksi tersebut, Wali Kota Surakarta, Raspati Ardi menegaskan, komitmen pemerintah untuk mewujudkan transformasi pendidikan negeri melalui penyediaan kualitas guru terbaik. Raspati mengungkapkan, 22 guru potensial telah dipilih secara ketat dari 1.000 aparatur sipil negara untuk mendidik siswa dengan penerapan kurikulum moving class.
9: Jadi nanti guru-gurunya panjenengan yang akan mengajari anak-anaknya panjenengan itu 22 dari 1.000 guru yang ada sudah difilter, sudah dites ya Pak ya, dengan kemampuan khusus.
10: Raspati turut merasa takjub lantaran kemampuan para siswa yang diterima berada di atas rata-rata dengan nilai tertinggi tes kemampuan akademik atau TKA nyaris menyentuh angka sempurna. Sebagai wujud kesinambungan pembinaan, program Unggulin ini juga menyiapkan fasilitas pendampingan beasiswa untuk jenjang lanjutan yang bergengsi, seperti ASEAN Scholarship, SMA Taruna Nusantara, hingga SMA Pradita Dirgantara. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Warta siang ini pendengar bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id serta aplikasi mobile RRI Digital. Pendapatan Kabupaten Wonogiri tahun 2025 melampaui target dengan realisasi Rp2,454 triliun atau 102,03% dari target yang ditetapkan dalam APBD perubahan. Wakil Bupati Imron Rizkyarno menyampaikan kenaikan pendapatan didorong oleh PAD yang mencapai 114,54% dari target.
11: Pendapatan daerah ditargetkan sebesar 2 triliun.
12: Pemerintah Kabupaten Wonogiri mencatat capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun anggaran 2025. Pendapatan daerah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan sebagaimana disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri. Dalam penjelasan Bupati Wonogiri yang dibacakan Wakil Bupati Imron Rizkyarno, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2,405 triliun. Realisasinya mencapai Rp2,454 triliun atau 102,03% dari target. Kinerja pendapatan tersebut didukung oleh meningkatnya pendapatan asli daerah. Dari target Rp345,9 miliar, PAD terrealisasi Rp396,2 miliar atau 114,54%. Capaian tertinggi berasal dari sektor pajak daerah yang terrealisasi 122,29% dari target
11: dan terrealisasi sebesar Rp2.454.642.160.553 atau sebesar 102,03% dari target yang ditetapkan.
12: Selain itu, Imron menjelaskan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau dividen BUMD juga mencapai 111,47%. Sementara lain-lain PAD yang sah bahkan menembus 235,72% dari target yang ditetapkan.
11: Setelah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2025, pendapatan pajak daerah dianggarkan sebesar Rp122.230.000.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp149.477.262.074.
12: Di sisi lain, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah mencapai Rp2,058 triliun atau 99,92% dari target. Realisasi tersebut hampir memenuhi seluruh target yang telah direncanakan dalam APBD perubahan 2025. RRI Surakarta, Sofi Asegaf melaporkan.
0: Pendengar, hari peringatan hari jadi ke-179 Kabupaten Boyolali tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat identitas daerah melalui tema Boyolali Bersolek, Merawat Tradisi, dan Memoles Potensi. Selain menegaskan komitmen membangun kualitas sumber daya manusia, melestarikan nilai gotong royong, serta mengembangkan potensi ekonomi daerah, pemerintah Kabupaten Boyolali juga mengajak seluruh instansi mengganti karangan bunga ucapan selamat dengan donasi bibit pohon sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan pelestarian lingkungan.
13: Nah, tiga hal tagline ini, yang pertama tentu kami menyampaikan Boyolali Bersolek, ini menandakan semangat Kabupaten Boyolali untuk terus
14: memperingati HUT Kabupaten Boyolali ke-179 tahun ini dengan tema besar Boyolali Bersolek, Merawat Tradisi, dan Memoles Potensi. Seperti disampaikan oleh Sekda Kabupaten Boyolali Sawaludin dengan tiga tema besar tersebut diharapkan akan ada perubahan yang maju dari sebelumnya seperti disampaikan Sawaludin.
13: Sampai dengan tiga hal tagline ini, yang pertama tentu kami menyampaikan Boyolali bersoleh. Ini menandakan semangat Kabupaten Boyolali untuk terus menata diri, berbenah diri, bukan saja mempercantik kotanya, tetapi juga mengisi kualitas sumber daya manusianya. Bagi kami, pemerintah kabupaten juga terus selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
15: Oke.
13: Kemudian yang kedua, merawat tradisi. Boyolali memiliki tradisi yang sangat luar biasa.
14: Ditambahkan oleh Sawaludin, selain merubah Boyolali lebih maju, juga selalu merawat tradisi yang ada dan juga memoles potensi yang sudah dimiliki.
13: Memoles potensi. Potensi Boyolali masih cukup luar biasa. Bagaimana geliat daripada teman-teman pelaku UMKM, juga potensi di peternakan, pertanian, kemudian juga ekonomi kreatif. Dengan tantangan ke depan ini, kita harus mampu mewujudkan identitas Boyolali untuk selalu percaya diri, Mbak. Menyongsong tantangan ke depan. Sudah menegaskan, Mbak, jadi berangkat dari peringatan hari jadi Boyolali tahun kemarin, Pak Pati sudah menghimbau untuk...
14: Sementara Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali Budi Prasetyaningsih mengajak kepada segenap masyarakat Boyolali untuk ikut mensukseskan setiap acara dalam rangkaian HUT Kabupaten Boyolali ke-179. RRI Surakarta, Mas Kusno melaporkan.
0: Peredaran gelap narkotika masih menjadi ancaman serius yang harus dihadapi bersama. Berbagai modus terus dilakukan pelaku untuk menyelundupkan barang haram tersebut, termasuk ke lembaga pemasyarakatan.
16: Hunian lapas rakyat itu ada 496, itu narkobanya 252, hampir 60%.
17: Peredaran gelap narkotika masih menjadi ancaman serius yang harus dihadapi bersama. Berbagai modus terus dilakukan pelaku untuk menyelundupkan barang haram tersebut, termasuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum dan petugas pemasyarakatan menjadi kunci dalam memutus rantai peredaran narkoba. Lapas kelas 2A Sragen baru-baru ini berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika yang diduga akan diedarkan di lingkungan warga binaan. Kepala Lapas kelas 2A Sragen, Kiono, saat dialog interaktif di RRI pagi tadi mengatakan keberhasilan tersebut merupakan bagian dari komitmen mewujudkan lapas yang bersih dari narkoba dan berbagai praktek pelanggaran lainnya. Menurut Giono, seluruh pengunjung yang masuk ke lapas wajib menjalani pemeriksaan ketat sesuai standar operasional prosedur. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya terhadap pengunjung, tetapi juga terhadap seluruh barang bawaan yang akan diberikan kepada warga binaan. Ia mengungkapkan modus penyeludupan narkoba saat ini semakin beragam. Barang haram tersebut kerap disembunyikan dalam makanan, buah-buahan, hingga berbagai benda yang sekilas tampak tidak mencurigakan. Karena itu, petugas dituntut lebih teliti dalam melakukan penggeledahan.
16: Jadi itu menjadi tantangan tersendiri, karena memang kita geger kebubuk, ya sudah, akan menjadi apa ya istilahnya, tempat peredaran gelap. Kalau kita geger begitu, baik dari sisi layanan kunjungan maupun dari tempatnya pembawaan pegawai yang membawa HP, itu juga menjadi sarana apa, yang empuk untuk bisa.
17: Data Lapas kelas 2A Sragen menunjukkan tingginya jumlah warga binaan kasus narkotika. Dari total 496 penghuni lapas, sebanyak 252 orang atau hampir 60% merupakan narapidana kasus narkoba. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam upaya menjaga lapas tersebut tetap steril dari peredaran gelap narkotika. Sementara itu, Kasat Res Narkoba Polres Sragen, Muhammad Lukman Effendi menegaskan pihaknya terus memperkuat kerjasama dengan Lapas Sragen melalui patroli bersama, tes urin berkala, serta sosialisasi bahaya narkoba kepada warga binaan maupun masyarakat luas. Menurut Lukman, Kabupaten Sragen memiliki kerawanan karena berada di jalur penghubung antar daerah yang berpotensi dimanfaatkan sebagai jalur distribusi narkoba.
15: Kita pastikan bahwa kami Polres Sragen akan terus berupaya untuk mewujudkan kota Sragen, Kabupaten Sragen ini sebagai kabupaten yang nyaman, kemudian bebas dari peredaran gelap narkoba.
17: Selain penindakan hukum, upaya pencegahan juga terus dilakukan melalui edukasi sejak dini di sekolah-sekolah, penguatan komunikasi dalam keluarga, hingga sosialisasi kepada masyarakat. Aparat juga mengimbau ke masyarakat tidak menerima titipan barang dari orang yang tidak dikenal untuk dibawa ke lapas, karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyeludupan narkoba. RRI Surakarta, Lydia Senaga melaporkan.
0: Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo hari ini menengok korban kenakalan remaja di Klaten yang terjadi pada malam takbiran Idul Adha, sekaligus menyerahkan bantuan.
18: Setelah himbauannya untuk pada warga masyarakat, tentu untuk adik-adik, anak-anak muda sudahlah dikurangi kumpul-kumpul malam. Kalau tidak ada kegiatan penting, tidak usah keluar malam.
0: Kasus kenakalan remaja kembali terjadi di Klaten. Korbannya 3 orang yang mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo juga berkesempatan menengok salah satu korban di Sidowaya, Klaten Tengah, sekaligus menyerahkan bantuan. Turut mendampingi Bupati Klaten, yakni Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Klaten, Puspa Enggar Hasuti, dan juga perwakilan dari Basnas dan juga Dinas Kesehatan. Kepada wartawan, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut. Bupati juga mengatakan yang bersangkutan atau korban kenakalan remaja sudah menjalani operasi dengan biaya mandiri. Kehadirannya bersama Dinas Sosial, Dinkes dan Basnas adalah untuk memberikan bantuan sebesar 10 juta dari Pemkab Klaten dan juga dari Basnas 5 juta rupiah. Berikut Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
18: Kami salah satu warga yang ternyata menjadi korban GT di Prambanan pada saat malam takbiran waktu lalu. Sudah operasi dan ternyata kemarin operasi dibiayai sendiri. Nah, makanya kami hari ini hadir bersama Dinsos, Dinkes dan juga Basnas. Kita patungan untuk kemudian membantu korban. Setelah ini tentu ini belum selesai karena harus ada kemudian perawatan lanjutan. Nanti akan di cover oleh Dinas Kesehatan, nanti kerjasama dengan Rumah Sakit Kalyoso. Nah, dari informasi Aldi ini ternyata korbannya tidak sendirian, tapi ada 3 korban. Sehingga mungkin setelah ini kita akan berkoordinasi, minta informasi Pak Camat, kemudian menelusuri 2 korban yang lainnya, yang insya Allah kita juga akan membantu ya, baik dari Pemkab maupun dari Basnas.
0: Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan dari peristiwa itu menjadi pembelajaran penting bagi generasi muda untuk menjaga dalam pergaulan. Selain itu, Bupati meminta kepada generasi muda untuk mengurangi kumpul-kumpul pada malam hari jika tidak ada keperluan yang sangat penting, tidak perlu keluar. Aldino Akbar, umur 19 tahun, salah satu korban dari kenakalan remaja tersebut, mengaku mengalami luka di sejumlah titik karena terkena senjata tajam. Ia menceritakan saat itu pada malam takbiran setelah pulang kerja, kemudian pulang dan selanjutnya mengajak temannya menuju arah Yogyakarta. Setelah sampai di wilayah
19: Kalasan kemudian putar balik ke arah Klaten dan saat itu temannya terkena lemparan batu yang mengenai bagian kepala. Aldino Akbar yang saat itu berboncengan 3 orang tetap dikejar hingga sampai sekitar kawasan Candi Sewu, Prambanan Klaten. Sehingga akhirnya pelaku mengeluarkan senjata tajam.
20: Kalau saya kena bacoknya di belakang candi, dekat Candi Sewu.
21: Dekat Candi Sewu berarti
20: Prambanan.
21: Prambanan
20: iya.
21: Oh.
20: Tapi kalau teman berarti kenanya di daerah Kalasan.
22: Iya, yang kepalanya bocor itu.
21: Berarti ini ada dua lokasi ya?
22: Iya, ada dua lokasi.
21: Di Kalasan dan di Prambanan. Dekat Candi Sewu.
22: Iya, di situ.
19: Sementara Kapolsek Prambanan Klaten AKP Nyoto membenarkan adanya peristiwa tersebut. Kejadian dari peristiwa itu terjadi di wilayah Kalasan Sleman dan Prambanan Klaten. Namun kasus tersebut kini sudah ditangani pihak Polres Klaten. RRI Surakarta Adam Stanto melaporkan.
0: Pendengar Polresta Surakarta berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Joyo Sudiran, Kecamatan Pasar Kliwon. Pelaku yang diketahui merupakan tetangga korban, nekat membawa kabur sepeda motor setelah melihat kunci kendaraan masih tertinggal di kontak.
23: Pada motor kuncinya tergantung, sehingga timbul niat untuk menguasai motor tersebut.
24: Satuan Reserse Kriminal Polresta Surakarta menangkap seorang pemuda berinisial FHP, 21 tahun, warga Kabupaten Kebumen yang diduga mencuri sepeda motor milik tetangganya sendiri di kawasan Joyo Sudiran, Pasar Kliwon. Kasat Reskrim Polresta Surakarta, Ajun Komisaris Polisi Dery Eko Setiawan, menjelaskan pencurian terjadi pada 15 Mei lalu. Korban bernama Sukadi mendapati sepeda motor Honda Supra X 125 miliknya yang diparkir di depan rumah telah hilang saat akan digunakan pada pagi hari. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan memeriksa rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku.
23: Setelah itu dilakukan penyelidikan dan mengecek CCTV di sekitar lokasi kejadian dan pada hari Senin kemarin pukul 19.30 petugas berhasil mengidentifikasi bahwa pelaku dengan inisial FHP dan telah dilakukan klarifikasi dan mengakui bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik korban.
24: Dari hasil pemeriksaan, diketahui pelaku memanfaatkan kelalaian korban yang meninggalkan kunci sepeda motor masih menancap di kendaraan. Melihat kesempatan tersebut, pelaku kemudian membawa kabur motor dan menjualnya melalui media sosial Facebook seharga Rp 2.100.000. Polisi masih melakukan pelacakan untuk menemukan kendaraan hasil curian tersebut. Menurut AKP Dery, motif pelaku karena terlilit utang dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
23: Jadi untuk motif yang didalami sementara adalah dia terlilit utang, kemudian dia melihat ada motor kuncinya tergantung, sehingga timbul niat untuk menguasai motor tersebut. Sama teman, utang sama temannya.
24: Saat ini, pelaku telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 477 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Polresta Surakarta juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat memarkir kendaraan dan memastikan kunci motor tidak tertinggal untuk mencegah terjadinya tindak pencurian. RRI Surakarta, Riana Sidiki, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta memperkuat ekonomi kerakyatan dengan pendampingan UMKM mulai dari perizinan hingga strategi bisnis. Hal itu disampaikan Wali Kota Solo Respati Ardi di sela graduasi eksalasi bisnis dan pengarahan peserta eksalasi bisnis di Gedung Sekretariat bersama Kepatihan Solo hari ini.
25: Bantuan itu tidak dalam artian hanya bentuk uang tunai, tapi kita hadirkan eskalasi ini untuk satu perapian laporan keuangan, manajemen, dan lain itu menjadi bantuan yang real.
0: Pemerintah Kota Surakarta terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah UMKM Center, program eskalasi bisnis. Program ini tidak hanya terfokus pada bantuan modal, tetapi juga peningkatan kapasitas usaha, legalitas, manajemen, hingga strategi pemasaran. Wali Kota Solo Respati Ardi di sela UMKM Center Program Eskalasi Bisnis di Sekretariat Bersama di Kepatihan
1: Solo mengatakan, keberhasilan program pendampingan UMKM harus diukur dari peningkatan omset usaha. Karena itu, Pemkot Solo mengategorikan pelaku UMKM yang membutuhkan pendampingan khusus agar mampu naik kelas dan berkembang secara berkelanjutan.
25: Putih sederhana, peningkatan omset, apapun pelatihannya, kalau omset nggak meningkat itu nggak manfaat. Ya. Bantuan itu tidak dalam artian hanya bentuk uang tunai, tapi kita hadirkan eskalasi ini untuk satu perapian laporan keuangan, manajemen dan lain itu menjadi bantuan yang real. Bantuan tidak selalu serta-merta dalam bentuk uang tunai.
1: Menurutnya, bantuan pemerintah tidak selalu harus diberikan dalam bentuk uang tunai. Pendampingan berupa perbaikan laporan keuangan, penguatan manajemen usaha, hingga peningkatan kapasitas pelaku usaha. Justru menjadi bentuk bantuan yang lebih nyata dan berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM dan Perindustrian Agung Riyadi mengatakan, penguatan UMKM dilakukan melalui UMKM Center yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah Kota Solo dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. UMKM Center memiliki 4 layanan utama, yakni eskalasi bisnis, bantu jual, bantu modal, dan konsultasi bisnis. Program eskalasi bisnis mencakup pelatihan pendampingan serta jejaring usaha yang telah berjalan sejak Juli 2025. Selain program bantu modal diberikan dalam bentuk alat produksi yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha masing-masing.
2: UMKM yang sudah digraduasi PKH, sehingga misalnya mereka kita gradukan kan sudah data PKH, data UMKM PKH, itu dia usahanya apa, misalnya mesin jahit, misalnya jual jus, misalnya laundry. Ya kita data seperti itu, kita berikan bantuan Pak Alami. Jadi mereka sudah bekerja, tinggal kalau graduasi PKH kan sudah bekerja. Pasti sudah bekerja, pasti sudah melaksanakan kegiatan. Itu kita bantu sesuai dengan yang dibutuhkan mereka.
1: Keberhasilan program tersebut dirasakan oleh Sulistiani Prabu Aji, pelaku usaha distribusi gas LPG asal Mojosongo Solo. Ia mengaku memperoleh banyak manfaat saat mengikuti program eskalasi bisnis. Awalnya usahanya belum berizin dan hanya melayani pelanggan dalam jumlah terbatas. Setelah mendapatkan pendampingan terkait legalitas usaha, strategi pemasaran, manajemen bisnis, hingga pemanfaatan teknologi digital, usahanya berkembang pesat.
3: Jadi dari customer saya yang istilahnya di bawah resto atau warung ya Bu, yang di bawah 10, sekarang di atas 100. Jadi yang saya yang awalnya nggak punya karyawan, sekarang punya 8 karyawan.
1: Menurut Sulistiani, berbagai strategi promosi yang diajarkan mentor selama program pendampingan berhasil meningkatkan jangkauan pasar dan menarik pelanggan baru. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Dan pendengar, kedatangan kloter 1 asal Kabupaten Tegal tadi malam dijemput langsung Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di Gedung Mudalifah Asrama Haji Donohudan. Kedatangan 2 kloter awal di debarkasi Solo tepat waktu dan sesuai manifest Haji 2026. Berikut laporan info Haji RRI Surakarta siang ini disampaikan Edwi Puriono.
4: Adalah di sini ada petugas, di sini ada imigrasi, kemudian di sini ada pelayanan haji dan lain sebagainya. Saya pikir makin hari makin bagus karena
5: saudara, 2 kloter awal asal Kabupaten Tegal mendarat tepat waktu. Diawali kedatangan kloter 01 pada pukul 22.30 dan kloter 02 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan kloter 01 disambut langsung Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang menemui para tamu Allah di Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan. Secara simbolis, Ahmad Lutfi didampingi Sekda Jawa Tengah Sumarno, Bupati Tegal SK Maulana, Ketua MUI Jateng Ahmad Daroji, dan Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto menyambut kedatangan 358 jemaah haji asal Tegal tersebut. Setelah prosesi penyambutan, jemaah haji langsung diberangkatkan.

0: Mengucapkan terima kasih kepada para petugas, kemudian imigrasi, petugas haji, PPIH yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat kita yang berangkat khususnya dari Provinsi Jawa Tengah. Dan kembali di tanah air dalam kondisi lengkap yang hari ini, ya, tentu ini merupakan suatu duta masyarakat kita di Makkah, kembali merupakan suatu aset bagi kita untuk merubah perilaku menjadi haji-haji yang mabrur bagi dirinya pribadi maupun keluarganya. Dan ini sangat kita nanti-nantikan, bahkan sangat terharu sekali. Haji merupakan rukun Islam yang telah dilaksanakan oleh masyarakat kita dengan penuh kesadaran dan suatu toleransi yang sangat kami apresiasi tinggi.
1: Lebih lanjut, Gubernur Jawa Tengah itu juga menyebut pelayanan haji semakin hari semakin baik. Hal itu juga dirasakan langsung oleh para jemaah haji. Meski demikian, evaluasi tetap akan dilakukan untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto menyampaikan bahwa kedatangan kloter 1 Tegal nyaris tepat waktu sesuai manifest haji 2026. Fitrianto juga menyatakan untuk jemaah wafat jauh menurun dibandingkan musim haji tahun lalu, di mana pada periode tahun lalu pada awal kepulangan jumlah jemaah wafat dari SOJ Solo mencapai 70-an orang. Namun hingga saat ini hanya 27 jemaah yang wafat di Tanah Suci dan 1 wafat dalam perjalanan. Semua itu menurutnya berkat kedisiplinan para jemaah.
2: Yang wafat ada yang penyakit jantung, ada yang asma atau PPOK dan sebagainya. Ini alhamdulillah yang meninggal sedikit, sehingga ini menjadi angin segar. Mungkin ke depan akan kita perbaiki lagi terkait dengan istitoah kesehatan, sehingga akan semakin sedikit lagi jamaah yang meninggal saat pelaksanaan ibadah haji. Tahun kemarin 70, Pak.
3: 70 ya?
2: Ya, ini alhamdulillah 27. Ya, maka mohon doanya semoga jamaah kita sehat semuanya, sehingga bisa pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat.
1: Pada musim haji tahun ini, PPIH Embarkasi Solo memberangkatkan 29.039 jemaah yang terbagi menjadi 81 kloter. RRI Surakarta, Edwi Purjono melaporkan.
4: Demikian rangkaian Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi targetkan pembangunan pariwisata berkelanjutan di daerah Suposuko, Warnosraten tahun 2027. Jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa sekabupaten Sragen dilaporkan mulai pincang. Pendengar, saya Wi Martani bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Panji dekat kira kereta mah kok ono mulai marahin lucu dong Mbak Sisi nggak mundur.
1: Request lagu.
2: Lagunya lupa-lupa ingat aja.
1: Lupa-lupa ingat dari kuburan Ben ya?
2: Ya.
1: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan.
3: Aku tertipu, aku terjebak.
1: Jam Santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Jam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam santai hari ini ditemanin sama Intan ya. Kalau tadi sudah ada Wiwi Martani menemani Anda sejak pukul 10 pagi, sekarang jam santai dilanjutkan bareng sama Intan sampai nanti jam 3 sore. Bagaimana kabar Anda pendengar? Buat Anda yang mungkin sudah mendengarkan Pro 1 dari tadi pagi atau mungkin yang baru saja mendengarkan, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia, selalu banyak rezekinya, dan tentunya juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dimanapun Anda berada. Bagaimana pantauan cuaca di daerah sekitar Anda pendengar? Dari pantauan Pro 1 cuacanya sangat cerah ya, cocok banget untuk menikmati jam santai di siang hari ini. Dan sekarang jam santai tanggal 3 Juni 2026, tanggalnya masih tanggal muda ya. Karena masih tanggal muda, jadi jam santai hari ini mau membahas tentang barang apa yang pingin dibeli bulan ini. Waduh, apalagi yang mungkin baru aja gajian ya. Mungkin kepikiran pengen beli sesuatu, mungkin barang elektronik atau mungkin sesuatu ya. Kalau Intan bulan ini pengen beli celana ya. Karena celananya sudah pada gak muat nih, harus di upgrade. Nah, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271 638 055, atau bisa juga melalui WhatsApp di 081 390 155. Ada Bu Elisa di Pajang nih. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, jam santai Bu Elisa.
1: Ini Mbak Intan ya?
0: Iya dong. Apa kabarnya Bu Elisa?
1: Baik, sehat, semangat. Mbak Intan begitu juga.
0: Iya, harus selalu semangat ya Bu Elisa ya. Iya, apalagi tanggal muda nih. Iya, Bu Elisa. Ya. Intan mau tanya nih, berhubung tanggal muda, temanya barang apa yang pengen dibeli bulan ini? Apa nih, Bu Elisa?
1: Apa ya?
0: Apa yo? Mungkin pengen beli sesuatu yang dipakai sehari-hari mungkin?
1: Ya, kalau ada uangnya.
0: Oh, belum kepikiran ya berarti
1: beli
0: ya.
1: Beli sepatu.
0: Oh, pengen beli sepatu. Oke. Itu aja?
1: Ya.
0: Iya, semoga segera kebeli sepatu yang diidam-idamkan Bu Elisa ya.
1: Iya.
0: Oke. Ada request lagu Bu Elisa?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa ya? Yang semangat gitu mungkin Bu Elisa lagunya. Biar enggak ngantuk. Oh, enggak seneng. Mau yang slow-slow aja ya. Oke, boleh. Apa tuh?
1: Demi Cinta.
0: Demi Cinta, boleh. Lagunya buat siapa, Bu Elisa?
1: Buat Bu Yuni. Ayo muncul, Bu.
0: Ayo muncul.
1: Bu Ikati. Udah sembuh belum? Ayo muncul,
0: ditungguin nih.
1: Ramaikan ayo jam santai. Terus Mbak Oma, Pak Benny, Pak Citra, wah.
0: Ya.
1: Ayo muncul Mbak Citra. Terus ada Pak Kris, ada Papi Rudi, Pak Prapto, terus ada itu Mbak Puja di Papua.
0: Ya.
1: Terus ada Mas Faiz, Mas Bima, Cik Ling-Ling. Ini belum ada sayang saya ganduli loh Mbak.
0: Belum ada. Agak Bu Elisa yang pertama nih. Ayo yang banyak biar, biar digandulin Bu Elisa.
1: Enggak, yo. Enggak sama Pak Kris, Pak Tri itu.
0: Iya, enggak sekomplit Pak Tri ya.
1: Kalau Pak Tri itu kan semua.
0: Iya, semua di sensus ya.
1: Ini Bu Agustin.
0: Iya.
1: Bu
0: Halo. Halo Bu Elisa.
1: Putus ya?
0: Iya, putus sinyalnya Bu Elisa. Monggo dilanjut.
1: Sudah bisa?
0: Sudah bisa, monggo.
1: Oh ya. Ya, tadi Sampai mana ya?
0: Sampai siapa tadi ya? Bu Wigati. Iya.
1: Oh, nomor 2 itu.
0: Oh, siapa ya? Sampai siapa ya? Dilanjut aja ya, Bu Elisa.
1: Ya, terus Bu Modesta, Bu Tati, Bu Menti, Bu Ginem. Mas Bima sudah tadi ya?
0: Oh, sudah tadi ya, jeda ya?
1: Enggak. Ini saya salamin dulu.
0: Oh gitu, oke.
1: Mas Bima sama Mas Faiz, Kak Puja, terus ada Bu Ginem, Bu Ninik Sadini, terus ada Bu Endang, tiga-tiganya. Ayo muncul, Bu.
0: Ayo muncul.
1: Terus ada Pak Jo, Pak siapa, Pak Sardi, Pak Sardi Lukis. Pokoknya semuanya aja.
0: Semuanya aja, oke.
1: Buat Mbak Intan, semangat ya Mbak.
0: Oke.
1: Nanti pulangnya hati-hati.
0: Siap, sehat.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Bu Elisa.
1: Tunggu ya Mbak.
0: Siap, sehat selalu Bu Elisa.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Selamat siang. Di belakangnya Bu Elisa nih ada siapa ya? Halo, selamat siang. Jam santai.
2: Halo, selamat siang. Jam santai.
0: Selamat siang, Bu Potri.
2: Sugeng siang, Je.
0: Sugeng siang. Gimana kabarnya, Pak Tri?
2: Halo.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, saya Mbak Tri.
0: Alhamdulillah.
2: Mata Lukri, Mbak Intan, keluarga, tanpa tunan kesehatan.
0: Amin. Cuaca cerah nggih Pak Tri?
2: Anu panas cerah.
0: Panas cerah. Iya, cerah. Harus.
2: Cantik Mbak Intan.
0: Waduh, ketemang iya dong.
2: Intan. Semangat Mbak Intan.
0: Iya,
2: karena Pak. Karena tanggal muda.
0: Nah, itu dia yang mau dibahas Pak Tri. Berhubung tanggal muda ini, jam santainya temanya barang apa yang pengen Pak Tri beli bulan ini?
2: Mungkin naik keluar yang mau dipakai sehari-hari, sandal kali kacamata baca.
0: Sandal sama kacamata baca.
2: Oke.
0: Sudah nggak cocok kembali kacamatanya?
2: Insya Allah.
0: Oke, semoga bisa segera kebeli ya. Waduh, Pak Tri, terputus ya teleponnya, sayang sekali. Ya udah deh, lanjut yang di WA aja ya. Ada Bu Endang nih, halo. Selamat siang, Bu Endang.
3: Selamat siang.
0: Siang, apa kabar Bu Endang?
3: Baik Mbak Intan.
0: Cuaca Sukoharjo cerah.
3: Cerah,
0: cerah. Panas nih, iya, sama rata nih kayaknya ya panasnya.
3: Iya.
0: Bu Endang, hari ini berhubung masih tanggal muda, jadi temanya barang apa yang pengen dibeli bulan ini, ayo. Rencananya tanggal mau beli muda. Apa? Iya nih masih tanggal muda.
3: Tanggal muda itu bagi yang kerja Mbak. Saya sudah nggak kerja.
0: Oh gitu ya.
3: Tanggal muda.
0: Iya. Ya udah nggak apa-apa.
3: Nggak pengen beli apa-apa.
0: Oh nggak pengen beli apa-apa. Okay.
3: Tapi kemarin pas ulang tahun itu anak-anak beliin apa itu?
0: Apa?
3: Ada sepatu.
0: Waduh.
3: Ada celana. Ada helm.
0: Oh udah komplit jaket. Ya. Pantesan udah nggak pengen beli apa-apa. Udah komplit soalnya.
3: Lekasannya gak mau, gak apa-apa Bu, milih aja gitu.
0: Waduh seneng banget ya Bu Endang ya.
3: Ya itu orang tua wisan Mbak.
0: Iya, disyukuri ya.
3: Iya.
0: Oke kalau gitu
3: ngikuti anak kalau sekarang.
0: Iya bisa. Dong Bu Endang ada request lagu gak nih?
3: Ada.
0: Ada, boleh.
3: Di Ivan Seventeen.
0: Yang apa?
3: Jangan paksa rindu bisa.
0: Jangan paksa rindu. Oke, boleh. Lagi rindu siapa ini, Bu Endang?
3: Rindu Mbak Intan.
0: Oh iya, benar. Lama banget ya.
3: Lama banget.
0: Waduh, banget deh. Ya. Boleh, Intan. Nanti tak lihat gambar apa. Oke, salam-salamnya mungkin Bu Endang.
3: Salam tadi ada Bu Elisa, ada Pak Tri. Untuk Bu Modesta, untuk Bu Yuni, Mbak Tarmi, Bu Gine, Mbak Rere, Mbak Cindy, Mbak Citra, muah-muah, Pak Tri, Mas Andi, Mas Adrian, Mas Bima, Mas Faiz, Mas Pak Sarti Lukis, dan semuanya saja.
0: Dan
3: belum
0: semuanya aja.
3: Sebut.
0: Iya. Pak Tri masuk. Tadi sayangnya terputus teleponnya. Putus, iya. Iya, jadi nggak bisa diganduli.
3: Nanti Mbak Citra, Mbak Citra. Untuk Mbak Intan langsung, lama nggak?
0: No lah ya.
3: Selalu ya.
0: Iya,
3: semangat
0: siap.
3: Kerja. Masih muda, semangatnya
0: makin. Iya, harus masih menggebu-gebu ini. Apalagi habis habis gajian makin menggebu-gebu lagi ya.
3: Adareknya mau piye nek aku.
0: Waduh. Oke, boleh. Kita aja Bu Endang.
3: Nggih, gitu, Mbak. Makasih.
0: Oke, siap. Sehat selalu Bu Endang.
3: Ya, ini sambil setelika ini saya.
0: Waduh, semangat ya setelikanya ya.
3: Iya, ditemani Mbak Intan.
0: Iya, oke. Terima kasih Bu Endang. Satu penelpon lagi ya di 638055. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Halo, selamat siang, jam santai.
0: Bapak Tri lagi nih ya.
2: Okay.
0: Ya, kenapa kok
2: Sirang,
0: terputus Pak Tri?
2: Sirangan, dia belum ngerti.
0: Oh, sinyal. Mungkin sinyalnya kena angin mungkin ya.
2: Anu, Mbak.
0: Nggih, okay, monggo. Iya, mau request lagu apa tadi Pak Tri?
2: Buruni, Mbak.
0: Buruni yang apa?
2: Bulan Sabit nih, Mbak. Bulan Sabit.
0: Bulan Sabit. Yeah. Oke, nanti dicek dulu tahun berapa ya Pak Tri.
2: Salam,
0: ya.
2: Salam salam.
0: Boleh, monggo.
2: Salam salam Mbak. Ya.
0: Nggih, monggo monggo.
2: Sugeng siang kagem Bapak Gatot, Kakak Dede, Kakak Isa, Kakung Jo, saya wonten Kalimantan. Sugeng siang kagem Bunda Yuni, Semarang, Mas Andi Batam. Sugeng siang kagem Bunda Kasra Fitri.
0: Nggih.
2: Bunda. Mas Andrian, saya wonten Malum Bolali. Sugeng siang kagem Mas Bima Kartosuro, juga Bunda Ikanur. Bapak Yanto, Bapak Nung Salamati, Bapak Nung Kakun, Bapak Mukimen, Bapak Kris, Bapak Beni.
0: Waduh Pak Tri, sayang sekali ya, terputus lagi teleponnya. Nanti mungkin bisa telepon ulang ya Pak Tri ya. Sekarang Intan mau putarkan dulu satu lagu spesial untuk menemani jam santai Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial sebuah flyer dengan mencantumkan logo pemerintah Kota Sukabumi, foto wali kota Sukabumi Ayeb Zaki, serta beberapa kutipan pernyataan terkait aksi damai. Pada pernyataan tersebut berisi imbauan kepada seluruh pihak agar tidak mengatasnamakan seluruh rakyat Kota Sukabumi dalam setiap aksi yang dilakukan, karena tidak semua masyarakat memiliki pandangan dan sikap yang sama. Faktanya, pendengar, dilansir dari akun Instagram pemerintah Kota Sukabumi, Pemkot Sukabumi, wali kota Sukabumi Ayeb Zaki membantah hal tersebut karena ia tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti yang tertera dalam flyer. Pemerintah Kota Sukabumi juga tidak pernah menerbitkan flyer tersebut. Oleh karena itu, konten flyer tersebut adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu? Itu apaan sih?
3: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
2: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
3: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
2: Kapan tuh sensus ekonominya?
3: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, mas.
2: Terus kita harus ngapain dong?
3: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawabannya sebenar-benarnya ke petugas sensus, mas.
2: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
3: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk,
4: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Masih di jam santai ya, Intan menemani Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di jam santai kali ini kita mau membahas tentang barang apa yang akan diberi akan dibeli bulan ini. Ada Bu Wigati nih. Halo, selamat siang Bu Wigati.
1: Selamat siang.
0: Dengan siapa ayo? Dengan Intan ini Mbak Bu Wigati. Iya.
1: Salam kenal baru pertama.
0: Iya ya, baru pertama ya, nyambung ya. Salam kenal nggih Bu Wigati. Bu Wigati.
1: Dalam.
0: Ini mumpung tanggal muda. Jadi pertanyaannya, barang apa yang pengen dibeli bulan ini? Apa yo?
1: Apa ya?
0: Apa? Mungkin yang dipakai sehari-hari boleh, atau barang elektronik boleh.
1: Yang apa nih? Yang di untuk sehari-hari
0: boleh.
1: Ya beras.
0: Beras.
1: Stok sebulan.
0: Pasti ya kalau itu belanja bulanan ya namanya ya.
1: Kalau kepengen apa ya?
0: Apa? Lagi kepengen beli apa nih kira-kira bulan ini? Nanti dibantu, diaminkan biar bisa kebeli.
1: Pengen beli semangka.
0: Waduh. Pengen beli semangka. Oke. Dibantu Intan, bantu doa ya Bu Wigati ya. Semoga amin, bulan ini bisa kebeli semangka. Sampai iya. Blenger pokoknya ya. Waduh.
1: Ya, apa? Lagi pingin banget pingin, semangka.
0: Oh, pingin banget semangka.
1: Enggak lewat gitu, enggak lewat.
0: Oh, iya. Biasanya beli yang udah dipotong itu ya Bu Wigati ya? Atau iya, beli yang bijian?
1: Lewat, iya, kadang ya bijian, kadang ya yang sudah dipotong.
0: Oh, gitu.
1: Biasanya tukang buah lewat depan rumah ini kok
0: lama
1: enggak lewat.
0: Lama enggak lewat jadi pingin ya.
1: Iya.
0: Oke, semoga bulan ini Bu Wigati bisa kebeli semangka satu gelundung pokoknya ya.
1: Iya, nanti tak bagi-bagi sama Mbak Intan.
0: Oke,
1: ya.
0: Siap ditunggu. Bu Wigati, ada request lagu enggak nih?
1: Mau request dari Rizky Febian.
0: Boleh, yang apa tuh?
1: Aminlah bersamaku.
0: Oke, boleh. Aminlah bersamaku. Untuk siapa lagunya Bu Wigati?
1: Lagunya buat Mbak Intan. Selamat tugas, sehat, semangat, amin. Selalu ceria ya.
0: Amin.
1: Suka nih.
0: Iya, selalu ceria. Apalagi tanggal muda cerianya double.
1: Nanti kalau kalau sudah tanggal setengah berkurang. Nah, ya.
0: Berkurang sedikit, seperempat lah ya.
1: Seperempat di akhir bulan
0: habis.
1: Di akhir tanggal cerianya. Ya jangan.
0: Oh iya, jangan ya,
1: jangan
0: harus
1: habis.
0: Iya, nanti bisa diisi ulang nanti gampang. Oke, salam-salamnya
1: iya.
0: Bu Wigati.
1: Betul. Salamnya buat Bunda Elisa, Bu Yunis, yang semua yang sudah bergabung ya.
0: Iya.
1: Semuanya saja dah.
0: Semuanya
1: selamat istirahat.
0: Okay.
1: Ya, selamat sore. Terima kasih buat Mbak Intan.
0: Sama-sama Bu Wigati, sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Okay.
1: Aminlah bersamaku.
0: Aminlah bersamaku. Oke, terima kasih Bu Wigati.
1: Terima kasih.
0: Oke, di belakangnya Bu Wigati ada siapa ini? Oh, enggak jadi masuk. Oh, halo. Selamat siang jam santai.
2: Selamat siang, jam santai, Mbak Intan.
0: Selamat siang, baik. Ini dengan Bu. Oh iya, ketendang terus ya Bu. Apanya?
2: Nah, nggak bisa apa ya.
0: Oh iya. Saya itu ini baru mengingat-ingat ini Bu siapa ya?
2: Ya, siapa yo?
0: Bu Rere ya.
2: Aduh
0: siapa
2: dari
0: ya? Dari Cemani itu. Dari Cemani.
2: Bu Endang
0: Cemani. Oke.
2: Temanya
0: ini berhubung tanggal muda. Temanya bulan ini pengen beli apa?
2: Ya kalau tanggal muda itu ibu nomor satu ya. Itu ya, Mbak. Ya sabun mandi rinso yang paling penting itu.
0: Kebutuhan bulanan
2: sabun
0: ya.
2: Mandi rinso. Sebagainya itu yang paling penting itu.
0: Yang paling wajib.
2: Ya wajib tuh setiap bulan.
0: Oke, berarti setiap bulan pengen harus beli terus ya, harus ya.
2: Iya. itu keluar.
0: Oke. Bu, masih ada request lagu nih, masih bisa boleh satu.
2: Ya, ini ya Mbak, dari Bintang Kehidupan, itu Ardila.
0: Oke, untuk siapa ini lagunya? Ya, boleh, monggo.
2: Ya, buat Mbak Tanti, Pak Birudi, Bu Rere, Bu Ragil, Bu Dini, Bu Lestri, Mbak Nah, Bapak Kris, Bu Wijati tadi ya, terus Bu Elisa, Mas Bima, Mas Andi, Pak Tri tadi, kenapa Pak Tri tadi ya putus?
0: Iya, keputus terus ini. Padahal mau digandulin ya, Bu Endang ya.
2: Iya, oh nggak pernah gandul ya.
0: Nggak pernah ganduli. Upload ya, nanti ya. Oke.
2: Semuanya saja.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Intan mau bacain WhatsApp dulu aja ya, karena sudah banyak yang masuk nih. Ada Pak Suprapto di Jaten. Bertugas Mbak Wiwi, sehat selalu. Hati-hati pulangnya. Dan siang jam santai Mbak Intan, minta lagunya Pergi Pagi Pulang Pagi. Terima kasih. Tadi lagunya sudah Intan putarkan ya Pak Suprapto. Ada juga Pak Sardi di Bekonang nih. Mbak Intan minta lagu dari Ungu yang judulnya Demi Waktu. Salam untuk Pak Beni di Jebres, Pak Muladi di Bantul, Pak Tri di Boyolali, Bu Elisa Pajang, Bu Ragil Ngrogol, Bu Endang Sukoharjo, dan lain-lain. Buat Mbak Intan yang ceria metugas ya, semoga tetap semangat, happy, dan sukses selalu. Amin. Terima kasih. Doa yang sama juga ya untuk Pak Sardi. Kemudian ada Bu Agustin nih di Mangkubumen. Siang Mbak Intan, jam santai, absen antri lagunya Geisha, Kamu Yang Pertama. Oke, tadi sudah Intan putarkan ya lagunya ya Bu Agustin. Salam buat semua pencinta jam santai tanpa terkecuali. Dan salam buat yang tugas Mbak Intan, sehat, semangat, sukses, lancar, bahagia. Nuhun banget Mbak Intan. Oke, sama-sama Bu Agustin, Mbak Tugas saya temani sampai selesai, sambil nikmatin lagu-lagu jam santai. Oke. Ada juga Kak Felicia nih di Colomadu. Selamat siang Mbak Intan dan Mbak Wiwi, jam santai. Antri request Sumpah Mati dari Shelina Grace ya Mbak. Salam teruntuk Bu Endang Sukoharjo, Bu Modesta, Bu Elisa, dan semuanya aja. Untuk Mbak Intan yang cantik imut-imut, waduh. Dan Mbak Wiwi juga yang cantik, selamat dan semangat tugas siarannya di siang hari ini. Senantiasa penuh berkat, sehat, bahagia, cuannya melimpah. Amin. Terima kasih. Doa yang sama juga ya untuk Kak F. Felicia di Colomadu. Barang yang mau dibeli bulan ini skincare Mbak, biar tambah glowing kayak Mbak Intan katanya. Oke, oke. Terus ada lagi siapa ya? Ada Bu Mulatsih nih di Mojosongo. Selamat siang dan selamat tugas Mbak Intan. Sehat-sehat selalu Mbak Intan. Aku request lagu Mencintaimu dari Krisdayanti. Salam buat semua pendengar jam santai. Makasih Mbak Intan. Oke, sama-sama. Satu penelpon lagi ya sebelum Intan putarkan lagu. Ada Pak Muladi di Bantul. Halo, selamat siang jam santai.
3: Halo, selamat siang Pak Intan.
0: Siang Pak Muladi. Bagaimana cuaca di Bantul Pak Muladi?
3: Iya, di Bantul ini panas sekali cuaca.
0: Cerah ya Pak Muladi ya?
3: Iya, cerah.
0: Iya, sama ya. Nih di Prosalin juga cerah, sama ya. Panas. Pak Muladi.
3: Iya.
0: Ya. Hari ini kita jam santainya barang apa yang pengen dibeli bulan ini? Ada enggak nih Pak Muladi? Apa ya?
3: Barang yang dibeli hari ini ya?
0: Bulan ini deh, pengen beli apa gitu Pak Muladi.
3: Bulan ini. Aku ya pengen itu lah, elektronik ya.
0: Elektronik apa tuh Pak Muladi?
3: Tuh, apa, speaker aktif gitu.
0: Speaker aktif, oke. Dibantu doa tuh. Semoga Pak Muladi bisa beli speaker aktif bulan ini ya Pak ya.
3: Tapi ya, tapi ini ya sudah ada tapi kurang marem.
0: Oh, kurang mantep gitu ya suaranya ya.
3: Kurang mantep. Oh, kurang okay. Yang lebih gandem.
0: Waduh, lebih gandem, lebih jos ya Pak
3: Muladi.
0: Untuk
3: karaokenan itu.
0: Waduh, mantap. Semoga bisa ya, segala kebeli yang lebih bagus ya Pak Muladi ya.
3: Ya, oh. Insya Allah.
0: Insya Allah, Pak Muladi. Tapi sayangnya sudah nggak bisa request lagu ini Pak Muladi.
3: Oh, lagunya nggak bisa ini.
0: Sudah ngantri banyak. Mungkin salam-salam aja Pak Muladi.
3: Oke, lagunya ya, ikut aja ya.
0: Ikut aja lagunya.
3: Ya, salam-salam.
0: Salam-salamnya.
3: Ya, untuk Pak Beni, Pak Kris, Pak Paiti, Pak Faisal, Pak Jo, Pak Sardi, Pak Lili, Lek Karim, Pak Gadot, Pak Prapto juga, Pak Tri di Boyolali, ada Pak Yasem Gede ya, Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Jessica, Mbak Dewi, Mbak apa itu Siti Aisyah ya, di Kalbar itu. Ada lagi Pak coba Bu Agustin, Bu Anggun, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Reno Ardhani, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Temu, Bu Ragil, Bu Endang, Bu Mentik juga, Bu Cindy, Mbah Termi, Bu Isma, Bu Yatmi, Bu Wikati, Bu Rere juga ya, Bu Tanti, Bu Lastri, ada Bu Ginem juga, Bu Yatmi, dan semuanya.
0: Dan semuanya saja. Oke, begitu aja Pak Maladi.
3: Terima kasih ya Mbak Intan.
0: Oke,
3: selamat siang, jam santai.
0: Selamat siang.
3: Salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu juga Pak Maladi. Oke.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagunya sudah banyak yang mengantri nih sepertinya. Jadi Intan mau putarkan dulu ya lagu spesial untuk menemani jam santai Anda.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Masih di jam santai ya, dan masih ada banyak WhatsApp yang belum terbacakan nih. Ntar mau bacakan ya. Ada Bu Endang Sri Widyastuti nih di Solo Baru. Siang Mbak Maria Intan, betul atau salah namanya nggih? Betul leres, Mariana Intan. Solo Baru panas sekali, cerah alhamdulillah. Sama nih Bu Endang di Pro 1 juga. Wah, gaji double Mbak Mariana Intan, pasti mau beli sepatu Cinderella ya. Mau beli celana ini, celananya sudah nggak muat semua. Oke, ada juga Bu Nini Sardini di Ngedisuman. Selamat siang, jam santai, Jeng Intan. Tak temenin dari rumah ya, titip salam-salam buat Mbak Tarmi, Pak Tri, terima kasih jelangannya. Mbak Menti, Mbak Rere, Bu Endang Cemani, Papi Rudi, Pak Sriatmo Pajang, Pak Muladi, Mas Andi Batam, Pak Kris, Bu Seno Harjani, Bu Ragil, Bu Modesta, Bu Haji Sri, Mbak Wisnu, Bunda Bella, Bu Nani Harsono, dan Pak Jo Juragani Sate Ayam. Selamat siang semuanya.

0: Untuk Jang Intan, salam sehat, tetap semangat. Kalau masih ada waktu, minta lagu Munajat Cinta, matur nuwun. Oke, untuk lagunya mungkin sudah tidak bisa diputarkan ya, karena sudah banyak yang masih mengantri nih. Kemudian ada lagi siapa tadi? Ada Kak Ika Nur di Colomadu. Assalamualaikum Mbak Intan, yang lama gak muncul di jam santuy. Iya, kayaknya sudah beberapa waktu gak muncul ya. Tema pinginnya ada Mbak, tapi banyak undangan jagong, jadi anggarannya digeser. Salamnya buat semua pencinta jam santuy RRI Pro 1 Surakarta. Lagunya ngikut semua sampai selesai. Buat yang tugas, tetap semangat, bahagia, sehat selalu Alkru. Cuaca Colomadu Barat cerah panas. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Satu penelpon lagi kali ya, ini yang terakhir nih. Halo, selamat siang jam santai.
1: Hai, selamat siang.
0: Selamat siang. Aduh. Nunggunya lama ya Mbak Citra ya.
1: Iya, aduh. Dari jam 11.
0: Waduh, dari jam 11 sampai gobios ya.
1: Gimana kabar Kak?
0: Baik, Alhamdulillah. Kak Citra gimana kabarnya?
1: Aku juga baik.
0: Baik, sehat ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kakku yang cantik tambah cantik.
0: Iya dong, harus cantik terus tiap hari.
1: Tambah cuanya banyak.
0: Amin, ya, amin.
1: Buat keluarga pulang hati-hati. Lagunya juga nggak bisa ya Kak?
0: Iya, sudah penuh.
1: Salam aja ya Kak.
0: Oke, boleh monggo.
1: Pokoknya buat Bunda Modesta, muah-muah. Kakak yang cantik juga muah ya Kak ya.
0: Muah.
1: Bunda Endang yang di Sukarjo, Bunda Endang di Cemani, Bunda Napasar Legi, Papi Rudi dan Mami, Om Benny dan Tante, Bunda Modesta dan Bunda Yuni, Bunda Rere, Bunda Tanti, Kak Lingling, ada Pak Muladi, ada Kak Bima, dan buat semuanya aja ya Kak
0: dan
1: ya.
0: Dan semuanya aja.
1: Thank you ya Kak. Okay, dadah Bibi Kakak yang cantik.
0: Muah, dadah muah. Kak Citra, muah ya pokoknya ya. Oke, Intan lanjut bacain WhatsApp ya. Ada Kak Teguh Wiono di Boyolali. Siang Mbak Intan, jam santai. Mbak, hari ini aku pengennya beli sepeda motor, tapi kok gak ada uang. Oke, semoga Kak Teguh bulan ini bisa kebeli motor ya. Amin. Minta lagunya Dul Sumbang, Bulan Bisa Ngomong. Salamnya buat Pak Tri di Boyolali. Terima kasih. Wah, gimana nih Mbak Intan, kok gelombangnya hilang sendiri? Oh iya, gelombangnya Pro 1 sekarang masih hilang atau sudah normal lagi? Kak Teguh mungkin bisa update ya. Terus ada lagi nih, Bu Endang di Sukoharjo. Selamat siang Mbak Intan, selamat tugas, semangat, sehat selalu. Salam juga untuk Mbak Felicia, Bu Wigati, Bu Mentik, Bu Agustin, tadi kelupaan katanya. Juga Pak Benny, Pak Muladi, salam juga untuk Mas Prayogi Rodiman. Oke, nanti disalamin ya sama Intan ya. Oke, semua chatnya sepertinya sudah terbacakan ya. Mungkin satu penelpon lagi deh, boleh. Halo, selamat siang. Waduh, sayangnya terputus ya. Intan putarkan lagu aja ya untuk menemani siang Anda.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta. Kami update informasi dari KPU Klaten hari ini melakukan penandatanganan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Klaten untuk melakukan pendampingan hukum. Sudah bergabung bersama kami Adam Sutanto. Silahkan Adam Sutanto.
1: Baik, saya ini berada di Kejaksaan Negeri Klaten, baru saja selesai kegiatan penandatangan kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Klaten dengan Kejaksaan Negeri Klaten. Dan kerjasama ini terkait dengan pendampingan hukum dan juga penanganan kasus terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Dan tadi penandatanganan berlangsung di Kejaksaan Negeri Klaten, masing-masing dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Klaten Primus Supriyono dan juga Kepala Kejaksaan Negeri Klaten M. Arya Arosit. Dan hadir pula jumlah komisioner KPU Kabupaten Klaten dan juga para pejabat lingkungan Kejaksaan Negeri Klaten. Dan Ketua KPU Kabupaten Klaten Primus Supriyono juga menyebutkan bahwa kerjasama ini memang sudah tindak lanjut dari kerjasama yang dilakukan oleh KPU tingkat pusat. Dan untuk di Kabupaten Klaten ini memang dilakukan sudah mendahului dibanding yang lain. Dan Ketua KPU Primus Supriyono juga menyebutkan kerjasama ini dilakukan selama 3 tahun, dan tahun sebelumnya juga sudah menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Klaten. Berikut sampaikan Primus Supriyono.
2: Laksanakan kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama antara KPU Kabupaten Klaten dengan Kejaksaan Negeri Klaten. Sebenarnya ini merupakan kegiatan tindak lanjut yang sudah terjalin nota kesepahaman antara KPU RI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi ini merupakan tindak lanjut. Selain itu memang untuk Kabupaten Klaten kita punya catatan khusus karena memang pada beberapa periode yang lalu kita juga sudah menjalin kerjasama, maka kami termasuk yang cukup cepat ya untuk menanggapi tindak lanjut ini sehingga hari ini bisa terlaksana kegiatan penandatanganan ini. Walaupun sudah direncanakan kita tapi tertunda karena kesibukan dan hal-hal yang lain sehingga tidak memungkinkan kita laksanakan.
3: Ya, itu dalam apa sama?
2: Yang utama ada beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang bantuan hukum untuk penanganan perkara yang berkaitan dengan perdata dan tata usaha negara. Kemudian yang lain juga kita memohonkan kerjasama dalam bentuk pendampingan termasuk juga pertimbangan hukum untuk pencegahan beberapa yang berkaitan dengan beberapa kemungkinan pelanggaran.
1: Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Klaten Arya Rosit juga mengatakan menyampaikan terima kasihnya kepada jajaran KPU yang sudah memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan Negeri Klaten. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang sudah dilakukan sebelumnya. Dari kawasan Kejaksaan Negeri Klaten, Adam Santom melaporkan kembali studio. Selamat siang.
0: Demikian informasi dari Klaten sekaligus menutup Surakarta siang ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada chat yang belum sempat terbacakan maupun telepon yang tidak terangkat dan lagu yang tidak terputarkan. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Surakarta sore ini bersama Hanan Putra.
4: Surakarta siang ini tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
3: Halo, selamat sore pendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya dengan saya Hanan di Surakarta sore hari ini, dan saya akan menemani nanti sampai pukul 19.30 ya. Nawar ya. Baik, pendengar, untuk menemani Anda di Surakarta sore hari ini ada lagu untuk menemani di Anda di sore hari ini.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu.
0: Loh?
1: Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu!
0: Mas, depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini.
0: Loh?
1: Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu.
0: Loh?
1: Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, enggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah,

Terima kasih pendengar Manda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi, dan sesaat lagi kita akan terhubung dengan RRI Semarang untuk mengikuti Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 dengan tema Indonesia Cerdas.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 pendengar. Dan edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026 disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Semarang ya. Saya sapa dulu yang mendengarkan melalui Pro 1 RRI Yogyakarta, Surakarta, dan Purwokerto. Monggo nanti bisa bergabung ya lewat line telepon, WhatsApp, SMS, ataupun yang mau berkomentar lewat aplikasi RRI Digital, kami tunggu sampai jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Indonesia Cerdas, mendengar banyak sekali program-program yang dihadirkan oleh pemerintah, dan sekarang ini sekolah rakyat ya sedang dibahas di mana-mana, sedang digaungkan di mana-mana. Pendengar, kita akan bahas ya, menyiapkan generasi unggul melalui pendidikan yang merata. Dan kesempatan kali ini saya bisa berbincang bersama Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 43 Magelang, pendengar, Sri Rejeki AMD SPD MSI di ujung telepon ya. Beliau akrab disapa Bu Jeki. Saya akan coba sapa terlebih dahulu. Bu Jeki, selamat sore.
2: Selamat sore. Ini dengan siapa, Mas?
1: Dengan saya, Agil, Bu Jeki.
2: Oh, Mas Agil. Okay,
1: betul.
2: Baik.
1: Apa kabarnya, Ibu?
2: Alhamdulillah, baik. Sehat.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Ini terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang bersama pendengar Pro 1 ini di Jawa Tengah ya, Bu Jeki. Tentunya kita akan bahas yang namanya generasi unggul ini, bagaimana persiapannya melalui pendidikan yang merata. Tapi kita berikan prolog terlebih dahulu, Bu Jeki, kepada pendengar Pro 1 begitu ya. Sebenarnya kalau kita berbicara pemerataan pendidikan begitu, kenapa menjadi faktor yang penting untuk menyiapkan generasi unggul di Indonesia? Dan kalau melihat dari kacamata Bu Jeki, sebenarnya tahun dari tahun ke tahun sudah mulai baguskah atau bagaimana ini, Bu?
2: Baik, sebetulnya kalau kita bicara tentang level kecerdasan anak-anak zaman sekarang, kita melihat bahwa anak-anak sekarang relatif lebih apa ya, lebih pintar ya kalau kita bandingkan dengan zaman saya dulu. Karena adanya teknologi dan itu sangat membantu mereka berkembang dengan sangat luar biasa. Namun ada juga kita melihat bahwa kalau bicara tentang karakter, etika, sopan santun itu, kita terkadang miris juga nih. Kenapa anak-anak yang cerdas, artinya yang pintar ini kok minim dari segi karakter, perilaku, begitu. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita di dunia pendidikan. Jadi harapan kami pendidikan itu terintegrasi, menyeluruh ya, membentuk manusia seutuhnya. Yang tidak hanya cerdas dalam pikiran, tapi juga cerdas secara sosial, karakter, dan berbudi luhur.
1: Jadi memang goals-nya arahnya ke sana ya, Bu Jeki, tidak melulu soal nilai di atas rapor saja, tapi bagaimana tadi disampaikan menarik sekali, membentuk manusia seutuhnya yang bisa berdampak juga untuk negara ini ya, Bu Jeki. Oke, baik. Tapi sebenarnya yang terjadi ini seperti apa, Bu Jeki? Mungkin kan sudah apa ya, banyak sekali menyaksikan anak didik begitu dari zaman ke zaman. Kenapa anak-anak ini dari apa ya, segi moralnya ataupun tadi banyak dibahas faktor-faktornya ini belum bisa sampai ke sana? Sebenarnya apa yang terjadi dan permasalahannya apa sih, Bu Jeki?
2: Kalau saya melihat, ini mohon maaf tidak menyalahkan orang tua ya, seperti kita ketahui, model atau karakteristik orang tua zaman sekarang dan zaman dulu itu memang sangat jauh berbeda ya, karena hampir mayoritas orang tua sekarang itu mereka sibuk bekerja sampai akhirnya tidak punya banyak waktu untuk memiliki quality time dengan anak-anaknya, terutama dalam hal pengasuhan, pembentukan karakter anak-anak. Jadi anak-anak tumbuh, berkembang didampingi oleh teknologi yang tidak bisa memfilter apakah itu baik atau buruk, apakah itu sopan atau tidak, apakah itu membantu perbaikan karakter atau tidak. Jadi akhirnya anak-anak kita tumbuh, memang dia jadi pinter dengan teknologi itu. Nilai rapotnya mungkin luar biasa, pengetahuannya juga lebih banyak. Tapi dalam segi pengasuhan, pembentukan karakter, jelas kita tidak bisa mengandalkan pada teknologi. Kita butuh hati di sini, butuh pendidikan yang sebenarnya. Demikian, Mas.
1: Baik. Nah, dengan sekarang ini adanya program sekolah rakyat, sebenarnya yang ditawarkan ataupun latar belakang dari sekolah rakyat ini juga tujuannya sama, atau kita berikan pengertian kepada pendengar Pro 1 juga ini, Bu Jeki?
2: Baik. Kalau sekolah rakyat ini memang tidak sama dengan sekolah umum secara khusus. Kalau pendidikan formal yang disampaikan di sekolah rakyat ya sama, tapi pada prinsipnya sekolah rakyat ini adalah sekolah boarding, sistem boarding yang mengkombinasikan antara kurikulum nasional, kurikulum ke karakter dan kewirausahaan, dan juga agama. Dalam artian begini, sebagai warga negara Indonesia yang beragama, mereka juga harus menjadi warga negara beragama yang baik. Jadi kita mengintegrasikan semuanya. Kenapa harus boarding? Karena dengan boarding ini kita bisa melakukan pengasuhan 24 jam. Dan fokus yang dibidik oleh pemerintah saat ini adalah anak-anak siswa dari sekolah rakyat adalah anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2, yaitu miskin dan miskin ekstrim. Tujuannya kenapa? Karena pendidikan itu bisa membantu kita mengubah kondisi masyarakat miskin ini menjadi lebih baik. Jadi tujuan dari pemerintah adalah untuk memutus rantai transformasi kemiskinan di Indonesia.
1: Baik. Ini mungkin secara lengkapnya tadi mungkin sudah disinggung. Oh ya, ini diperuntukkan untuk keluarga desil 1, desil 2. Tapi sasaran utamanya keseluruhan, apakah memang hanya itu saja atau bagaimana ini konsepnya, Bu Jeki?
2: Baik. Program ini adalah salah satu program unggulan dari Presiden, di mana Presiden memberikan mandat kepada Kementerian Sosial. Kenapa Kementerian Sosial? Kenapa pendidikan tidak diberikan kepada Kementerian Pendidikan? Dalam hal ini sekolah rakyat, kenapa tidak diberikan kepada Kementerian Pendidikan? Karena tujuan utamanya dari sekolah rakyat adalah menjangkau masyarakat yang tidak terjangkau, memungkinkan yang tidak mungkin. Artinya, seperti kita ketahui, masyarakat dari kalangan miskin itu kalau mau sekolah, mereka juga akan ribet dengan biaya yang mungkin tidak bisa mereka siapkan untuk pendidikan anak-anaknya, juga tidak mungkin mereka memberikan gizi yang cukup untuk anak-anaknya, dan tidak mungkin mereka untuk bisa mewujudkan impian anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang cerdas, berprestasi. Itu kayaknya jauh asap dari api di situ. Jadi pemerintah hadir di sini untuk memberikan layanan pada masyarakat miskin untuk bisa mengangkat kelasnya, mengangkat keluarganya, bebas dari kemiskinan melalui pendidikan. Dan ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana salah satunya pesan dari pembukaan Undang-Undang Dasar adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan juga di Undang-Undang Dasar pasal 33 tentang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, dan juga pasal 31 tentang pendidikan, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi saya pikir ini adalah kehadiran negara dalam mengentaskan rakyatnya dari kemiskinan, memutus rantai kemiskinan agar kelak mereka bisa hidup lebih sejahtera seperti yang diharapkan oleh cita-cita pendiri. Demikian.
1: Oke, untuk mekanismenya Bu Jeki ini untuk pendaftaran alurnya seperti apa? Masyarakat sudah mengetahui informasinya dengan pasti atau yang belum ini cara-caranya seperti apa Bu Jeki?
2: Oke, baik. Kalau untuk sekolah rakyat ini kami tidak ada pendaftaran, tapi yang ada adalah penjangkauan dari Kementerian Sosial melalui data-data yang ada di Kementerian Sosial dan Dinas Sosial, terutama data dari masyarakat dari keluarga desil 1 dan desil 2. Jadi penjangkauannya nanti melalui tenaga dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial melalui pendamping PKH atau PKSK, dan mereka yang menjangkau itu melakukan ground check di lapangan, menjaring anak-anak yang memang di usia sekolah tapi mereka tidak bisa sekolah, dan diutamakan dari anak-anak yang putus sekolah dan dari keluarga atau anak-anak yang yatim piatu.
1: Oke, baik. Jadi pendaftaran itu memang tidak ada, tapi mekanisme atau strukturnya memang seperti yang sudah dijelaskan Bu Jeki tadi, sudah berjalan dengan baik dan semoga memang bisa terjangkau semuanya ya, Bu Jeki. Oke.
2: Iya, tapi melihat kapasitas sekolah juga ya.
1: Itu juga yang masih menjadi kendala, tapi semoga nanti bisa ada jawabannya juga ya Bu Jeki, semoga semakin banyak juga agar semuanya bisa bersekolah dan goalsnya itu tadi bisa tercapai ya. Baik, Bu Jeki, kita ingatkan pendengar untuk bergabung, silahkan pendengar, kita ada waktu ya sampai nanti jam 4. Telepon 02483166686 atau berkirim pesan lewat WhatsApp SMS 08166686886 dan juga aplikasi RRI Digital ya. Yang sudah bergabung lewat telepon, saya akan coba sapa terlebih dahulu. Bu Jeki, selamat sore. Dengan siapa di mana ini? Oke, nampaknya terputus ya. Nanti bisa telepon kembali ke nomor yang sudah saya sebutkan tadi. Bu Jeki, kita jeda terlebih dahulu ya. Nanti kami akan sambung kembali. Pendengar ada dua segmen, jadi jangan kemana-mana.

0: Selamat siang, Mbah. Ini meskipun usia sudah tidak muda lagi, tapi Mbah tetap semangat gitu ya untuk bersekolah, bahkan sampai ambil S2. Apa rahasianya?
1: Bersekolah adalah awal dari kepintaran. Di sekolah kita diajarkan ilmu. Kita mendapat teman, pengalaman, dan masih banyak lagi. Jadi, sekolah itu wajib. Untuk masa depan yang lebih baik, ayo sekolah. Untuk anget-anget di hawa dingin, minum sekoteng. Untuk penumpang kapal, kalau tenggelam, pakai sekoci.
0: Mbak bisa aja. Terima kasih untuk pesannya. Baik, para pendengar, ingat pesan Simbah. Ayo sekolah untuk masa depan lebih cerah. Itu rahasianya. Oke, sampai jumpa lagi di Bedah Simbah berikutnya.
2: Beranda Asacita pendengar berjaringan Korwil 11 untuk sore hari ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Semarang. Bisa Anda simak melalui Pro 1 Purwokerto, Yogyakarta, dan Surakarta. Silakan bisa bergabung ya bersama Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 43 Magelang, ada Bu Jeki. Bu Jeki masih bersama kami ya?
3: Masih, Mas.
2: Oke, sudah ada yang bergabung lewat line telepon. Saya akan coba angkat terlebih dahulu ya. Selamat sore, dengan siapa di mana ini?
4: Assalamualaikum, selamat sore, Mas.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yarto di Semarang, ge?
4: Iya.
2: Monggo, silakan, Pak Yarto.
4: Assalamualaikum, selamat sore, Ibu Sri Rezeki, sehat?
3: Alhamdulillah, Pak. Baik, Bapak sehat?
4: Amin, doa panjenengan non jauh di sana. Begini, Ibu. Sesuai dengan topik tadi, Ibu, ada beberapa catatan kami yang perlu didengar oleh para masyarakat Korwil 11. Tengah. Ya. Saya ingin komentar, Bu, kalau ada kurangnya atau kurang pengertian saya minta maaf, Mas Akil maupun para pendengar lainnya di seluruh Nusantara. Begini, komentar saya begini, Bu. Memang menyiapkan generasi unggul itu kan membutuhkan perataan pendidikan yang cukup mencakup tiga pilar utama. Kualitas pengajaran yang bermutu, akses yang menjangkau bagi semua kalangan, dan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman seperti literasi digital. Artinya apa, Bu? Oh, mewujudkan pendidikan yang merata dan melahirkan generasi penerus yang kompeten. Pertama, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, itu pertama. Kedua, digitalisasi dan sarana-prasarana. Tiga, fokus pendidikan karakter. Serta keempat, bantuan finansial dan beasiswa. Nah, maka dalam ini, sebagai langkah perwujudan masa depan bangsa yang lebih baik, pendidikan tidak boleh dipandang sebelah mata. Artinya, panjenengan dapat mempelajari lebih lanjut tentang pentingnya pendidikan dalam menciptakan generasi penerus melalui pendidikan itu sendiri. Pertanyaan saya, Bu. Ya, bagaimana upaya yang dapat dilakukan sebagai generasi muda untuk meningkatkan mutu pendidikan? Satu. Yang kedua, bagaimana

0: pendidikan yang sudah kurang lebih 30 tahun di sekolah umum, Pak. Jadi kalau sekolah umum kita tahu pendidikan semua guru terlibat ya dalam pendidikan di sekolah itu dari pagi sampai sore. Guru-guru di sekolah umum juga sudah memberikan pendidikan karakter, pendidikan umum sesuai dengan kurikulum yang ada dan juga fasilitas yang memadai. Dan ini kita nggak bisa melepaskan mereka begitu saja, memasrahkan pendidikan hanya kepada guru saja. Peran orang tua itu sangat penting, Pak, dalam pendidikan anak. Karena pada dasarnya semuanya berawal dari rumah. Apakah anak akan memiliki karakter yang baik atau tidak, semua berasal dari bagaimana orang tua itu menanamkan nilai-nilai luhur itu pada anaknya sejak kecil. Dan juga orang tua memberikan batasan atau memberikan rambu-rambu di lingkungan seperti apa. Anak boleh bergaul, anak boleh berkembang, begitu. Artinya memberikan batasan yang jelas pada anak-anak. Saya yakin kalau anak dari rumah sudah dibekali dengan rambu-rambu yang jelas, ketika dia berinteraksi dimanapun, dia ketemu teman di sekolah, apakah teman itu baik atau buruk, dia sudah punya filter yang jelas. Apakah dia akan menjadi melenceng atau tidak, kembali pada basic karakter yang sudah ditanamkan dari rumah. Dan ini yang akan membentuk mereka juga dalam hal kelak mereka memiliki karakter yang baik, yang artinya dia bisa, akhirnya dia bisa hidup seimbang di dalam masyarakat, seimbang antara ilmunya dia yang tinggi, juga karakter dia yang bagus, diiringi dengan keimanan yang kuat, Pak. Artinya penanaman nilai-nilai agama juga harus diterapkan, tidak hanya di sekolah, tapi yang utama harus juga berawal dari rumah. Jadi saya pikir pendidikan itu sinergi, ya, Pak. Artinya kerjasama, tidak hanya kita pasrahkan anak kita ke sekolah atau orang tua saja juga tidak bisa. Harus ada kolaborasi yang cantik antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.
1: Baik, tadi juga menyoroti soal pendidikan karakter ini, Bu Ciki. Saya juga mau bertanya, kalau semisal dikaitkan dengan sekolah rakyat mungkin yang ada di SRMA 43 Magelang ini, sebenarnya untuk pendidikan ekstrakurikuler lah, mungkin kan juga bisa menjadi penopang begitu. Ini yang dihadirkan seperti apa, Bu Ciki?
0: Baik. Kebetulan kalau di sekolah kami, untuk pendidikan karakter, kami mengkombinasikan dengan pendidikan kecamataan yang melibatkan teman-teman dari TNI untuk melatih kedisiplinan anak-anak dan juga pendidikan karakter berbasis agama. Kalau di tempat kami, setiap rutinitas anak-anak itu dari bangun pagi, sebelum subuh anak-anak sudah bangun. Karena kebetulan tempat kami muslim semua, mereka kami sebelum subuh mereka sudah bangun untuk melakukan sholat tahajud. Habis itu sholat subuh bersama di masjid di lingkungan sekolah rakyat. Setelah itu mereka lanjutkan dengan mengaji. Terus mereka olahraga ringan, persiapan mandi pagi. Setelah itu persiapan menuju sekolah, mereka sebelum ke sekolah mereka sarapan dulu bersama. Nah, ketika mereka sarapan di ruang makan itu, kami juga melakukan prosesi makan seperti yang biasa dilakukan oleh teman-teman di TNI atau mungkin sekolah Taruna Nusantara di situ. Jadi ada upacara makan di situ. Setelah itu anak baru ke sekolah, mereka masuk ke kelasnya masing-masing, berdoa bersama, pelajaran seperti biasanya, nanti istirahat jam 12, jam sholat duhur, mereka sholat jamaah bersama, dilanjutkan setelah itu makan siang bersama dengan upacara makan siang juga, kembali pelajaran lagi, selesai sampai 2:30, setelah itu sholat asar berjamaah, mereka kembali ke asrama, ganti baju untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler. Kami ada ekstrakurikuler olahraga, ada bola voli, basket, dan juga ada ekstrakurikuler bahasa Jepang. Terus juga setiap habis maghrib itu mereka maghribnya berjamaah, habis itu sholat, makan malam. Setelah makan malam dilanjutkan dengan sholat isya. Habis sholat isya itu anak-anak tadarus lagi. Setelah selesai tadarus mereka belajar bersama. Dan jam 9 malam mereka harus sudah bersiap untuk tidur. Nah, sebelum tidur kami adakan apel malam untuk ngecek keberadaan siswa semua.

0: Semuanya sebelum jam 9 itu mereka sudah harus siap, dan jam 9 ke atas lampu sudah dimatikan, mereka siap untuk istirahat. Nah, itu rutinitas anak-anak setelah bangun.
1: Oke, baik. Jadi apa ya, semacam rundown-nya itu sudah terstruktur dengan baik dan semua berjalan dengan sesuai dengan apa yang diharapkan begitu ya. Dan itu semua goals-nya untuk anak-anak itu lagi begitu ya, Bu Ciki. Oke, ini sudah ada yang bergabung lewat telepon kembali. Bu Ciki, saya akan coba angkat terlebih dahulu. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Halo, Mas Yosi di Semarang ya?
2: Iya.
1: Oke, Mas Yosi, silakan.
2: Ya, selamat sore Bu Jeki.
0: Selamat sore Pak. Oh,
2: mau nanya
0: Pak atau Mas ini?
2: Mas aja.
0: Oh, Mas aja, baik.
2: Oke. Mau tanya Bu gini. Untuk misalkan kita bilang ada anak yang berprestasi. Baik. Itu apakah untuk kedepannya di sekolah rakyat ini juga bakal ada semacam kayak bahasanya kayak di prospek kedepannya Bu?
0: Oke, hilirisasinya ya Pak ya.
2: Iya, maksudnya kayak semacam pengarahannya misalkan itulah. Terus betul, betul. Kemudian, gini Bu, kemudian saya berkaca, ini mungkin agak berbeda ya, tapi dulu adik ipar saya, dia sekolahnya tuh di sekolah yang juga menerima anak-anak beasiswa. Dan maaf katanya, ternyata si adik ipar saya ini sempat kena jadi korban bullying, Bu.
0: Oke, baik.
2: Lah, terus gini, pernah nggak Bu, Masnya? Oke, tadi saya paham kayak kegiatannya apa aja. Oke, saya tahu. Tapi pernah nggak Bu kayak entah itu hal bully kecil atau besar pun pernah nggak di situ kejadian seperti itu dan bagaimana cara menanganinya dan apakah tadi saya dengerin rundown-nya acaranya itu pernah ada kayak semacam kelas pendidikan karakternya nggak ya Bu? Itu sih.
1: Baik. Terima kasih Mas Yosi di Semarang sudah bergabung juga. Oke, tadi yang pertama soal katakanlah murid ini berprestasi. Ini kan sekolah rakyat menengah atas harusnya batch pertama. Berarti belum ada lulusannya begitu ya Bu Jeki. Tapi katakanlah nanti memang ada yang sangat berprestasi mungkin dalam bidang akademik ataupun olahraga dalam ekstrakurikuler, hilirisasi atau pengarahan ini diberikan juga. Atau nanti setelah lulus memang mereka terserah mau ngapain atau bagaimana ini, silahkan.
0: Oke, baik, terima kasih. Baik, dari kami, di sekolah kami, saya sudah memerintahkan tim saya untuk melakukan pemetaan. Karena kita tahu bahwa anak-anak ini kan bukan hasil seleksi karena kecerdasannya ya, tapi mereka dijangkau karena mereka layak untuk melanjutkan sekolah. Dan untuk melanjutkan sekolah kan tidak selalu semuanya anak yang pintar kan tidak. Jadi di kami ada hasil tes IQ juga. Di kami juga ada tes minat bakat dengan DNA talent dan juga tes IQ. Dari DNA talent itu kami bisa melihat bakat yang memang mereka miliki dari setiap anak ini. Kami ada catatannya, ada reportnya bahwa si A ini punya talent di bidang mungkin leadership atau mungkin entrepreneur atau mungkin di bidang seni. Itu kami punya catatannya semua, hasil tes DNA talentnya. Terus selanjutnya yang tes IQ kami juga punya catatannya, setiap anak level IQ-nya seperti apa. Kebetulan di tempat kami dari 100 anak kami itu ada sekitar 8 anak yang under average.
1: Oke.
0: Terus 8 anak itu superior. Yang di atas rata-rata itu sekitar hampir 80-an anak itu di atas rata-rata. Jadi sebetulnya anak-anak yang sewu, anak-anak dalam tanda kutip dari keluarga miskin ini sebetulnya mereka banyak anak yang cerdas. Di atas rata-rata kecerdasannya, bahkan ada yang superior. Namun karena keterbatasan kondisi sosial ekonomi mereka, mereka tidak punya akses pendidikan yang layak. Nah, disinilah mereka kami kembangkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi kami melihat ketika ada anak-anak dengan kemampuan intelektual yang rendah, kami nggak bisa memaksakan mereka punya target untuk nantinya bisa kuliah di perguruan tinggi, tidak. Tapi kita melihat skill dia nanti kemana. Dan kami berikan mereka keterampilan. Bagi anak-anak yang cerdas, kami fasilitasi. Kemarin anak-anak kami fasilitasi dengan ikut OSN juga. Terus alhamdulillah kemarin juga ada siswa kami yang lolos seleksi ini, pasukan pengibar bendera untuk 17 Agustus di tingkat kabupaten.
1: Wow.
0: Terus juga ada yang lolos kemarin lomba artikel tentang digitalisasi itu, dan mereka bersaing dengan mahasiswa tapi nggak kalah.
1: Wow.
0: Dan mereka bisa di peringkat 4 padahal lawannya mahasiswa. Mereka baru anak kelas 10 ya, Mas. Jadi ini kami fasilitasi anak-anak ini untuk berkembang sesuai dengan kondisi yang mereka bawa. Artinya tingkat kecerdasannya, bakatnya, dan kami jelas akan mencarikan jalan bagaimana nanti anak-anak yang dengan kemampuan superior ini bisa sampai ke target yang lebih tinggi. Ada salah satu siswa kami, Mas, dia belajar coding secara mandiri, otodidak. Luar biasa ini. Jadi kami melihat anak-anak ini perlu ditolong, perlu dikembangkan. Jadi kami siap untuk nanti mencarikan jalan bagaimana anak-anak ini nanti bisa kami petakan, apakah anak ini nanti akan kuliah di perguruan tinggi negeri di Indonesia, ataukah yang pinter-pinter bisa sampai level ke luar negeri. Kami lihat dari awal, sekarang kami petakan, nanti kami bimbing sampai mereka lulus.
1: Oke, baik. Jadi itu ya, Mas Yosi, semuanya sudah dijawab tadi. Terus yang kedua adalah katakanlah ada semacam kasus bullying. Sekarang kan juga sedang ramai dibahas begitu ya, Bu Ciki.
0: Betul.
1: Nah, ini mekanismenya untuk bisa melindungi siswa-siswi yang bersekolah di sana agar tidak mendapatkan bullying. Ini apakah sudah ada, Bu Ciki?
0: Oke, baik. Dari pihak sekolah sendiri sudah melakukan edukasi terhadap anak-anak tentang anti-bullying di sekolah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kami juga bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk memberikan edukasi terhadap anak-anak tentang bullying dan konsekuensi dari perbuatan bullying itu di mata hukum. Jadi mereka tahu konsekuensinya. Jadi kalau mereka melakukan bullying, kepolisian sudah ini ancamannya ini dan sebagainya. Akhirnya anak kan punya edukasi yang cukup.
1: Betul.
0: Dan ada lembaga bantuan hukum juga yang sempat datang ke kami melakukan sosialisasi pada anak-anak tentang pasal-pasal yang terkait dengan pembulian dan sebagainya. Di situ kami sudah edukasikan ke anak-anak. Terus penanganan di dalam juga dengan melakukan konseling, itu anak-anak kan bisa terbuka ya, menyampaikan apa yang menjadi masalah bagi mereka ketika ada gesekan dengan temannya, dan pihak sekolah sendiri dengan melibatkan guru BK dan wali asuh, karena wali asuh di sini adalah pengganti orang tua mereka selama berada di asrama. Jadi di kami dengan 100 siswa itu kami memiliki 12 orang wali asuh yang mendampingi mereka untuk berkembang, tempat mereka curhat, tempat mereka misalkan kesulitan masalah, mereka akan datang ke wali asuhnya. Dan itu kami semua ada catatannya semua. Dan kami tidak sekedar memberikan pembinaan seperti itu, record-nya itu ada. Jadi misalkan ada permasalahan pun nanti bisa dilacak juga. Dan sejauh ini alhamdulillah tempat kami aman dari pembulian, baik itu pembulian ringan, verbal bullying, apalagi dari verbal yang sifatnya kekerasan fisik, insya Allah tidak ada.
1: Oke, baik. Terima kasih tadi Mas Yosi yang sudah telepon ya. Yang lain pendengar, kami juga masih ada beberapa menit ke depan ya. Saya ingatkan kembali 024-8316-686 atau berkirim pesan lewat WhatsApp SMS 081-6666-886 ya. Baik, Bu Ciki, tadi saya juga penasaran bahwa disampaikan ada anak didiknya yang autodidak itu sudah mahir begitu ya dalam hal coding. Nah, era sekarang dalam pembelajaran itu kan memang harus melek teknologi. Semuanya dituntut berkesinambungan, berjalan bareng, memanfaatkan teknologi, dan berkolaborasi menghasilkan sesuatu. Nah, ini sejauh mana pemanfaatan teknologi dan juga literasi digital ini bisa menjadi bagian dari pembelajaran khususnya di SRMA 43 Magelang ini, Bu Ciki?
0: Oke, baik. Alhamdulillah pemerintah sangat concern dalam hari ini, yang penyelenggara SR concern bahwa setiap anak di SR itu kami difasilitasi hak pakai selama dia belajar di sekolah, satu anak satu device. Artinya dia menggunakan laptop selama pembelajaran di sekolah dan selama pengembangan minat mereka. Misalkan yang anak punya bakat coding tersebut, kami fasilitasi. Jadi kami taruh dia di ruang wali asuh, didampingi oleh wali asuh, si anak ini belajar coding di situ sampai di jam-jam ketika misalkan hari Sabtu ya, hari Sabtu kan mereka kan libur sekolah. Jadi di sela-sela waktu yang ada dia belajar coding di ruangan wali asuh, didampingi oleh wali asuh. Ini salah satu bagaimana kita memfasilitasi anak ini untuk berkembang. Selanjutnya terkait dengan keterampilan ya, yang terkait dengan digital, kami kan ada ini di kurikulum kan ada namanya kokurikuler ya, kegiatan kegiatan kokurikuler ini kami mengajarkan anak-anak kami kokurikuler yang bisa mengarahkan mereka pada jiwa kewirausahaan.
1: Okay.
0: Dan di kami tempat itu kami ajarkan anak-anak untuk membatik ya, batik tulis dan batik ciprat itu. Berawal dari satu anak belajar membuat batik itu dari proses awal. Kami datangkan narasumber yang mengajarkan tentang sejarah batik, prosedur bagaimana membuat batik, sampai akhirnya kita siapkan semua peralatannya. Di situ satu anak satu menghadapi satu lembar kain untuk membuat desainnya dari awal, menggambar desainnya sampai sampai juga membatiknya, lalu pewarnaan, terus dikasih waterplace dan sebagainya itu sampai selesai di situ, sampai menjadi tapak, dan kami sudah gelar karya di situ dan sangat diapresiasi. Selama libur pun anak tetap kami beri kegiatan yang mensupport mereka agar selama di rumah tidak gabut di situ. Kami minta anak-anak membuat batik sesi 2,
1: okay,
0: tidak hanya ukuran 1x1 meter tapi 1x2 meter untuk ukuran baju di situ, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Dan kami arahkan itu nanti melalui platform digital, itu nanti kain itu akan dijual di situ, entah lewat Shopee, akun Shopee-nya sekolah kami untuk kita jual ke masyarakat, dan nanti hasilnya buat anak-anak untuk mengembangkan lagi. Jadi secara tidak langsung kami sudah menyiapkan anak-anak ini punya keterampilan untuk survival, tapi juga mereka siap untuk belajar entrepreneur dari awal, menghasilkan uang untuk mereka sendiri, untuk mereka kembangkan lagi menjadi skala yang lebih besar. Dan itu melibatkan digital juga.
1: Wow.
0: Dan yang terakhir anak-anak juga kami ajarkan untuk membuat startup bisnis, bagaimana menghitung sebuah biaya produksi sampai akhirnya dijual, margin keuntungan berapa, bagaimana mengembangkan modal itu lagi. Jadi di sini kami siapkan mereka untuk ya, salah satunya adalah survival ya, untuk bisa bersaing ke depan, bisa berdiri di kakinya sendiri, karena pada prinsipnya tujuan sekolah rakyat adalah untuk membantu anak-anak ini mengentaskan dirinya dari kemiskinan dan naik level menjadi masyarakat yang mandiri dan bisa berdaya diri.
1: Luar biasa. Itu dari kewirausahaan begitu tadi, pendidikan karakter juga sudah ternyata banyak memang untuk bisa membantu anak-anak ini keluar dari perputaran roda yang sudah dialaminya dengan bantuan. Dan ternyata tadi kalau semisal ada tes juga, potensinya luar biasa ya Bu Ciki, untuk anak-anak ini ya, tinggal memang diberikan tempat dan di push saja dan diarahkan gitu ya. Baik Bu Ciki, tapi sayang sekali waktunya tidak banyak begitu ya. Mungkin di menit-menit terakhir ini ada yang ingin disampaikan kepada pendengar di Jawa Tengah ini khususnya, ataupun pendengar Pro 1 dimanapun berada, terkait dengan generasi unggul yang disiapkan melalui pendidikan yang merata ini. Monggo silakan Bu Ciki, apa yang ingin dipesankan?
0: Baik, harapan saya masyarakat tidak terpengaruh dengan informasi-informasi yang distorsi ya. Artinya setiap program itu tidak selalu sempurna, tapi kita melihat tujuan program itu sendiri adalah untuk kebaikan, dan program sekolah rakyat ini tujuannya adalah untuk mengentaskan anak-anak dan dari keluarga miskin ini untuk diputus rantai transformasi kemiskinannya. Karena yang jelas masa depan Indonesia masih panjang dan kita butuh anak-anak yang berkualitas. Jadi support kami, sekolah rakyat, dengan mendukung kami, memberikan informasi-informasi yang benar tentang sekolah rakyat. Adapun informasi-informasi yang tidak sesuai, kita harus melakukan cross-check di lapangan, apakah itu memang benar terjadi atau tidak. Karena kalau saya melihat di media sosial selama ini, ada kecenderungan untuk menyudutkan keberadaan sekolah rakyat, seolah-olah sekolah rakyat itu tidak ada gunanya. Kami yang berada di lapangan langsung, yang menangani anak-anak ini langsung, kami melihat bahwa mereka sangat terbantu, anak-anak ini sangat terbantu, dan mereka merasakan sendiri perubahan ketika mereka pertama kali masuk, dan dalam kurang lebih satu tahun ini mereka merasakan perubahan yang luar biasa, dan mereka bersyukur karena mereka menjadi pribadi yang lebih kuat, yang lebih punya visi, punya tujuan yang jelas di masa depan mereka. Itu yang mereka sampaikan, karena kebetulan kami baru saja menerima tim survei yang dari kementerian yang melakukan sounding dengan anak-anak, bagaimana anak-anak ini merasakan keberadaan sekolah rakyat itu begitu bermanfaat bagi mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tolong support kami, bantu kami. Ini bukan untuk segelintir orang, tapi untuk Indonesia agar jaya di masa yang akan.
1: Oke, baik, luar biasa Bu Ceki. Ini tentu bisa menginspirasi dan memang dibutuhkan peran serta masyarakat. Begitu informasi yang disampaikan, jangan negatif, tapi lihatlah bagaimana ternyata anak-anak ini bisa mengeluarkan potensi terbaiknya dengan kita butuh support. Kita hanya butuh disupport ya Bu Ceki, tidak usah memberikan omongan-omongan yang tidak baik. Baik, sekali lagi Bu Ceki terima kasih. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berbincang lebih tentunya untuk topik-topik ataupun kesempatan lainnya. Sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas kembali Bu Ceki, sukses ya selalu, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih.
1: Ya, demikian tadi pendengar untuk Beranda Asa Cita berjaringan Korwil 11 untuk edisi hari ini ya. Menyiapkan generasi unggul melalui pendidikan yang merata bersama Kepala SRMA 43 Magelang, Sri Rezeki AMD SPD MSI. Pendengar, kami lanjutkan nanti pukul 16 juga berita Lintas DI Jateng. Masih kami hadirkan pendengar bersama Pro1 RRI Semarang dan tentu bisa Anda simak melalui Pro1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto.
3: Beranda Asta Cita, disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Kita berbeda, tapi kita satu. Dari Sabang sampai Merauke,
2: dari Miangas hingga Rote,
1: kita bicara dengan beragam bahasa, berdoa dengan cara yang berbeda. Tapi langkah kita satu, maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya. Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
1: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, kasus kekerasan seksual dan kejahatan jalanan yang melibatkan anak meningkat. Orang tua menjadi kunci utama untuk melindungi anak. Polresta Cilacap sita 32 motor dengan knalpot brong karena mengganggu ketertiban umum. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Minat wisatawan domestik dan mancanegara ke Daerah Istimewa Yogyakarta masih tinggi. Ini menunjukkan kuatnya daya tarik pariwisata di Kota Gudeg tersebut. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
1: Kalau banyak event, baik event nasional maupun internasional, itu sangat-sangat mendukung perkembangan pariwisata, juga tingkat penghunian kamar.
2: Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY menjadi salah satu kota tujuan wisata di Indonesia dengan pergerakan wisatawan cukup tinggi. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, selama periode Januari hingga April terpantau sekitar 13 juta pergerakan wisatawan domestik ke wilayah DIY. Pelaksana tugas Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih melihat maraknya event mempengaruhi pergerakan wisatawan ke Kota Gudeg.
1: Kita lihat ini kok signifikan pengaruhnya ke wisatawan Nusantara maupun mancanegara yang datang ke Jogja. Kalau banyak event, baik event nasional maupun internasional, itu sangat-sangat mendukung perkembangan pariwisata, juga tingkat penghunian kamar.
2: Tingginya pergerakan wisatawan ke DIY juga berpengaruh terhadap peningkatan hunian kamar hotel. Pada bulan April, jumlah tamu yang menginap di hotel berbintang lebih dari 700 ribu atau meningkat 17% dari bulan sebelumnya.
1: Pak, tingkat penggunaan kamarnya sudah mulai naik kan, mulai naik, jadi bergeliat lagi lah untuk wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara.
2: Selain wisatawan domestik, DIY juga dikunjungi sekitar 29 ribu wisatawan mancanegara sejak Januari hingga bulan April. Angka ini meningkat 27% dari periode yang sama tahun sebelumnya.
0: Kasus kekerasan seksual dan kejahatan jalanan yang melibatkan anak meningkat sehingga peran orang tua menjadi kunci utama untuk melindungi anak dari berbagai risiko. Berikut berita selengkapnya disampaikan reporter Nana Rohmana.
3: Ini banyak banget terjadi di anak-anak di mana mereka tanpa mereka sadari bahwa mereka itu terpapar.
4: Peran orang tua menjadi fondasi utama dalam melindungi sekaligus mendukung tumbuh kembang anak di era digital. Di tengah maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak hingga kejahatan jalanan yang melibatkan remaja, pengawasan dan pendampingan keluarga dinilai semakin penting. Psikolog sekaligus konsultan perlindungan anak Yayasan Samin, Mustika Yundari, mengatakan anak-anak saat ini rentan terpapar berbagai resiko melalui ruang digital, mulai dari paparan pornografi, perundungan, hingga praktik grooming atau manipulasi yang dilakukan pelaku melalui media sosial.
3: Mereka tuh sering di DM, Mbak. Sering di DM oleh pelaku gitu ya, oleh orang-orang dewasa yang foto profilnya itu artis gitu ya. Nah, jadi si anak tuh gini, oh ya ampun, saya di ini loh, di DM sama si artis ini, saya diajak berkenalan gitu ya. Sampai kemudian si pelaku ini membuat satu hubungan yang sangat dibutuhkan oleh si anak, yaitu hubungan emosional nih. Jadi anak sebetulnya sudah masuk fase di grooming.
4: Selain ancaman di dunia maya, fenomena tawuran dan kekerasan jalanan juga menjadi perhatian. Sejumlah kasus bahkan diawali dari interaksi dan provokasi melalui media sosial sebelum berlanjut ke pertemuan langsung. Dosen Ilmu Hukum Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta, Yana Suryana, mengatakan pendidikan anak tidak berhenti di sekolah. Orang tua harus memiliki literasi digital agar mampu mendampingi anak menghadapi berbagai risiko yang muncul di era teknologi.
5: Berkenaan dengan digitalisasi, tadi saya sampaikan bahwa zaman sekarang anak memang agak susah gitu ya untuk dilepaskan karena memang mereka hidup di dunia digital seperti ini. Tetapi pemerintah, kalau kita mengetahui, kita mengikuti pemberitaan bahwa sudah ada Permen Komdigi, itu sebenarnya upaya preventif, represif, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Jadi di sini orang tua tidak lagi sendiri untuk mengawasi anak.
4: Yana menambahkan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah menjadi kunci agar anak dapat tumbuh aman serta terhindar dari berbagai bentuk kekerasan maupun kejahatan di dunia digital.
0: Polres Purbalingga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
6: Dan lengah malah terjadi tindak pidana lainnya.
7: Polres Purbalingga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama isu-isu yang beredar luas di media sosial dan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Wakapolres Purbalingga, Kompol Agus Amjad mengatakan, masyarakat diharapkan tidak termakan isu-isu yang belum terbukti kebenarannya. Menurutnya, kepanikan akibat informasi tidak benar justru dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kejahatan.
6: Bapak Ibu warga masyarakat Purbalingga untuk tidak termakan isu, jangan sampai lengah, jangan sampai nanti ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketika kita takut, kemudian lengah, malah terjadi tindak pidana lainnya, pencurian dan lain-lain.
7: Ia menjelaskan kepolisian terus melakukan sosialisasi melalui jajaran polsek serta kegiatan-kegiatan masyarakat guna memberikan pemahaman kepada warga terkait pentingnya menyaring informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Menurut Kompol Amjad, salah satu isu yang sempat mengebohkan masyarakat adalah kabar mengenai teror pocong yang beredar di sejumlah platform media sosial. Setelah dilakukan penelusuran, polisi memastikan informasi tersebut tidak benar. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa foto yang beredar merupakan hasil rekayasa digital yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur. Foto rumah milik warga diambil kemudian diedit sehingga menampilkan sosok menyerupai pocong dan selanjutnya disebarkan luas melalui media sosial. Damara Sakti melaporkan.
0: Polresta Cilacap menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait maraknya knalpot brong dan menggelar patroli gabungan. Sedikitnya ada sebanyak 32 sepeda motor berknalpot tidak berstandar diamankan. Berikut Reni Tania melaporkan.
8: Polisi menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait suara bising knalpot brong dan aktivitas yang berpotensi mengarah pada balap liar.
9: Keluhan masyarakat terkait suara bising knalpot brong yang mengganggu kenyamanan lingkungan mendapat perhatian serius dari Polresta Cilacap. Melalui patroli gabungan yang digelar pada Sabtu dini hari, polisi menertibkan puluhan sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak sesuai dengan standar. Sebanyak 32 sepeda motor diamankan petugas saat patroli yang menyasar sejumlah ruas jalan di wilayah Kota Cilacap, seperti Jalan Gatot Subroto, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan juga Jalan Setiabudi. Puluhan sepeda motor yang diamankan tersebut selanjutnya dibawa ke Mapolresta Cilacap dan tidak dapat langsung dibawa pulang oleh pemiliknya. Pengendara nantinya diwajibkan terlebih dahulu mengganti knalpot brong dengan knalpot standar sesuai spesifikasi pabrikan sebelum kendaraan dapat diambil kembali. Langkah ini diharapkan memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga ketertiban bersama. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Galih Sucahyo mengatakan patroli rutin dilakukan sebagai tindak lanjut atas banyaknya laporan dan keluhan masyarakat terkait suara bising knalpot brong yang mengganggu kenyamanan lingkungan. Penertiban ini juga dilakukan sebagai upaya mencegah balap liar, tawuran, serta berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang meresahkan warga terutama pada malam hingga dini hari.
8: Patroli ini bertujuan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, terutama pada malam hingga dini hari. Dari hasil patroli, petugas mengamankan 32 kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot brong. Selain melakukan patroli mobile, personil juga melaksanakan strong point di titik-titik rawan, kecelakaan lalu lintas, dan lokasi yang berpotensi digunakan untuk balap liar. Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan himbauan kamtibmas kepada masyarakat sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melanggar aturan.
9: Selain menemukan kendaraan dengan knalpot brong, petugas juga mendapati sejumlah kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen kendaraan maupun komponen yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ibda Galih menegaskan jika patroli dan penindakan terhadap penggunaan knalpot brong akan terus dilakukan secara berkala guna menjaga kenyamanan warga serta menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Kabupaten Cilacap. Masyarakat pun dihimbau untuk mematuhi aturan lalu lintas dan tidak melakukan aktivitas yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas aksi kejahatan jalanan. Bahkan aparat kepolisian tidak segan memberikan tindakan tegas terukur bagi pelaku tawuran dan krea. Berikut laporan Luki Setiawan.
10: Komitmen Polda Jawa Tengah dan jajaran untuk tidak pernah lelah akan melakukan.
11: Direktur Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Anwar Nasir mengatakan kepolisian terus hadir di tengah masyarakat melalui patroli penyelidikan hingga penindakan terhadap para pelaku kejahatan di jalan. Untuk menekan aksi begal, Polda Jawa Tengah juga telah membagi wilayah pengawasan dan menempatkan tim resmob guna membackup Polres Jajaran di sejumlah eks karesidenan. Sementara untuk mengantisipasi aksi tawuran atau kreak, kepolisian juga melakukan penyelidikan terhadap lokasi dan waktu yang kerap digunakan kelompok tersebut untuk berkumpul. Polisi turut menelusuri sumber pembelian senjata tajam yang digunakan para pelaku begal. Menurut Anwar, pihaknya juga tidak akan ragu melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku kejahatan yang membahayakan masyarakat ataupun petugas di lapangan.
12: Tindakan tegas yang kita lakukan adalah tindakan tegas dan terukur sesuai dengan porsinya. Kalau itu benar-benar mengancam jiwa masyarakat ataupun petugas, tentunya sudah ada tindakannya. Itu tegas dan tetap terukur. Jadi terukurnya seperti apa? Itu penilaian masing-masing anggota di lapangan. Seperti apa? Kalau misalnya membahayakan, mengancam jiwa bagi petugas maupun orang lain atau masyarakat, kalau memang harus dia ditembak mati, ya pasti dilakukan. Tetapi tentunya sesuai dengan ukuran.
11: Menambahkan Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman, pengungkapan berbagai kasus kriminal yang dilakukan jajaran kepolisian merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau harangkap tipmas. Menurutnya, setiap tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat menjadi tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh kepolisian. Karena itu, selain melakukan penegakan hukum, Polri juga mengedepankan langkah preemptif dan preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan.
13: Kegiatan preventif yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dalam menjaga harkat tipas ini masih istilahnya ya bukan kebobolan tetapi terjadi tengah masyarakat, sehingga keresahan-keresahan yang terjadi masyarakat ya kepolisian wajib dan bertanggung jawab untuk mengungkap, kalau saya katakan membayar hutang, karena ini sebenarnya kita tidak boleh terjadi apa tindak pidana.
11: Brigjen Pol Latif Usman juga berharap dukungan media massa untuk menyebarluaskan informasi terkait hasil pengungkapan kasus sehingga masyarakat yang menjadi korban dapat segera mengetahui perkembangan penanganan perkara dan mengambil kembali barang miliknya yang telah ditemukan oleh kepolisian. Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan patroli pengawasan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan guna menekan angka pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Lukistan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Kota Pekalongan, dan Basnas Kota Pekalongan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja sosial. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
14: Kalau untuk tahap pertama ini ada sekitar 1.100 tenaga kerja, dari total keseluruhannya nanti 1.700 tenaga kerja.
15: Sebagai bentuk perlindungan atas risiko kerja dan kematian yang dapat terjadi saat menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, sebanyak 1.100 dari 1.700 pekerja keagamaan Kota Pekalongan menerima kartu kepesertaan BP Jamsostek. Bantuan pembiayaan iuran kepesertaan seluruhnya di-cover Badan Amil Zakat Nasional setempat. Seperti yang disampaikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan, Widi Asti Aprilianya Senin kemarin.
14: Saat ini tuh kerjasama tiga pihak antara Basnas, Pemerintah Kota Pekalongan, dan juga BPJS Ketenagakerjaan yang tujuannya untuk melindungi pekerja keagamaan yang ada di Kota Pekalongan seperti misalnya marbot, kemudian juga takmir masjid.
15: Ditambahkan ya, kegiatan tersebut menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah, lembaga zakat, dan penyelenggara jaminan sosial dalam menghadirkan rasa aman bagi para pekerja sosial keagamaan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan keagamaan dan sosial masyarakat. Melalui kepesertaan BP Jamsostek, para pekerja sosial keagamaan akan memperoleh perlindungan dasar berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Junet menyampaikan apresiasinya kepada Basnas dan BPJS Ketenagakerjaan yang terus mendorong perluasan cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya kelompok pekerja rentan.
16: Takmir kita targetkan 100%, kalau capaiannya mungkin sekarang masih 70% atau 80%, tinggal pendataan. Nah, kita yang susah itu adalah takmir-takmir masjid maupun musola yang di perkantoran.
15: Menurutnya pekerjaan sosial sosial keagamaan memiliki kontribusi besar dalam membangun karakter masyarakat dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan, sehingga sudah selayaknya mendapatkan perlindungan yang memadai. Dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan, para pekerja sosial keagamaan dapat menjalankan tugasnya secara lebih optimal tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap risiko yang mungkin terjadi. Sinergi antara pemerintah Kota Pekalongan, BPJS Ketenagakerjaan dan Basnas ini diharapkan dapat menjadi contoh kolaborasi yang berkelanjutan dalam memperluas akses jaminan sosial. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa sekabupaten Sragen tidak maksimal menyusul sedikitnya 341 porsi perangkat desa perdes yang kosong akibat sudah pensiun. Berikut Mulato Isaan melaporkan selengkapnya.
10: Efek dari kekosongan jelas mengganggu pemerintahan pemerintah desa.
17: Jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa sekabupaten Sragen dilaporkan mulai pincang karena saat ini terdapat sedikitnya 341 posisi perangkat desa yang kosong akibat pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun. Kondisi yang dinilai kritis ini terungkap dalam audiensi antara Persatuan Perangkat Desa Indonesia Praja Sragen dengan Komisi 1 DPRD Sragen pada Selasa siang. Ketua Praja Sragen Surono menyampaikan bahwa kekosongan SDM ini sudah sangat mengganggu profesionalitas kerja di tingkat desa. Terlebih beban kerja saat ini semakin berat, salah satunya terkait dengan target maksimal penarikan pajak bumi dan bangunan PBB. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah kekosongan perangkat desa di Sragen mencapai 341 posisi dan angka tersebut diprediksi akan terus bertambah setiap harinya seiring adanya pejabat yang pensiun. Bahkan di beberapa desa ada yang mengalami kekosongan hingga 3-5 personil sekaligus. Menyikapi hal tersebut, Surono menilai kondisi ini terjadi akibat kealpaan kolektif baik di tingkat kepala desa, lurah maupun pemerintah daerah Pemda. Padahal aturan dalam peraturan Bupati Perbup sudah jelas mengamanatkan pengisian posisi yang kosong maksimal 60 hari setelah ditinggalkan pejabat lama.
18: Ya sebenarnya gini, kosongan ini menurut saya loh, nggih. Menurut saya itu adalah kealpaan dari pemerintah. Kan sudah ada Perbup yang mengatur bahwa setelah 60 hari dari kosongan harus sudah terisi. Kemudian pertanyaannya, lurah sudah mengajukan. Kalau lurah nggak mengajukan, seharusnya pemerintah itu mengingatkan pada lurah untuk mengingatkan sebagai tugas kontrolnya kan. Harus mengingatkan. Faktanya juga tidak diingatkan. Jadi ini memang ini kesalahan bersama ini Pak. Dan kolektif bahwa kekosongan ini juga yang salah bukan hanya lurah, tapi Pemda juga tidak cermat.
17: Terkait kelanjutan pengisian perdes, Praja Sragen mendorong adanya percepatan payung hukum baru untuk menggantikan Perda nomor 8 tahun 2017 tentang perangkat desa, menyusul terbitnya PP nomor 16 tahun 2026. Menurut Surono, Pemda sebenarnya sudah bisa mulai merancang perda pengganti tanpa harus menunggu petunjuk teknis berupa peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri. Di sisi lain, Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyati menegaskan bahwa proses legislasi dan pengisian perangkat desa harus tetap taat asas dan berjalan sesuai urutan regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari.
19: Jadi sekarang kan baru setelah undang-undang baru muncul PP. Nah kita terus masih menunggu permen. Peraturan menteri terus kemudian ada perdanya. Tapi kalau teman-teman masih melangkah ya konsekuensi-konsekuensinya nanti mau.
17: Meski demikian, Indro Supriyati merespon desakan dari pemerintah desa, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Sragen berencana untuk segera melakukan konsultasi agar Permendagri bisa segera diterbitkan. Di tengah ketidakpastian waktu turunnya Permendagri, Indro juga menambahkan ada usulan alternatif dari anggota Komisi 1 Fathur Rahman agar roda pelayanan di desa tidak mandek terlalu lama, dibuatlah peraturan bupati sebagai diskresi. RRI Surakarta Melati Saat melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kota Surakarta bersama Wali Kota Surakarta resmi mengumumkan hasil seleksi penerimaan murid baru SPMB SMP program khusus di SMP Negeri 25 Surakarta. Reporter Dania Rahma melaporkan.
20: Terdapat 418 pendaftar yang terdiri dari 314 dari dalam kota dan 104 calon siswa dari luar kota.
21: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pendidikan telah merampungkan seluruh tahapan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB untuk kelas program khusus di SMP Negeri 24 dan SMP Negeri 25 Surakarta. Pada penyampaian pengumuman hasil seleksi di SMP Negeri 25 Surakarta, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Tarno melaporkan, antusiasme pendaftar tahun ini menembus 418 siswa dari dalam maupun luar kota. Dirinya merinci, dari ratusan pendaftar tersebut, 150 peserta didik dengan nilai akumulasi terbaik telah diurutkan untuk memenuhi kuota yang tersedia.
20: Anak-anak yang mendapatkan rekomendasi dari ketiga seleksi psikologi, wawancara maupun kesamartaan akan mendapatkan di ranking berdasarkan nilai prestasi kumulatif yang terdiri dari nilai TKA maupun nilai tes psikologi.
21: Menyambut antusiasme hasil seleksi tersebut, Wali Kota Surakarta, Raspati Ardi menegaskan, komitmen pemerintah untuk mewujudkan transformasi pendidikan negeri melalui penyediaan kualitas guru terbaik. Raspati mengungkapkan, 22 guru potensial telah dipilih secara ketat dari 1.000 aparatur sipil negara untuk mendidik siswa dengan penerapan kurikulum moving class.
20: Jadi nanti guru-gurunya panjenengan yang akan mengajari anak-anaknya panjenengan itu 22 dari 1.000 guru yang ada sudah difilter, sudah dites ya Pak ya, dengan kemampuan khusus.
21: Raspati turut merasa takjub lantaran kemampuan para siswa yang diterima berada di atas rata-rata dengan nilai tertinggi tes kemampuan akademik atau TKA nyaris menyentuh angka sempurna. Sebagai wujud kesinambungan pembinaan, program Unggulin ini juga menyiapkan fasilitas pendampingan beasiswa untuk jenjang lanjutan yang bergengsi, seperti ASEAN Scholarship, SMA Taruna Nusantara, hingga SMA Pradita Dirgantara. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Dari informasi olahraga, pendengar, panggung sepak bola dunia kembali memanggil para penantang. Di grup K Piala Dunia FIFA 2026, 4 negara dengan latar berbeda bersiap menulis cerita masing-masing. Ada Portugal, sang unggulan Eropa, pendengar, Kolombia yang kembali bangkit, Uzbekistan si debutan penuh kejutan, dan Republik Demokratik Kongo yang datang membawa semangat pembuktian. Kami hadirkan pendengar informasinya bersama Ima Larasati.
1: Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.

Terdengar panggung sepak bola dunia kembali memanggil para penggemarnya. Di grup K Piala Dunia FIFA 2026, empat negara dengan latar berbeda bersiap menulis cerita masing-masing. Ada Portugal, sang unggulan Eropa, Kolombia yang kembali bangkit. Uzbekistan si debutan penuh kejutan dan Republik Demokratik Kongo yang datang membawa semangat pembuktian. Portugal masih menjadi sorotan utama pendengar di bawah arahan Roberto Martinez. Skuad bertajuk Selecao dan Quinas datang dengan kekuatan penuh dan sederet pemain bintang dari liga-liga elit Eropa. Namun perhatian terbesar tertuju pada sang kapten Cristiano Ronaldo yang kembali dipanggil untuk mengukir sejarah sebagai pemain pertama yang tampil di 6 edisi Piala Dunia. Meski bertabur nama besar, Portugal memilih merendah. Roberto Martinez menegaskan timnya tidak ingin terlena dengan status favorit. Format baru 48 tim dinilai membuat persaingan semakin sulit ditebak, sehingga setiap pertandingan di fase grup menjadi penentu penting perjalanan mereka. Sementara itu, Uzbekistan hadir membawa kisah baru dari Asia Tengah. Setelah bertahun-tahun gagal di momen krusial, akhirnya mereka memasang tiket ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Perjalanan impresif tanpa kekalahan di fase kualifikasi membuat Uzbekistan mulai diperhitungkan sebagai tim yang disiplin dan sulit ditembus. Sebagai debutan, Uzbekistan memang minim pengalaman di level tertinggi. Namun organisasi pertahanan yang rapi dan kerjasama tim yang solid bisa menjadi modal besar terhadap lawan-lawan yang lebih berpengalaman. Piala Dunia kali ini menjadi kesempatan mereka, menunjukkan bahwa sepak bola Asia Tengah juga layak bersaing di panggung global.

sebelumnya, pelatih Nastor Lorenzo membawa generasi yang memadukan pengalaman dan kreativitas. James Rodriguez masih menjadi pemimpin di lapangan, sementara Luis Diaz, Richard Rios, dan John Arias diharapkan menjadi mentor permainan La Tricolor.

Dipimpin Chancel Memba di lini belakang, mereka mengandalkan pertahanan disiplin dan serangan balik cepat lewat Cedric Bakambu dan Yuane Wisa. Meski tidak diunggulkan, Republik Demokratik Kongo memiliki semangat untuk membuktikan diri di tengah ketatnya persaingan grup K. Empat negara, empat cerita, dan satu tujuan yang sama, melangkah sejauh mungkin di Piala Dunia FIFA 2026. Dari mimpi Ronaldo mencetak sejarah, kebangkitan Kolombia, debut Uzbekistan, hingga perjuangan Republik Demokratik Kongo, grup K menjanjikan drama dan persaingan yang layak dinantikan dunia.

0: 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Dengar-dengar disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salasa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Panduan mengurangi risiko bencana gunung meletus. Satu, tutup rapat jendela, pintu, dan lubang angin rumah. 2. Lindungi kendaraan bermotor atau peralatan mesin lainnya dan matikan mesinnya. 3. Masukkan hewan peliharaan dan persediaan makanan ke tempat yang lebih aman. 4. Kumpulkan keluarga, ambil tas yang sudah disiapkan, dan segera mengungsi. 5. Kenakan pakaian yang melindungi tubuh, seperti baju panjang, topi, dan lainnya. 6. Gunakan kacamata atau apapun untuk mencegah debu masuk ke mata. 7. Jangan memakai lensa kontak. 8. Pakai masker atau kain untuk menutup mulut dan hidung. 9. Menutup wajah dengan kedua belah tangan saat abu letusan gunung turun. 10. Dengarkan instruksi pihak berwenang dan ikuti rute mengungsi yang ditetapkan. Hindari lokasi rawan letusan, lereng gunung, lembah, sungai kering, aliran lahar. Usahakan masuk ke ruang lindung darurat atau bunker. 13. Siapkan diri menghadapi bencana susulan.

0: Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101.1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Polresta Surakarta kini tengah mendalami kasus dugaan penipuan dan penggelapan program haji khusus yang menimpa seorang calon jemaah asal Karanganyar. Korban mengaku gagal berangkat ke Tanah Suci meski telah menyetorkan dana lebih dari 100 juta rupiah. Saat ini kasus tersebut telah memasuki tahap penyidikan dan polisi terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Dugaan sementara pelaku menawarkan program haji khusus dengan iming-iming subsidi biaya karena setelah saling mengenal dan memiliki hubungan dalam pengelolaan biro perjalanan, korban pun mempercayai tawaran tersebut. Polresta Surakarta mengimbau masyarakat untuk lebih cermat dalam memilih biro perjalanan haji maupun umroh, serta memastikan legalitas penyelenggara sebelum melakukan pembayaran. Berita selengkapnya Anda dapat simak di rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica, dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pandangan beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyebut putusnya kabel saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET yang menyebabkan blackout di Pulau Sumatera adalah pelanggaran hak asasi manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, unggahan mencatut Pigai yang menyebut putusnya kabel SUTET sebagai pelanggaran HAM merupakan hoax. Tidak ada pernyataan semacam itu dari Pigai dan sejauh ini belum ada pernyataan dari Menteri HAM terkait insiden blackout di Sumatera. Sementara itu, Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Saifuddin memastikan sejauh ini tidak ditemukan indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam insiden blackout tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 6 cm.
1: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus, emang bisa jalan pakai apa? Yang bener aja.
2: Bener kok. Karena ini mobil listrik, jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.

0: Piala Dunia 2026 bakal menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara dari seluruh penjuru dunia akan bertarung di satu panggung megah. Lebih banyak laga, lebih banyak drama, dan yang paling seru munculnya negara-negara debutan. Negara yang selama ini hanya jadi penonton, kini bisa merasakan atmosfer Piala Dunia. Mereka datang bukan sekedar numpang lewat, tapi membawa mimpi, semangat, dan kejutan. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal juara lama, tapi tentang sejarah baru yang sedang ditulis. 48 negara, satu trofi, dan jutaan pasang mata dan telinga siap meramaikan Piala Dunia 2026. Lebih besar, lebih berani, dan lebih berwarna.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Ih, siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

dengan Esensi Buku. Me versus Brain adalah buku non-fiksi yang ditulis Hayley Morris, kreator konten asal Inggris yang dikenal dengan humor khasnya. Buku ini membongkar pengalaman sehari-hari seorang overthinker atau orang yang pikirannya tidak pernah berhenti berputar. Lewat gaya bercerita yang jenaka, Hayley menggambarkan bagaimana pikiran sering berdebat dengan dirinya sendiri. Mulai dari hal kecil seperti cara menyapa orang sampai ketakutan besar tentang masa depan. Ia mengilustrasikan pertempuran antara logika dan rasa cemas yang kerap membuat orang kelelahan. Di balik kelucuannya, buku ini menyampaikan pesan serius. Overthinking bisa membuat kita cemas, sulit tidur, dan kehilangan kepercayaan diri. Namun dengan mengenal pola pikir itu, kita bisa belajar mentertawakan diri sendiri, memberi ruang untuk ketidaksempurnaan, dan mengambil jarak dari pikiran yang berlebihan. Hayley juga menekankan pentingnya self-compassion, berbaik hati pada diri sendiri, serta menyarankan strategi sederhana. Menuliskan pikiran, berbagi dengan orang terdekat, atau sekedar mengambil nafas dalam-dalam ketika otak mulai berputar terlalu cepat. Pesan inti buku ini adalah, pikiran tidak selalu harus menjadi musuh. Dengan humor, kesadaran diri, dan penerimaan, kita bisa berdamai dengan otak cerewet kita. Alih-alih melawan, kita belajar hidup bersama pikiran yang sibuk dan menjadikannya bagian dari perjalanan menuju kesehatan mental yang lebih seimbang. Dari Surakarta untuk Indonesia.

Terima kasih masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tidak terasa ya, hari ini sudah beranjak ke sore menjelang malam ya. Dan semoga aktivitas yang dijalani sejak tadi pagi berjalan sesuai harapan dan selalu lancar ya. Bagi Anda yang mungkin masih bekerja, tetap semangat dan menyelesaikan tugas hari ini. Dan bagi Anda yang mungkin masih ada di perjalanan pulang ya, semoga selalu diberi kelancaran dan keselamatan sampai tujuan. Tetap jaga kesehatan dan selamat menikmati berbagai informasi dan lagu-lagu pilihan yang kita sampaikan. Tetap bersama kami mendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Dengar, sesaat lagi pukul 17.29 waktu Indonesia Barat akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Bagi Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib, kami persilakan untuk mempersiapkan diri dan kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Semua wali diangkat oleh Allah karena hatinya yang bersih, tidak sombong, tidak dengki, dan selalu rendah hati. Oleh Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi merupakan kebutuhan dasar dalam karakteristik kehidupan sosial yang penuh keberagaman. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai adanya berbagai perbedaan, baik perbedaan pendapat, pemikiran, agama maupun budaya. Toleransi selanjutnya akan membuahkan hasil terbinanya hubungan yang baik kepada sesama manusia. Islam sendiri sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Banyak contoh soal toleransi yang bisa kita jumpai dalam Al-Quran. Dalam konteks keluarga misalnya, pada surah Luqman ayat 15 menjelaskan bahwa ketika orang tua menyuruh kita untuk menyekutukan Allah, maka kita tidak boleh mematuhinya, karena Islam tidak membenarkan hal itu. Meski begitu, kita tetap diperintahkan untuk membina hubungan baik dengan kedua orang tua. Ini adalah salah satu contoh toleransi sangat mulia yang ditunjukkan oleh Islam. Pendengar program 1 WR Surakarta yang budiman, keberagaman sejatinya merupakan sunnatullah. Allah menyuruh kita untuk bisa saling mengenal dan menghargai dengan keberagaman tersebut. Al-Hujurat ayat 13. Termasuk perbedaan keyakinan di antara manusia juga merupakan kehendak Allah. Karena jika Allah berkehendak, tentulah seluruh penduduk di muka bumi bisa saja beriman. Surah Yunus ayat 99. Semua keberagaman dan perbedaan tersebut mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi toleransi kepada sesama. Wassalamualaikum.

Wali diangkat oleh Allah karena hatinya yang bersih, tidak sombong, tidak dengki, dan selalu rendah hati. Oleh Habib Abdullah bin Muhsin Al

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Kita berbeda, tapi kita satu.
1: Dari Sabang sampai Merauke,
2: dari Miangas hingga Rote,
0: kita bicara dengan beragam bahasa,
1: berdoa dengan cara yang berbeda.
0: Tapi langkah kita satu, maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya.
1: Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
2: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita Indonesia.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki, asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut Aha Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing, tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan semoga malam ini Anda dalam keadaan baik dan sehat ya, setelah beraktivitas seharian ya. Semoga sekarang bisa menikmati waktu yang lebih santai bersama keluarga, atau mungkin beristirahat ya di rumah. Bagi Anda yang mungkin masih bekerja atau sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati dan jaga kondisi ya. Sementara yang mungkin lagi bersantai di rumah ya. Semoga malam ini menjadi waktu yang nyaman ya, untuk mungkin melepas penat ya setelah kesibukan sehari-hari. Kita baca WhatsApp yang menyapa ini ya. Ada dari Ibu Endang ya di Sukoharjo. Selamat sore Mas Anan, selamat tugas, semangat dan selalu sehat pastinya. Terima kasih Ibu Endang di Sukoharjo. Ada lagi yang menyapa dari Mangkubumen ini ya, dari Ibu Agustin. Selamat sore menjelang petang Mas Anan, selamat tugas, saya temani dengan nyimak saja acara Surakarta Sore dengan info dan lagu-lagunya. Selamat tugas Mas Anan, sukses selalu, lancar sampai selesai, nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih Ibu Agustin ya di Mangkubumen. Dan juga ada Ibu Elisa di Pajang ya. Selamat sore Mas Anan, selamat tugas, sehat, tetap semangat, dan nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih. Terima kasih sudah bersama kami ya di sore hari ini ya. Tetap dengarkan siaran kami karena masih ada berbagai informasi dan lagu pilihan yang akan menemani waktu Anda di sore hari ini.

0: Tarik Tambang. Lomba yang biasanya identik setiap Agustusan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan di zaman Mesir dan Yunani kuno. Serta ini juga pernah menjadi cabang olahraga resmi di Olimpiade, tepatnya pada tahun 1900 hingga 1920. Dalam perlombaan selalu ada keseruan teriakan tarik-menarik. Namun, di balik keseruan tersebut sebenarnya ada pelajaran penting dari tarik tambang. Di mana tarik tambang mengajarkan bahwa kekuatan kolektif jauh lebih besar daripada kekuatan individu. Kemudian mengajarkan tentang kerjasama dan juga kesabaran. Di setiap tarikan menjadi bukti bahwa kita bisa mengatasi tantangan secara bersama-sama. Karena di balik tarikan seutas tali, ada sebuah filosofi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu pula Indonesia, dengan kita bersatu, Indonesia menjadi maju.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Sini dulu.
3: Kenapa? Apa tuh?
2: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Ih, siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
4: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Pendengar, menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, Timnas Prancis tercatat sebagai tim dengan nilai pasar skuad tertinggi di dunia. Skuad Les Bleus memiliki nilai pasar mencapai lebih dari 1,3 miliar pound sterling dan penyerang andalannya mereka, Kylian Mbappe, menjadi pemain termahal dengan nilai pasar sekitar 173 juta pound sterling. Sementara itu, Timnas Inggris menempati posisi kedua dengan nilai pasar lebih dari 1,1 miliar pound sterling. Disusul Spanyol di peringkat ketiga, dan adapun juara dunia 2022, Argentina, berada di posisi ke-8 dengan nilai pasar sekitar 707 juta pound sterling.

Sepatu ini pertama kali ditemukan oleh Profesor Diana Sardasan dari Armenia, seorang ilmuwan yang menuntut ilmu di bidang arkeologi di Institute of Archaeology Armenia. Usia sepatu ini diperkirakan lebih dari 5.000 tahun. Sepatu purba ini terbuat dari kulit sapi yang ada 1.000 tahun sebelum masa zaman piramida di Giza. Ukuran sepatu 36 cm ini sesuai dengan pemakainya yang diperkirakan mempunyai tinggi badan 150 cm. Sepatu ini ditemukan di sebuah gua di Armenia dan pemakainya adalah seorang perempuan.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Inflasi adalah musuh bersama. Jangan biarkan harga kebutuhan pokok terus meroket. Mari kita jadi konsumen cerdas, beli produk dalam negeri, kurangi pemborosan dan laporkan jika ada indikasi kenaikan harga yang tidak wajar. Jangan biarkan inflasi merusak rencana keuanganmu. Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi. Belanja cerdas, hidup sejahtera.

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2020.

101.1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Piala Dunia 2026 akan hadir dengan sejumlah aturan baru yang telah disetujui FIFA dan IFAB untuk membuat pertandingan lebih cepat dan minim pemborosan waktu. Salah satu perubahan yang menjadi sorotan adalah penerapan batas waktu bagi pemain yang diganti. Pemain wajib meninggalkan lapangan dalam waktu maksimal 10 detik dan selain itu wasit juga akan menerapkan hitung mundur pada beberapa situasi bola mati guna mengurangi praktik mengulur waktu. Teknologi VAR pun mendapat kewenangan lebih luas, termasuk meninjau kartu kuning kedua yang berujung kartu merah, serta mengoreksi beberapa keputusan penting sebelum permainan dilanjutkan. Tak hanya itu, FIFA juga memperkenalkan aturan baru yang melarang pemain sengaja menghalangi lawan dalam situasi tendangan bebas maupun sepak pojok. Dengan sejumlah perubahan tersebut, Piala Dunia 2026 diharapkan menghadirkan pertandingan yang lebih cepat, disiplin, dan semakin menarik untuk disaksikan.

0: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Weh, sini dulu.
2: Kenapa? Apa tuh?
1: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini, tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Ih, siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang bener aja.
2: Bener kok, karena ini mobil listrik. Jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi pendengar, kita ajak Anda untuk terhubung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19.00.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam.
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata tahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang informasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi, komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut DPR melalui Komisi 9 menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Yang bergerak saat ini, saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebun Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor Badan Gizi Nasional Kebun Siri Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. sejumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidikan di dalam gedung. Namun ini tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah warga masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam. Dan kamera televisi dan perekaman langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan pendengar, memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat, Alfred Sutra Proti.
0: Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan ex Wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Suf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan 3 tersangka terkait kasus korupsi makan gizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional LDH, lalu mantan Wakil BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Wakil BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inci sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Purabaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bapak pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi Danantara, Pelindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada project on stream. Jumlah produksi.
10: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada project on stream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PIA ONWJ yaitu sebesar 2.906 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
10: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja Rokan dan Blok Cepu.
11: Target 610.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk tabung produksi, itu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi 100.
10: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
13: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun, realisasi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan putaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
14: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sekitar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
13: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saat ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Pesawat Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar, dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah lansia dan mereka dikompensasi makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
17: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca dengan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
18: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Kota Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
19: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang terindikasi sakit harap segera ke Puskesmas tempat laporkan itu dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
18: Sementara itu, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena, Pro 3 RRI terus menggelar untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
20: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan TC di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
21: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
22: Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
23: Tapi, mau keputusan itu, jadi もうとやかく言うことはないと思っています。レミニー選手が言ったように、そう尽くすだけだと思っています。
22: Karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
23: そしてあの選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。今回はいないので、あのいいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
22: Dan pastinya kalau ada penonton biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa tekanan dari penonton.
21: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match di edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
20: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
21: PSSI pada 2 hari lalu mengumumkan, 2 pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumpewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak ragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19 dan sesaat lagi kita akan ikuti siraman rohani agama Buddha dengan judul Lahir, Tercerahkan, dan Parinibbana, Makna Tiga Peristiwa Agung Waisak. Ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Surakarta sore hari ini, dan nanti pada pukul 20 rekan saya Manggala Putra akan menemani Anda di Surakarta malam hari ini. Saya Hanan pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Pada kesempatan ini yang penuh makna dan banyak berkah ya, mari kita bersama-sama merenungkan tema Waisak, lahir, tercerahkan, dan parinibbana, makna tiga peristiwa agung di hari Waisak. Hari Raya Waisak merupakan hari suci yang sangat istimewa bagi umat Buddha di seluruh dunia. Pada bulan purnama yang sama, umat Buddha memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan Buddha Gautama, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini, kemudian pencapaian kesempurnaan dalam mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi di Bodhgaya, India, Nepal. Dan yang ketiga adalah memperingati parinibbananya Buddha Gautama di Kusinara. Ketiga peristiwa ini bukan sekedar catatan sejarah yang terjadi lebih dari 2500 tahun yang lalu. Ketiganya mengandung pesan yang mendalam yang tetap relevan bagi kehidupan manusia hingga hari ini. Setiap kehidupan memiliki potensi kebajikan. Jadi para pendengar yang berbahagia, ketika Pangeran Siddhartha lahir di Taman Lumbini, dunia menerima seorang manusia yang kelak menjadi Buddha, sang guru agung yang menunjukkan jalan menuju kebebasan dari penderitaan. Peristiwa kelahiran ini mengajarkan bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia membawa potensi untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan dengan kebijaksanaan sempurna. Bahkan sang Buddha sendiri memulai kehidupannya sebagai manusia biasa yang mengalami suka, duka, penuh luka, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu sering merasa kalau diri kita kecil, merasa diri kita tidak mampu mengerjakan sesuatu, atau mungkin kita terjebak dalam berbagai keterbatasan. Namun di momen Waisak ini mengingatkan bahwa di dalam diri setiap kita sebagai manusia itu ada yang namanya benih kebajikan, ada yang namanya benih kasih sayang, ada yang namanya benih kebijaksanaan. Ini semua dapat dikembangkan seperti sebutir biji teratai yang tumbuh dari lumpur. Demikian pula manusia itu dapat bertumbuh menjadi pribadi yang luhur meskipun menghadapi berbagai kesulitan hidup. Oleh karena itu, para pendengar yang berbahagia, makna kelahiran dalam Waisak bukan hanya mengenang lahirnya sang Buddha Gautama saja, tetapi ini juga momen untuk mengingatkan kita untuk terus melahirkan, sama-sama melahirkan, tapi melahirkan kebaikan, kebajikan. Di mana? Di dalam pikiran kita, dalam tiap ucapan kita, dan pada tiap-tiap tindakan dan perbuatan kita sehari-hari. Seperti itu. Jadi kita harus terus melahirkan dan menumbuhkan namanya kebaikan dan kebajikan kita. Jangan sampai malah kita menumbuhkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Baik, pendengar setia Radio Republik Indonesia, kemudian yang kedua adalah makna dari pencerahan.
bisa ini mengubah, pencerahan ini mengubah ketidaktahuan kita itu menjadi sebuah kebijaksanaan. Peristiwa kedua yang kita rayakan di dalam momen Waisak, hari raya Waisak ini, sebenarnya adalah pencapaian pencerahan sempurna oleh Siddhartha Gautama di usia 35 tahun. Tapi sebelum mencapai pencerahan, beliau telah mencoba berbagai cara untuk menemukan kebahagiaan sejati. Sang Buddha itu menikmati kemewahan di istana, tapi tidak menemukan yang namanya kedamaian. Beliau menjalani pertapaan yang sangat berat. Itu pun tidak juga ditemukan jawaban dari apa yang dicari. Yang dicari apa? Adalah tidak bisa tua, tidak bisa mati, tidak bisa sakit. Dan karena melihat pertapa, dia menemukan jalan, oh ternyata menjadi pertapa itu berparas yang damai, yang baji. Jadi dia melakukan yang namanya pertapaan hingga meninggalkan istana. Sampai akhirnya beliau menemukan yang namanya jalan tengah. Jalan tengah itu apa? Jalan yang menghindari kemelekatan pada kenikmatan yang berlebihan ataupun penyiksaan diri yang ekstrim. Di malam purnama Waisak, setelah bermeditasi dengan tekad yang kuat, beliau mencapai pencerahan dan menjadi Buddha. Terus makna pencerahannya bagi kita itu apa? Di makna di momen pencerahan ini bisa mengajarkan kita pentingnya melihat kehidupan itu sebagaimana adanya. Seringkali penderitaan itu muncul bukan karena keadaan itu sendiri, melainkan karena cara kita memandang keadaan tersebut. Contoh, ketika kita marah karena tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita seringkali kecewa berlebih karena segala sesuatu itu tidak berjalan dengan sesuai dengan harapan kita. Kita cemas terhadap masa depan yang belum tentu terjadi. Pencerahan ini mengajak kita untuk memahami bahwa segala sesuatu itu bersifat tidak kekal. Kebahagiaan itu datang dan pergi, sama juga halnya dengan kesedihan. Kesedihan juga sama, silih berganti, datang dan pergi. Kesuksesan pun sama, datang dan pergi. Bahkan tubuh yang kita miliki pun suatu saat akan mengalami perubahan. Kita dari terlahir, bertumbuh menjadi anak-anak, balita dulu, kemudian anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, hingga menua, sampai akhirnya meninggal. Terjadi perubahan yang terus-menerus di dalam tubuh kita ini. Yang namanya ada akan menjadi tidak ada. Ketika kita

pasti akan silih berganti. Kita harus menekankan itu, kita harus menyadari itu. Tidak bisa kita harus hidup dalam kesedihan dan kesengsaraan, itu pasti tidak. Sama halnya ketika kita merasakan bahagia. Jadi jangan pas sedih saja, pas bahagia itu kita juga harus menyadari, oh iya ini bahagia ya, nanti juga akan lewat, nanti pasti ada kesedihan yang muncul. Jadi ya tidak perlu over, yang namanya over itu tidak perlu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus mulai menyadari, lebih baik kita bersikap netral daripada berlebihan atau secukupnya saja, itu lebih baik. Karena sesuatu yang berlebihan pasti efeknya tidak baik. Seperti itu. Ya. Di era modern yang penuh informasi dan kesibukan ini juga, pesan pencerahan itu jadi semakin penting. Kita tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual, tetapi juga kebijaksanaan untuk menggunakan kecerdasan tersebut demi kebaikan bersama. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari sedama dan para pendengar setia Radio Republik Indonesia, makna yang ketiga adalah makna parinibbana, menghargai waktu dan kehidupan. Peristiwa ketiga parinibbana Sang Buddha Gautama di Kusinara di usianya 80 tahun sebelum meninggalkan dunia ini, Sang Buddha itu menyampaikan sebuah pesan yang sangat terkenal kepada para muridnya. Pesannya seperti ini: segala sesuatu yang berkondisi akan mengalami kehancuran. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Pesan ini sangat sederhana Bapak Ibu, tetapi sangat mendalam. Parinibbana ini mengingatkan kita tentang hukum ketidakkekalan. Bahkan Sang Buddha sendiri, tubuh dan jasmaninya itu tidak kekal. Jadi kita yang manusia biasa yang belum mencapai pencerahan, apalagi pasti tidak akan kekal. Kita harus menyadari itu Bapak Ibu. Tidak ada yang dapat kita miliki selamanya. Jabatan, kekayaan, popularitas, bahkan usia yang dulu kita rasanya menurut papa mama kita, menurut bapak ibu kita, kakek nenek kita, kita masih kecil, kita baru lahir, sekarang kita sudah bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh, dan nantinya kita akan juga sama seperti Sang Buddha, mencapai ketidakkekalan itu. Kita meninggal di usia yang sesuai dengan karma kita. Usia muda itu pasti akan berubah dan berlalu. Namun, kesadaran dan ketidakkekalan ini bukan alasan untuk bersedih. Perlu diingat. Sebaliknya, hal ini itu harus menjadi pengingat agar kita menggunakan waktu yang kita peroleh, yang kita miliki dengan bijaksana. Jangan terlalu bermalas-malasan dan terlalu terlena dengan kehidupan yang kita miliki sekarang. Karena kita pasti akan terlahir kembali. Kita bisa fokus untuk mulai menabung karma-karma kita di kehidupan mendatang. Jadi jangan letih, jangan lelah, jangan sampai kita merasa, oh saya hidup ini sudah enak, jadi saya leha-leha. Jangan terlalu bersantai Bapak Ibu. Kehidupan kita di masa yang akan datang, di kehidupan-kehidupan berikutnya masih ada. Itu jadi perlu diingat juga. Supaya apa? Supaya kita semangat dalam melakukan kebajikan, dalam melakukan kebaikan. Karena hidup itu tidak berlangsung selamanya, maka setiap hari ini harus menjadi berharga Bapak Ibu. Waktu kita di kehidupan ini menjadi terbatas. Kalau kita ingat, oh nanti di kehidupan berikutnya saya masih ada kehidupan lagi ya. Wong saya belum mencapai nibbana. Saya belum ada konsep kesadaran nibbana yang saya miliki di kehidupan sekarang. Jadi saya di kehidupan mendatang itu pasti akan terlahir kembali. Entah sebagai apa. Tapi saya inginnya yang enak-enak. Ya, mulai

Sekarang kita harus menabung, menabung karma, Bapak Ibu. Menabung karma supaya kita bisa nanti di kehidupan berikutnya kita bisa hidup lebih baik daripada yang sekarang. Karena pertemuan tidak berlangsung selamanya, maka yang namanya kasih sayang pun itu juga harus diwujudkan. Jadi Bapak Ibu, Parinibbana ini mengajarkan bahwa kualitas hidup itu tidak ditentukan oleh panjang pendeknya usia. Jadi melainkan oleh manfaat yang dapat kita berikan kepada sesama kita, sesama makhluk hidup yang hidup di dunia ini. Baik sesama manusia, sesama hewan, bahkan semua makhluk yang hidup. Makanya kan kita sembayangan selalu mengatakan, di akhir kita sembayang itu pasti kita mengatakan, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kita memancarkan meta dan cinta kasih, Bapak Ibu. Mari kita menghidupkan semangat Waisak dalam kehidupan kita sehari-hari. Mekaten, Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, ketiga peristiwa agung Waisak ini sesungguhnya membentuk satu rangkaian perjalanan kehidupan yang utuh. Kelahiran mengingatkan kita akan potensi kebaikan. Pencerahan mengingatkan kita untuk mengembangkan kebijaksanaan. Dan Parinibbana mengingatkan kita untuk menggunakan hidup dengan penuh makna. Maka semangat Waisak tidak boleh berhenti pada perayaan atau seremonial saja yang semata, ya. Semangat Waisak harus hidup ketika kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik dari hari yang satu ke hari berikutnya. Ketika kita memiliki kejujuran, ketika kita memiliki kesabaran, ketika kita memiliki kasih sayang, ketika kita memiliki kebijaksanaan, maka yang namanya loba dosa moha, irsia dan lain sebagainya, atau kebodohan, kebohongan, kemarahan, kebencian, keserakahan dan lain sebagainya, itu lenyap. Mungkin tidak lenyap seutuhnya, tapi minimal terkikis sudah lumayan banyak. Dan itu membuat kita akan terlahir di alam-alam yang lebih baik daripada alam yang sekarang kita jalani. Caranya bagaimana, Bapak Ibu? Ya, kita dengan berlatih sila, minimal itu 5 sila. Tidak membunuh, tidak berbohong, tidak melakukan perzinahan atau berbuat asusila, tidak mencuri, dan tidak minum minuman memabukkan. Minimal 5 sila itu dijaga. Lebih baik kalau kita menjalankan 8 sila. Mungkin di saat uposata atau di hari-hari tertentu. Mungkin kalau yang Jawa mengenal weton bisa dilakukan atas sila 8 sila itu ketika wetonnya juga boleh. Ya. 8 sila itu apa? Selain 5 tadi ada 3 tambahan. Tidak menari atau bernyanyi atau menghibur diri. Terus kemudian berlatih untuk tidak hidup bermewah-mewahan. Dan yang terakhir, tidak mengkonsumsi makanan-makanan berlebih setelah tengah hari. Itu akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik di kehidupan sekarang. Karena kita akan, rasa syukur kita itu akan menjadi lebih tinggi, Bapak Ibu. Dan itu nanti akan berdampak baik di kehidupan kita mendatang, supaya kita dapat terlahir di alam yang lebih baik, yang lebih bahagia lagi. Para pendengar setia, Bapak Ibu sekalian di Radio Republik Indonesia yang berbahagia ini, melalui peringatan Hari Raya Trisuci Waisak, marilah kita merenungkan kembali perjalanan agung Sang Buddha. Dari kelahiran kita belajar tentang harapan, dari pencerahan kita belajar tentang kebijaksanaan, dan dari Parinibbana kita belajar tentang makna hidup yang lebih mendalam, yang sesungguhnya kehidupan itu seperti apa. Semoga peringatan Waisak menjadi momentum bagi kita semua untuk menumbuhkan cinta kasih
memperdalam kebijaksanaan, dan memperbanyak kebajikan demi terciptanya kehidupan yang damai, harmonis, dan penuh manfaat bagi semua makhluk. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era di tahun 2026 Masehi ini. Semoga kita semua hidup penuh makna, penuh berkah, penuh kebahagiaan, lebih sering lagi mengembangkan metta atau cinta kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe sattva bhavantu sukhinah.

0: Surakarta Malam Ini.
1: Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat malam pendengar. Manggala Putra kembali menyapa Anda ya di Surakarta Malam Ini. Sampai dengan nanti tutup siaran, saya akan temani Anda. Dan pendengar, jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, pembuka Surakarta Malam Ini, kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional.
3: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912. Jakarta Malam Ini.
4: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpengaruh.

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua perusahaan RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada person ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey, yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Ya. Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811-797-27912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Selamat bosi, juga ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rapnya bisa panjang kalau.
0: Oh gitu.
1: Ternyata itu yang capek mencari kata-kata atau kata-katanya ya cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas.
0: Ngepas berima iya, gitu berima ya.
1: Untuk bikin puisi dan
0: oh ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93
0: tuh,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain, terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh gitu lomba kan. Di TV juga ya.
1: Terus itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu.
0: Oh,
1: tadinya namanya okay. Southern Funk Star gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Star.
1: Iya, jadi okay. Susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi ya, gitu agak-agak lah. Ada funk storm iya, ya kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya gitu.
0: Oh, iya gitu. Iya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi,
0: anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi okay. Udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai paten itu.
0: Paten itu gitu. Ya. Dan akhirnya meledak. meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga nggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga nggak tahu.
0: Seriusan?
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras asalnya gitu saat
0: waktu itu. Ya. 98-99 iya, berarti ya. Iya,
1: gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga gak ngerti deh. Itu udah jalan Tuhan lah dulu, gue gak tahu lagi.
0: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di bau-bau. Bang Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Ya, tadi Bu apa Bu?
0: Daniel
1: nama gue.
2: Tadi Bu apa Bu? Tadi kata katanya itu.
0: Bos.
1: Bos judulnya.
0: Oh, Bos judul lagunya.
2: Bos. Judulnya Bos. Sekarang kan jarang orang jadi bos, tapi jadi apa namanya?
0: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih sama bos itu dulu suka itu duduk-duduk, dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Emang iya.
1: Benar.
2: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata,
0: Gimana
2: nih bos dengan buruh ini?
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Pertanyaannya gitu, apa bisa yang bos itu bisa itu buruhnya
0: jadi kenyataan gitu ya?
2: Kerjanya sedikit ringan terus gajinya seperti bos begitu.
0: Oke, okay, siap.
1: Jadi doa ya.
0: Terima kasih Bang Albert.
1: Doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Thank you Albert.
0: Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
0: Aduh kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
3: Oke,
0: sama deh. Bang Don, Mas Daniel.
3: Wabarakatuh Daniel Esnel.
1: Yo, what up? Ya Bang Ben.
3: Ini lagunya banyak, ada Tonotini, Jumat lagi tentu saja bagus.
0: Yeah.
3: Ini mungkin dari salah satu lagu ini mana yang pernah menyabet? Itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar.
3: Itu album lagu yang mana yang menyabet itu terus berapa itu yang menyabet?
0: Jadi tunggu jawabannya Bang Benny ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
3: Bung Yudi salam.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Uncle Gaji di mana? Uncle Gaji di Sumatera Barat Padang.
0: Oke. Okay.
3: Gilang di Kertasono.
0: Siap.
3: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Udah tiga doang.
3: Makasih warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pom?
4: Sehat ya, Om.
1: Salam
4: kenal,
1: salam
4: sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya. Saya ingin bertanya.
0: Mm-mm.
4: Makanan Mas Daniel ini tiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan
0: berkicau
4: stamina suara dan stamina tubuhnya?
0: Oke.
4: Musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
0: Siap. Oke.
4: Bagi-bagi salam Bang Yudi.
0: Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Pak Lupi di Jember.
0: Siap.
4: Ada Mbak Devi, juga ada Ibu Betty di Jambi. juga Putra Majenda, Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Ruang rindu.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ya? Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, Ko?
0: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
5: Iya, terima kasih.
0: Fansnya Oma-Oma loh Bang Daniel ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Daniel ya.
0: Daniel.
5: Daniel. Wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
5: Oh, orang Betawi. 448.
1: Apa kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Orang Indonesia.
5: Orang Indonesia lah.
1: Indonesia
5: ya?
1: Asli iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
5: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal a gitu ya.
1: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau
5: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh, Denada gitu.
1: Denada ya.
5: Ya.
1: Mm-hmm. Wah, itu susah Bu.
5: Ya, pernah ketemu, pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemunya susah belum. Kalau ketemu Denada.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Oma?
5: Pertanyaannya nih, bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
0: Oke. Okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya?
1: Bisa nge-rap.
0: Ditungguin ya, nanti jawabannya Yudi, ya.
5: Gitu. Emang Mas Yudi bisa lo ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya dong.
5: Oke, deh, boleh salam. Minta tolong ya.
0: Iya, tiga aja ya, Bunda.
5: Empat dong, kamu.
0: Enggak,
5: ini.
0: Ntar aku ada diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Siap.
5: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya, Pak Yudi?
0: Aduh, enggak tahu, saya enggak hafal.
5: Pak Mawati kan ya?
0: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya. Oh iya, siap. Oke, terima kasih Oma Ana.
5: Mengerti. Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Iya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin, ya,
6: amin, amin. Sama Bung Daniel.
0: Siap.
6: Ya. Ya. Aduh, saya seneng tuh lagunya keren. Galau tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
6: Hip hop terus lagu rap apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap tuh seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
0: Iya, siap.
6: Tanya ini hip hop ini.
0: Iya. Yeah.
6: Oke. Okay. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Huh. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
0: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke. Okay.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya, yeah.
6: Mas Daniel ke depannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Tolotoli ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
7: Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya.
1: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
1: Ya.
7: Iya, begini Bang.
1: Ya.
7: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
1: Oh, siap.
7: Tadi apa tadi? Kayaknya bahasa gaul tadi ngomongnya sih.
1: Apa
7: yang mau gua tanyakan Bang ini, Bang.
1: Uh-huh.
7: Gua itu apa namanya itu? Apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi?
1: Rap.
7: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu Bang?
8: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
7: Itu aja Bang pertanyaan.
1: Siap, thank you ya Bang.
7: Itu aja, salam Mas Yudi.
1: Uh-uh.
7: Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Magenda Bodowoso, untuk Kang Ahmad yang di Bandung, dan semuanya tanpa kecuali.
8: Oke, okay, terima okay, kasih.
7: Wassalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
9: Halo, selamat malam kembali.
8: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo.
9: Selamat malam kembali.
8: Ya, siap, ya, ya. Langsung silakan Pak Putra, aja. Bisa cepat. Halo.
9: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
8: Dengan saya Donil. Bang Halo? Donil Xneo.
1: Ya.
8: Apa pertanyaannya ini?
9: Bintang tamunya siapa, Mas?
8: Donil Xneo.
1: Donil Xneo.
9: Oh, gitu. Pertanyaannya apa karirnya apa masih berlanjut, dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas?
8: Siap, oke, terima kasih Pak Putra ya.
9: Boleh Mas Ano salam, Mas.
8: Silakan tiga orang. Halo.
9: Boleh salam?
8: Iya, silakan Pak, tiga orang.
9: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
8: Siap.
9: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
8: Oke. Okay. Satu lagi.
9: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
8: Terima kasih Pak Putra.
9: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
8: Oke.
9: Okay. Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
8: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
10: Selamat malam.
8: Langsung silakan dengan Mas Donil.
10: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kasiman. Assalamualaikum.
10: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam. Siap. Apa yang mau ditanyakan?
10: Ya, ini saya mau tanya masalah ini, sudah berapa album ini?
8: Siap, oh, ditunggu okay. Ya nanti ya.
10: Pak Donil.
8: Oke. Okay. Uh-huh.
10: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
8: Siap.
10: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
8: Nanti siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
10: Hanya itu aja.
8: Terima kasih.
10: Enggak banyak-banyak. Selamat malamnya. Salam-salamnya nih kepada Prusatu Melabuh ini, Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Prusatu seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Aduh.
8: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
1: betul.
8: Iya kan namanya bos.
1: Nama juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
8: Oke.
1: Okay. Aduh.
8: Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi
1: biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
8: Kehidupan sehari-hari
1: jadi
8: ya?
1: Kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
8: okay.
1: Jerry, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa, gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
8: Siap.
1: Ya begitulah cara rapper menulis.
8: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
8: Oh begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
8: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Jo, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
1: Itu album pertama sama kedua sih.
8: Album pertama kedua ya.
1: Album pertama sama kedua itu Borju sama Tono Tini yang dapat
8: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini apa? Makan nasi dong pasti.
8: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi, masa makan pur kita?
8: Nasi lah ya. Nasi, lah. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih?
1: Belajarnya Donil? Makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita enggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya, gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang, gue denger liriknya. Terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena gak ada internet ya, satu ya masih belepotan lah.
8: Tapi ya, di zaman itu.
1: Iya, pokoknya yang penting mirip aja. Iya kan? Yang penting mirip aja gitu.
8: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli. Kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
1: Waduh, kolaborasi dari luar negeri. Waduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
8: DMC. Wah. Oke.
1: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya? Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
8: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Enggak. Oke. Perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
1: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
8: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
1: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
8: Oh, baik kalau begitu.
1: Banyak ya.
8: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
1: Motivasinya sih, jujur ya, pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah.
8: Yeah.
1: Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah. Gue pengen jadi rapper nih.
8: Okay.
1: Karena gue nggak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik. Gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama. Gue bilang, yaudah yang cepet aja deh. Gue bilang gitu. Coba lah belajar nge-rap. Gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
8: belajarnya lama ya?
1: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun itu baru bisa inilah
8: ibaratnya. Oh, siap.
1: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
8: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
1: Nulis lagu ya.
8: Masih
1: lagu,
8: ya?
1: Untuk penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru. Biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu, ya udah ide segala macam ya, sama kerja di
8: apa, salah satu radio
1: casting ya. Jadi broadcast.
8: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya,
1: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
8: 7 tahun ya.
1: Untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
8: Oh, iya.
1: Gitu.
8: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
1: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ. Itu tahun 2013 yang terakhirnya.
8: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau kalau mau telepon langsung 0213440696 atau 0213441499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
1: Apa? Malam ini.
8: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
11: Eh gila, mana aja lu?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nia Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang Donil.
1: Langsung ya, Bang. Dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bung Jordi.
2: Ya. Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh. Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Okay. Oh, bintang tamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
1: Ya, saya juga.
2: Bersama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah sekali.
0: Ya, oh, sama dong dengan purnama sari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong. Kan Ruang Rindu pastinya nostalgia. Iya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap. Yo.
2: Kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop kan?
0: Hip hop.
1: Boleh. Betul.
2: Ya, oke. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada yang ada di musik rap ini.
0: Oke.
2: Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya.
1: Iya.
2: Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu.
0: Oke. Nanti ditunggu ya, Bung Jerdi ya.

0: Siap.
1: Ya.
2: Siap. Oke. Okay.
1: Boleh salam enggak?
2: Silakan tiga orang.
3: Bang Jordi.
1: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
2: Oke.
1: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta.
2: Aha.
1: Selamat bertugas, tetap semangat.
2: Siap.
1: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
2: Oke.
3: Oke, Bung Jordi.
1: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura, ada Mbak Weli. Untuk Adik Weli, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
2: Terima kasih.
3: Siap.
1: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam.
2: Selamat malam. Dari Jayapura kita kemana,
3: Dok? Selamat malam, Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik. Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
3: Lah ini.
2: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
3: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
2: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
3: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Donia.
4: Iya. Mbak, siapa bintang tamunya siapa ya?
5: Mas Donil.
3: Ex Neo.
4: Mas
5: ya.
4: Donil. Yeah. Mas Donil.
2: Mas yeah. Donil Banyuwangi, bukan itu Mas Daniel.
5: Hai. Ya, Bu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar di.
2: Siap.
4: Saya dari tadi monitor. Pertanyaan saya ini begini. Mana yang sulit, menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
2: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
2: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
2: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
5: Thank you, terima kasih.
4: Iya.
5: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Mas Juri, salam dong.
2: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, tiga orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam mandi, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
3: Iya.
2: Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
2: Dari Manado kita ke Bogor.
3: Wow. Kita ke Teh Dinda, selamat malam Teteh.
2: Selamat malam Teh Dinda, langsung dengan Mas Donil.
3: Gak apa-apa, biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
6: Pelan-pelan, slowly.
2: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
6: Selamat malam Ruang Rindu, yang berbagi rindu yang mau dilewat lagu.
2: Siap.
6: Yo, apa kabar Yudi?
2: Baik.
3: Baik, Teteh.
6: Yo.
3: Selamat malam.
6: Saya dengerin lagu rap jadi ingin kebayang
5: pengen joget ya.
3: Langsung pengen nge-rap ya Teteh ya.
6: Iya kan kalau nonton ini ada film-film di mancanegara ya, film-film barat sana ya. Itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu, musikal gitu yang tentang rapper gitu, perjalanan rapper gitu.
2: Oke, siap.
3: Nanti dijawab ya Teteh.
6: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karya-karya Donil yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
2: Iya. Oke.
6: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
2: Siap.
3: Dengan rapper lain. Oke, Teteh.
6: Sukses untuk Donil dan
5: salam juga. Terima kasih.
6: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
3: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
2: Silakan.
6: Di Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia, tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
2: Terima kasih Teteh.
3: Hatur nuhun Teteh.
6: Bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Kita ke Maluku Tengah, ada Ayu. Selamat malam, Yu.
3: Selamat malam, Ayu.
0: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memorial Tagus.
2: Siap.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Ayu, silakan langsung dengan Doni ya,
5: Mas. Ya, Ayu. Halo, halo Ayu.
0: Ya, selamat malam Bang Daniel.
5: Selamat malam.
0: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi rap apa namanya?
5: Iya, rap ya.
0: Rap ya. Sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
2: Kelebihan ya.
0: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu?
2: Sudah kemana saja ya?
0: Baru monitor gitu, ya kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Okay. Aja, mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya berpulang, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
2: Siap.
0: Saya baru monitor ya. Semangat, sukses ya, Bang Daniel.
5: Terima kasih.
3: Oke, Ayu. Ya,
0: terus saya menyapa buat Bapak.
3: Silakan, Ayu.
0: Terima kasih, Pak Benijo, Pak Widi, dan saya rekan pro satu seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Malam, Ayu.
2: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
3: Ada Bang Kendi.
2: Bang Kendi, selamat malam.
5: Malam Bang Kendi.
7: Selamat malam, Bang Rindu, memori lewat lagu. Iya.
2: Siap.
7: Kita arek Surabaya.
3: Arek Surabaya.
2: Oh iya. Kok ngerti sampean?
7: Iso to, aku iso ngomong jo.
2: Iya ta.
3: Iya to Mas.
2: Oke oke, silakan kita kembali ke.
3: Langsung Bang Kendi dengan Mas Donil ya.
5: Ya. Selamat malam Bang Kendi.
2: Sama-sama.
7: Salam kenal.
5: Salam kenal.
7: Ya, Bang Daniel
5: Donil,
7: aslinya
5: ya?
7: Dari mana ya?
5: Dari Indonesia, Jakarta.
7: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
3: Oh iya.
2: Oh iya.
5: Oke.
3: Okay. Nanti dijawab ya, Bang.
5: Dijawab ya.
7: Ya, salam satu ya, Mbak Ika.
2: Silakan tiga orang.
7: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Binijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
2: Siap.
3: Siap Bang Kendi.
2: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura, ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
8: Halo.
3: Iya.
2: Ya, halo.
8: Malam Kak Ita.
3: Malam Bidan Luis.
2: Iya, malam. Langsung dengan Bang Donil ya.
3: Oh iya, boleh.
2: Aduh, bertanya langsung, ntar kelamaan.
3: Enggak apa-apa, kan jauh.
2: Ditungguin yang lainnya.
8: Malam ini aku bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
2: Oke, baik.
5: Mantap.
8: Mohon izin untuk Bang Donil.
3: Donil, silakan ya.
2: Silakan.
8: Abang,
5: ya.
8: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk, kemudian aku tiga ketuknya.
2: Oke.
8: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah
2: setiap
8: syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bass, baton atau alto?
2: Oke, okay, udah. Terima kasih ya.
8: Salamnya belum. Ada tiga.
3: Oke.
8: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku
2: siap.
8: Hanya masuk di grand final.
2: Oke, okay, terima
8: SMP
2: kasih.
8: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
2: Oke. Okay.
8: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
2: Baik, terima kasih ya.
3: Iya.
2: Oke, okay, terima kasih Bidan Luis.
8: Oke. Janji melulu.
3: Janji mulu.
2: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan udah masuk banyak banget.
3: Kita
2: ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
5: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam. Wow.
2: Paling lama 3 jam. Nah, jadi, 3 jam. Katanya tadi susah.
3: Banget.
5: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin ya,
2: susah ya.
5: Hari, 2 hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
3: Wah, luar biasa Mas Donil ya.
2: Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan, silakan.
5: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
2: Okay. Ya,
5: kalau rap tuh kata-katanya yang sulit.
2: Ya. Rap kata-katanya yang sulit. Oh, gitu ya.
5: Banyak ngolah katanya di situ.
3: Iya, benar.
2: Ya kan? Gitu ya.
5: Iya,
3: kalau itunya kan
5: satu melodinya waktu, kan ya. Intuisi, puisi. Ya kayak gitu-gitu lah mesti nyatin kata-kata itu kan
3: masing-masing itu ada yang sendiri-sendiri.
5: Ada kesulitan tinggal usaha masing-masing.
2: Oke. Lanjut dari Tete Dinda. Ada rencana bikin film tentang rap enggak sih?
5: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap.
2: Program lokal rap ya
5: gitu, di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
3: Oh, belum, belum ya. Belum, ya. Belum siapa kepikiran. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
5: Iya.
2: Oke, okay, apalagi nih pertanyaannya, apalagi karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
5: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya Honot ini itu termasuk karya saya, terus Alam ini tadi karya saya juga, terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya, terus
2: oke.
5: Okay. Lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya, ada Poundra, terus ada siapa lagi, ada
2: Poundra Karna,
5: ada siapa lagi ya, ada lu siapa ya,
2: lupa banyak lah ya pokoknya itu kan banyak, lupa
5: punya banyak waktu itu, lupa saya waktu itu sempat ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitu lah gitu.
2: Oke, siap.
5: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
2: Kemudian ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
3: Seluruh Indonesia atau mungkin
5: Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
3: Brunei ya.
5: Iya.
3: Ya, ya,
5: belum
3: ya.
5: Pernah yang ke sana-sana belum.
3: Malaysia, Singapura. Ya.
5: Belum.
3: Siap, siapa tahu loh Mas kan.
2: Amin. Next.
3: Ya, amin.
2: Tapi ada rencana reunion enggak sih?
5: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah reuni.
2: Udah pernah ya?
3: Pernah
2: di semua komplit
3: ya?
5: Acara Kang. Festival, ya. Benar.
2: Komplit semua personil.
5: Oke. Okay. Akhirnya udah saya reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
3: Oh, dapat. Tapi belum
5: sempat reuni.
3: Eh, siapa tahu
2: kenapa enggak gabung lagi aja sih?
3: Iya.
5: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi. Sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada mau kalau lagu mau dikerjain lagi, ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang voice seperti itulah.
2: Oke. Okay.
3: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
2: Siap. Iya. Okay. Kemudian ada Bang Candy.
3: Betul, hip dut ya. Benar,
2: aslinya dari mana?
5: Asli dari Jakarta, Indonesia lah
3: pokoknya. Oh, dari Jakarta ya. Ya. Weh, mantap.
2: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
5: Anak Jakarta. Jaksel.
3: Mungkin lu jauh.
2: Jaksel. Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
5: Ya jadi kayak ibaratnya kayak temen
3: sebenarnya karirnya Iwa dulu atau
5: Iwa dulu Iwa tuh panutan kita lah gitu.
3: Iya, 93-an
5: ya, panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album. Ku ingin kembali, jadi ya
2: itulah. Nah, pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget, suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu. Silakan Bang Donil.
5: Suara yang penting pokoknya kalau nge-rap mau suara alto ke tenor ke apa aja bisa.
2: Boy. Bisa
5: yang
2: ya.
5: Yang penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja. Itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya, loh.
2: Ya. Oke. Okay.
5: Dan itu butuh jam terbang sih namanya. Nah.
2: Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
3: Ayo coba.
2: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya. Tono dan Tini.
5: Siap.
2: Bener kan?
3: Tono dan Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Oh, no, wong Jawa, mobilnya Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas?
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811-797-27912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made
2: Budilana dari Singaraja, Bali, mau bertanya pada Bang Donil, apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik musik nasional lah gitu, jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang kan. Nah, akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi, akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
0: Oke,
3: gitu. Pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, gitu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
3: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Morni yang khas Maran. Terima kasih.
0: Ini temannya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil,
3: siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Di Atambua. Dua 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
2: di platform ya, di seluruh
3: di platform ya.
0: Ini platform Mas Donil secara pribadi.
3: Pribadi.
0: Solo. Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah
0: grupnya?
2: Jember ya.
3: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga. Tapi ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Surabaya juga ya.
3: Tapi paling cerita yang paling indahnya itu di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita juga pernah. Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
3: Oke.
0: Ada Bang Hanafi. Do Mikado Cie Duo Tigo katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
2: Ya.
0: Oke. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah. Itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimat ini aku suka, muke lu jauh.
3: Gue aja Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi gak punya duit tapi bisa beli kaset, bingung saya.
2: Iya, asli lo bingung.
3: Jadi itu jalan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya pasti kan, lu Borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan. Borju lu gitu. Celananya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila nggak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini.
0: Oh perlu, gitu ceritanya.
3: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu lagi.
2: Borju itu gitu. Sangat viral sekali.
0: Gitulah. Kalau Sini Dong Say itu tahun berapa?
3: Itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa Mas Doni?
3: Tahun 2005 bikinnya.
2: Oh 2005
3: ya. Rilis tahun 2005 itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Oh gitu. Iya ya. Iya ya ya ya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oh oke, okay. Bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya soalnya.
0: Iya makanya. Oke, okay, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi,
2: ada
0: di Bengkulu.
2: Selamat malam. Bang Andi.
1: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Siap, Bang Andi.
1: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Go with the flow.
3: Ya.
1: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya betul betul. Go with the flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke.
3: Oke. Oh.
1: Iya. Ya itu aja nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke Bang Andi.
1: Jadi ya.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Pro 1 RRI Nunukan. Dan juga Bung Apian Kuta Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya. Sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Heni Series lah gitu,
0: okay.
3: Lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Dan, judulnya apa? Bintangku.
3: Ya.
0: Oh yang ini ya. Shalalala mana bintangku? Bukan dong.
2: Maksudnya
0: sih. Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Gitu. Ternyata terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak
3: ada, banyak sih
0: yang lainnya juga
3: ya, banyak referensi Iwaka. Rapnya ya. Yang lain tuh ada
2: siapa aja
3: mas? Ada Run DMC lah ya. Terus ada Hoti by Nature, Cypress Hill. Di zaman-zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak pendengarnya mas.
3: Di toko-toko mas, kaset ya. Gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya. Jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya. Kan?
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Banyak lah, banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu.
3: Iya, listening. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
0: Iya.
3: Ya gitulah. Gitu.
2: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus sih, asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
2: Gitu.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan, sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya, yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin jat beberapa dari beberapa referensi lagu kita, yang dibikin tuh kan yang di cover kan akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least lo bisa tahu ketukan lah gitu, tahu ketukan tuh udah pasti.
2: Tapi
3: gitu.
2: Tapi jangan susah loh.
3: Tahu ketukan, iya, tahu tempo, tahu ketukan itu udah pasti. Karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu, kan nggak enak dengernya gitu. Denger,
0: gitu ya, oke.
3: Harus pas, mas. Betul.
0: Pas ya.
3: Pas gitu. Kayak gitu lah.
0: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi benar.
0: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya, suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo,
0: tempo
3: itu.
0: Ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo, Mbak Ita ya.
3: Bener.
0: Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
2: Lupa.
0: Ayo. Terbang di Langit Biru.
2: Ayo,
0: coba diingat-ingat.
2: Tahun berapa itu, Mas?
3: Aduh, lupa.
2: Lupa
3: gue.
0: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
3: Iya.
0: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
3: Oke.
0: Oke. Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah, mantap.
0: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Gimana? Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake semuanya ada Neo. Sebenarnya kalau direkaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak
0: maksudnya? Tul
1: Jaena. Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tul Jaena Jae Jatul Jae Ji Kuntul Jari. Semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya ada sedikit juga. Iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797-27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu.
1: Selamat
0: ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
3: Ya,
1: Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang Donil,
0: ex Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper itu apa grup?
3: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
2: Hip hop. Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Siap.
1: Nah, itu aja jadi.
2: Ya. Terima kasih Ewita.
1: Sama-sama
0: Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan
3: Di album Neo yang pertama itu ada judulnya Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
0: Ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
3: Marak lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: Masalah sosial
0: ya.
3: Pasti. Harus.
0: Harus ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Tapi Mas Dodi, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Dodi?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: Menyoroti masalah sosial
3: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
2: Mas Yudi.
0: Iya.
3: Ya.
1: Halo.
2: Mas Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
2: Sehat, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Baik sehat semuanya. Iya.
0: Amin.
1: Ya, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
2: Mas Donil.
3: Halo.
2: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Yeah.
2: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
2: Okay. Saya tanya tentang Neo sekarang nih, apa vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Okay. Siap.
2: Salam dulu ya Mas Gilang, Mbak Ita ya, salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Mas Gilang.
2: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Tadinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih. Ya.
1: Terima kasih
0: Mas Yudi, Mas Donil dilanjut ya. Yeah. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh, Tamiang ada Mas Bram. Silakan. Halo.
1: Halo Pak Bram.
0: Iya, silakan.
4: Halo.
0: Halo ya. Juga.
1: Halo juga.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamiang.
0: Silakan
4: ya,
0: Bang Bram, apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
4: Nggak ada yang mau ditanyakan, cuma mau request lagu aja.
1: Oh, boleh, lagu apa tuh?
4: Silakan. Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh ya, pasti, ya. Di sini lagunya sedap.
4: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan.

0: Wah, iya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah salah satunya.
1: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
2: Oke, ini ada
0: malah tuh 80-an loh sebenarnya.
1: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Halo. Selamat malam. Iya, dengan siapa ini?
3: Ini dengan Pedro.
2: Di Manado.
1: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung Pedro dengan Bang
2: dengan
1: Donil.
2: Bang Donil.
0: Halo Bang Pedro.
3: Selamat malam Bang Bang Donil.
0: Ada Bang Pedro, apa kabar?
3: Saya cuma mau tanya.
0: Ya.
3: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan dan lagu Psychoji agak bingung di apa?
1: Oh, oke.
0: Okay. Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
2: Enggak bisa beda ini ya.
0: Antara Psychoji dan Neo mungkin.
2: Neo betul.
3: Yang tahu kayak Borju. Yang itu tidit-tidit apa Cindy itu sih?
1: Oke. Oke. Oke. Sini lagi, sini lagi.
0: Oke.
1: Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
2: Nanti dijawab ya.
1: Mas Pedro.
2: Mas Pedro.
1: Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
2: Bang Govinda. Selamat malam Bang Govinda.
1: Jaya-jaya.
4: Beli Govinda.
1: Oke, silakan langsung.
2: Beli Govinda. Langsung beli.
4: Enggak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Verdo gitu aja.
1: Oke.
2: Siap Bang Govinda.
4: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
1: Terima kasih.
4: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, di antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
1: Baiklah.
2: Mantap.
4: Dari Beli Govinda di Lampung.
1: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
2: Mas Pedro tadi.
1: Tidak bisa membedakan
2: antara Psychoji dan
1: Psychoji rap yang lainnya.
0: Iya, karena gini ya, mungkin karena rap dia yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada, kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih Psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, dirapin gitu, seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu
2: sekilas
0: buat.
2: Sekilas kayak mirip gitu ya.
0: Sekilas mirip sih Mas suaranya Daniel gitu ya. Gitu. Padahal mah ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
2: ada cirinya masing-masing.
0: Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak kan gitu.
2: Oh
0: gitu
2: iya benar-benar.
0: Kayak gitu.
2: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
1: masing-masing. Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Udah. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
2: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja. Kita tungguin
1: gitu
2: aja
1: dong, siapa bikin ada
2: kejutan. Nih lagunya udah gue kirim nih mas gitu. Lo tinggal pelajari
0: gitu ya. Okay. Oh siap.
1: Bener-bener mas iya, Donil. Abang juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji. Bentar. Di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya dulu ya. Iya
0: ya, po ame ame
1: belagu ya. Pokoknya udah
0: la la la la la la la la na na na na na na na.
1: Kalau Mas Doni bikin lagu aku udah
0: siap ya. Sebenarnya
2: itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Pokoknya udah kupu-kupu siap makan nasi kalau malam minum susu itu kan rima.
1: Iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1? Pro
1: 1 seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Amin.
2: Amin. Rezeki dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Yeah. Terima mungkin kasih. Sosial media barangkali
2: sosial media bisa follow di @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung ya pokoknya itu di
1: apa? Channel YouTube ada enggak?
2: Channel YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel ya.
2: Udah pokoknya itu aja deh.
0: Siap kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Wow, dicari. Terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya.
1: Benar banget, Mas.
2: Berasa umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurnama Sari.
0: Sampai bertemu kembali.
1: Rabu.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah Anda bergabung dengan Pro 1 Jakarta, pendengar, menyimak bersama siaran Ruang Rindu, ya. Dan kembali Anda bersama dengan kami untuk kami hadirkan musik-musik juga informasi untuk Anda sebelum nantinya kami ajak Anda untuk bergabung dalam Jazz Music juga ya di penghujung siaran kami di Surakarta malam ini. Terus dengan kami pendengar di Surakarta malam ini akan kami hadirkan sajian siaran mini drama persembahan dari rekan-rekan Teater Angkasa RRI dengan cerita Sekolah Menduan.
1: Desa itu berdiri di lembah kecil yang selalu dibungkus aroma kedelai rebus. Di sini, pagi tidak dibangunkan ayam, melainkan denting kaleng fermentasi tempe yang digantung di serambi rumah. Lia dan Panji datang bukan sekedar membawa ransel, tetapi juga ambisi yang kadang lebih berat dari barang bawaan mereka. Mereka tidak tahu bahwa desa ini akan menampung semua gelombang yang mereka bawa, bahkan yang mereka sembunyikan di balik tawa.
2: Selamat datang. Ingat, kalian kali ini tidak cuma belajar dari buku. Di sini, yang mengajar adalah kehidupan itu sendiri. KKN itu tentang belajar dari masyarakat. Semangat ya.
3: Tenang, Bapak. Program sekolah yang saya rancang sudah lengkap. Dari literasi dasar sampai pelatihan teknologi sederhana. Saya ingin semuanya berjalan sistematis.
2: Bagus.
4: Aku lebih tertarik cari tahu siapa yang punya warung mendoan yang paling enak, Pak. Itu juga penting untuk kelangsungan hidup di desa.
2: Panji, Panji. Ya sudahlah, semoga dedikasimu muncul nanti malam ya.
1: Tidak lama setelah mereka menjejakkan kaki, riuh kedelai direndam warga lebih cepat dari sambutan mereka. Konflik tidak selalu datang dari hal besar. Kadang dari hal sesederhana mengurus tempe.
5: Tolong ya, kalau mau bantu tuh bantu beneran. Kalau mau bikin sekolah tapi akhirnya bayar ya sama aja. Kami ini udah pusing ngurus kedelai dan tempe, malah nanti stres juga mikir biaya sekolah.
3: Tidak perlu khawatir, Bu. Ini semua gratis kok untuk anak-anak.
6: Aman, Bu. Fokus aja buat tempe dan menduan yang enak, Bu. Anak-anak biar kami yang urus.
2: Lia, Panji, ingat, pengabdian itu bukan tentang terlihat sibuk ya, tapi tentang gimana kalian benar-benar hadir di masyarakat. Ingat ya.
1: Pagi pertama, misi KKN itu disambut aroma kedelai yang direndam dan angin desa yang tenang. Di meja balai desa, sebuah amplop coklat tampak menunggu seperti pesan yang sengaja disembunyikan semesta.
3: Panji-panji, amplop begini biasanya nggak bawa kabar baik. Takut deh, coba buka.
4: Tenang, kita belum sempat bikin masalah kok. Lihat, ini daftar murid sekolah. Jumlahnya total 62.
3: Hah? Loh, kemarin yang datang sosialisasi cuma 5 loh. Ini anak-anak atau meteor jatuh dari langit?
1: Begitulah, visi yang mereka bawa mulai diuji sejak langkah pertama. Bukan oleh teori, tetapi oleh jumlah murid yang tiba-tiba melampaui bayangan.
3: Panji, tadi Pak RW sudah bilang ada rumah yang dulu dipakai buat sekolah. Tapi nggak tahu apa masalahnya jadi kosong. Kita coba bangun itu lagi yuk.
4: Oke, kita kesana sekarang juga ya.

0: rumah.
1: Ini bambu ditegakin aja. Masa dulu ini sekolah sih, miris banget liat. Apa bakal cukup menampung anak-anak sebanyak itu? Aku gak yakin deh.
2: Namun esok pagi, rumah bambu itulah yang tetap terpilih menjadi sekolah. Kapur tinggal serpihan, spidol kering, dan kursi hanya 3.
1: Iya, ini beneran. Mana gak bau lagi. Tempat olah kedelai di dekat sini kan ya?
3: Gak apa-apa, Ji. Yang penting semangat dulu. Sisanya kita benahi pelan-pelan. Kita mulai ya.
1: Oke.
2: Kala itu, di tengah kesederhanaan desa, mereka belajar. Pengabdian bukan soal sempurna, melainkan keberanian memulai.
3: Hari ini kita belajar tentang ekonomi ya. Kita belajar tentang uang dengan sederhana.
4: Kalau uangnya aja nggak ada gimana, Mbak? Kita berangan-angan aja gitu kalau punya uang.
3: Setidaknya kita bisa belajar biar nggak kalap kalau punya uang. Kalaupun pas punya uang, kita bisa pakai untuk bantu orang tua kita urus tempe.
5: Kalian hebat. Humor kalian ini bisa bantu anak-anak lebih paham. Keren.
2: Hari terakhir KKN datang juga. Suasana haru, tapi hangat. Proses pembelajaran karya para mahasiswa akan terus berlangsung di desa itu, dibantu muda-mudi desa yang semakin mahir dan pandai. Warga berkumpul memberi ucapan terima kasih, dan mahasiswa mencoba menahan emosi, meski tak bisa menahan lapar.
3: Terima kasih semuanya. Kami banyak belajar dari bapak, ibu, dan anak-anak. Semoga yang sudah kami lakukan dapat memberi manfaat untuk bapak, ibu semua. Anak-anak juga makin jadi pintar, bisa kuliah sampai lulus.
1: Kalau nanti saya main lagi ke sini, tolong siapin menduan terbaik buat saya ya, Bu. Jangan lupa cabai yang banyak, itu yang paling saya rindukan.
5: Kalian sudah menjalankan tugas dengan baik. Tapi ingat, hal kecil yang kalian mulai di sini bisa berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar.
2: Dan begitulah, KKN berakhir, tetapi cerita tentang sekolah, konflik, tawa, dan kebersamaan di desa yang tidak akan terlupakan. Mereka pulang dengan kenangan, dan Panji pulang dengan janji untuk kembali demi gorengan mendoan kecintaannya.

0: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar. Ini lagi rame tentang SPMB online ya, yang memang harus di follow up terus begitu untuk Anda yang putra-putrinya akan mencari sekolah negeri tentunya ya. Ini harus ikut memantau begitu ya perkembangan yang ada atau bisa mengupdate melalui guru kelas begitu ya ataupun wali kelasnya masing-masing. Kawal SPMB online cabang Dinas Wilayah 4 Jawa Tengah, pastikan tidak ada siswa titipan. Dari Karanganyar pendengar, informasinya untuk Anda, cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmen penuh untuk menutup rapat segala celah praktik kecurangan dalam pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA dan SMK negeri di wilayah Kabupaten Karanganyar. Guna menjamin keadilan melalui jalur elektronik ya bagi seluruh calon peserta didik, seluruh tahapan pendaftaran ini semuanya melalui jalur elektronik demi mengeliminasi potensi intervensi dari luar. Indri Astuti selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Jawa Tengah memastikan sistem seleksi berbasis aplikasi digital ini secara otomatis memutus rantai praktik penitipan siswa yang kerap muncul memicu keresahan publik setiap tahunnya. Langkah tegas ini sejalan dengan instruksi langsung dari jajaran pimpinan daerah untuk mengawal proses penerimaan secara bersih dan transparan. Indri juga mengatakan pendengar, mekanisme pengawasan jalannya SPMB telah dibentuk secara ketat dan berjenjang dari level satuan pendidikan hingga tingkat provinsi. Ia menyebut pengawasan eksternal juga turut melibatkan lembaga pengawas negara hingga aparat penegak hukum guna mencegah potensi tindak pidana korupsi skala kecil selama masa penerimaan. Di sisi lain, Indri menjabarkan dinamika regulasi domisili tahun ini yang memberikan kuota khusus sebesar 5% bagi sekolah yang berdiri di atas tanah kas desa. Seperti yang berlaku di SMA Negeri Colomadu Karanganyar, kebijakan kuota berbasis sistem ini sengaja diadopsi guna mengakomodasi tuntutan perangkat desa terdahulu secara legal tanpa merusak keandalan data daring. Informasi selengkapnya pendengar ya, ini Indri menambahkan bahwa cabang dinas menetapkan masa pengajuan akun daring dimulai sejak tanggal 3 hingga 12 Juni 2026, berarti dimulai dari hari ini tadi ya sampai tanggal 12 untuk pengajuan akun. Diikuti proses verifikasi dokumen fisik mulai dari tanggal 4 hingga 13 Juni. Berarti sekaligus begitu ya, anggap saja sekaligus setelah pengajuan akun daring langsung di follow up untuk proses verifikasinya. Kemudian masyarakat dihimbau untuk segera mengurus kelengkapan berkas di awal waktu dan tidak perlu risau akan isu kasta sekolah. Mengingat seluruh kuota prestasi maupun afirmasi telah terbagi merata di 10 SMA dan 7 SMK negeri se-Karanganyar. Informasi selengkapnya bisa Anda cek di laman resmi kami pendengar di rri.co.id.

Tahukah Anda, banyak tradisi Nusantara yang sejatinya mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan alam, seperti sedekah bumi di Jawa, tradisi tasyakuran petani sebagai ungkapan syukur pada tanah dan hasil panen. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Kebudayaan Jawa, tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Jawa. Atau tradisi Mapalus di Minahasa. Dalam Mapalus Morantang Culture in West Motoling District South Minahasa, mendeskripsikan bahwa budaya Mapalus diwariskan secara generasi dan menjadi sistem kerjasama sosial masyarakat Minahasa. Atau tradisi Nyepi di Bali. Hari Raya Tahun Baru, menurut kalender Saka, yang berakar dari tradisi Hindu kuno, dimulai pada tahun 78 Masehi. Tradisi ini telah dipegang masyarakat selama berabad-abad. Nilai-nilai itu, rupanya, kembali penting di masa sekarang, di tengah ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dari leluhur, kita bisa belajar kearifan lokal, hidup selaras dengan alam, dan bukan melawannya.

0: Kita berbeda, tapi kita satu.
1: Dari Sabang sampai Merauke,
2: dari Miangas hingga Rote,
0: kita bicara dengan beragam bahasa,
1: berdoa dengan cara yang berbeda.
0: Tapi langkah kita satu, maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya.
1: Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
2: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini,
1: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa.
0: Karena kita Indonesia.

sawit disulap jadi pundi rupiah melalui bank sampah unit atau BSU Pucang Cuan namanya ya, di RW 13 Kelurahan Pucang Sawit Kecamatan Jebres Solo. Warga bergerak produktif pendengar di bawah binaan Bank Sampah Induk Kota Surakarta. BSU Pucang Cuan sukses mengajak lebih dari 100 warga untuk memilah sedikitnya 50 jenis sampah yang memiliki nilai ekonomi. Dari kegiatan kreatif ini, tabungan sampah setiap warga tercatat mampu mencapai sekitar Rp780.000 dalam setahun. Hasil tabungan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk persiapan menyambut hari raya. Koordinator Bank Sampah Induk Kerja Nyata Kota Solo, Deno Martiastuti, menjelaskan bahwa kunci keberhasilan gerakan ini terletak pada edukasi pemilahan yang mendalam di tingkat hulu, yakni di lingkungan rumah tangga. Deno menambahkan hanya jenis sampah yang dapat diterima oleh industri daur ulang saja yang bisa disetorkan ke bank sampah. Berbagai jenis sampah tersebut diantaranya adalah botol plastik, kemudian botol sampo ya, botol plastiknya yang PET ya, kemudian kardus, koran, kertas, kantong plastik, toples plastik, hingga berbagai kemasan lainnya. Ada Ketua RW 13 sekaligus pengelola Pucang Cuan, Siti Rohmani. Ini mengatakan bahwa kesadaran warga untuk memilah sampah ini terus meningkat setelah mendapatkan edukasi secara rutin. Saat ini lebih dari 100 kepala keluarga telah aktif menjadi nasabah. Warga diajarkan memisahkan botol plastik, kardus, kertas hingga beberapa jenis kemasan. Sampah-sampah yang sebelumnya sering berserakan kini justru menjadi rebutan karena bernilai ekonomi dan dihargai Rp2.500 hingga Rp3.000 per kilogram. Dan kalau dipilah lebih detail, harga jualnya bisa lebih tinggi. Warga yang belum sempat memilah tetap bisa store, nanti akan dibantu memilahnya. Sebagai informasi, saat ini tercatat ada 230 bank sampah unit di Kota Surakarta pendengar, namun baru sekitar 70% yang masih aktif beroperasi, sementara sisanya mengalami mati suri akibat pergantian pengurus maupun faktor kendala lainnya.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta. Tempat keren.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar Samosir? Selain terkenal dengan keindahan Danau Tobanya, Anda juga akan menemukan sebuah boneka laki-laki seukuran tubuh manusia. Boneka itu bernama Si Gali-Gali. Si Gali-Gali adalah boneka kayu menyerupai manusia. Dan biasanya, patung ini berada di rumah adat Batak, Desa Tomok. Boneka ini digerakkan oleh manusia yang berada di belakang patung Si Gali-Gali. Menurut legenda masyarakat suku Batak, Si Gali-Gali adalah putra tunggal kesayangan dari Raja Rahat. Namun Si Gali-Gali meninggal karena sakit. Raja merasa sangat kehilangan anaknya. Kemudian demi mengobati kesedihan raja, maka dibuatlah sebuah boneka kayu yang menyerupai Si Gali-Gali. Kemudian diadakan ritual memanggil arwah Si Gali-Gali sehingga boneka itu bisa menari-nari dengan diiringi musik adat Batak. Kini, tarian boneka kayu ini juga menjadi daya tarik wisata di Danau Toba.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, 96,8 MHz, audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital membawakan acara di sepanjang hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Surakarta Pagi Ini hadir kembali untuk Anda di hari Kamis 4 Juni 2026, tentunya dengan beragam informasi aktual terpercaya dan terupdate ya, pastinya bersama saya Wiwi Martani hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, nanti jam 8 pagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti satu dialog interaktif yang atau bincang pagi yang spesial pagi hari ini bersama KPID Jawa Tengah dan juga PRSSNI Jawa Tengah, yang pasti akan sangat menarik karena nanti juga akan dipandu secara spesial oleh Arvin Muhammad. Dan semoga saja pagi ini Anda semuanya sehat walafiat pastinya, dan sudah menata sedemikian rupa agenda kerja Anda hari ini dan semua kegiatan-kegiatan Anda semoga bisa berjalan dengan maksimal sesuai dengan persiapan-persiapan Anda. Baik pendengar, kita akan segera awali Surakarta pagi ini dengan religi pagi, dan kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya oleh Misyari Rashid. Pagi ini akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 75 hingga 86. Kemudian dilanjutkan dengan siraman rohani agama Islam bersama Ustadz Alfian Eko RMPD dari IIM Surakarta dengan judul Muhasabah di Akhir Bulan Hijriah. Baik pendengar, terus bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Surakarta pagi ini.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu membunuh orang, dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

0: Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ.
0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak akan ditolong.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah terus-menerus kita ingatkan kepada diri kita masing-masing dan umumnya kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang kita hadirkan pada hari ini, apa yang kita dapatkan pada hari ini, apa yang kita rasakan saat ini semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sesuai dengan apa yang kita inginkan maupun yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terus mengingat kepadanya. Sehingga ayo kita syukuri dengan syukur sesungguh-sungguhnya, dengan lisan yang tidak keluh-keluhnya mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mengatur seluruh alam, yang mengatur bagaimana kita berjalan, yang memberi rizki kepada siapapun yang ada di muka bumi ini, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syukur yang sungguh kita ucapkan dengan lisan ini semoga bisa betul-betul memberikan manfaat kepada diri, semoga bisa betul-betul menjadikan diri kita lebih baik dan menjadikan kita termasuk umat yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf, di luar sana ada banyak saudara-saudara kita yang hariannya, detiknya, jamnya diisi dengan keluh kesah yang mendalam. Keluh kesah tiada batasnya. Keluh kesah karena ini, keluh kesah karena keluarga, keluh kesah karena pasangan hidupnya, keluh kesah karena putra-putrinya, keluh kesah karena tetangganya, keluh kesah karena orang tuanya, dan lain sebagainya. Sehingga syukur ini terasa begitu berat baginya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sesungguhnya apabila engkau menghitung nikmat yang kuberikan padamu, kata Allah, nikmat yang Allah berikan padamu, kata Allah, la tuhsuha, sungguh tidak akan sanggup menghitungnya. Bagaimana ya Allah, putra kami masalah dengan ini. Hei, sungguh banyak saudara-saudara kita yang menunggu mendapatkan putra bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan dia menanti kehadiran putranya tapi belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kamu yang mendapatkan putra oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan waktu untuk mendidiknya, masih keluh kesah yang kau dapatkan, lalu apa yang kau lakukan? Na'udzubillahi min dzalik. Apa usaha yang kau sudah usahakan? Jika semua usaha sudah diusahakan, sudah yang terbaik, maka kembali hasil kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah gunanya kita. Bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita usahakan, maka hasilnya tentu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita niatkan ini semua karena Allah, proses kita lakukan karena Allah, hasil tentulah Allah Subhanahu wa taala yang akan berikan. Baik buruknya adalah tergantung Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang akan ditakdirkan kepada kita semuanya. Ketika itu baik bersyukur, menerima, dimaksimalkan. Ketika itu tidak sesuai apa yang kita harapkan, tetap bersyukur. Lalu dalami dengan sabar dan sadari apa yang kita upayakan tanpa ridho dari Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan terwujud.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Keluhkan tentang uang, keluhkan tentang gaji. Hei, banyak orang di luar sana yang tidak pegang uang hari ini. Banyak orang di luar sana yang mungkin tidak memiliki gaji. Lalu dengan apa yang sudah kau terima, kau masih keluhkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagikah yang akan engkau dustakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagikah yang akan kau dustakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala ulangi itu 31 kali. Di surat Ar-Rahman, untuk mengingatkan kepada kita semuanya, dengan sebegitu banyak nikmat ini, kita bisa menghirup oksigen tanpa membayar, tanpa tabung oksigen, tanpa ventilator untuk alat bantu pernafasan yang bayarnya semalam 3 juta. Kita diberi gratis hari ini. Kita diberi nikmat detik ini, lalu masih mengeluhkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kita dapat melihat hari ini, alhamdulillah, bahkan saudara-saudara kita yang mohon maaf tidak diberikan penglihatan, mereka tetap bisa menerima, tetap bisa memaksimalkan, tetap bisa bersyukur. Jika ingin buktinya, silakan mampir yayasan kami, Yayasan Ikhlas Berhaji Sarangan. Semua santrinya tunanetra termasuk ustadz-ustadzahnya. Sehingga ketika kita berkumpul kepada saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat, tapi masih mau belajar, masih mau mencoba hal baru, masih mau bersosialisasi, masih percaya diri, semangatnya luar biasa. Ada yang bisa piano, ada yang bisa biola, ada yang bisa pijat, ada yang bisa sekolah S1 dan lain sebagainya. Lalu dengan kita yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ini, apa yang sudah kita upayakan dengan penglihatan kita, dengan nafas kita, dengan lisan kita. Jemaah pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta, dihormati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat itu banyak. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan apabila engkau ingin menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, la tuhsuha. Belum nikmat kita bisa berucap di antara saudara kita yang sulit berucap. Belum nikmat kita bisa melangkah di antara saudara kita yang sulit akan melangkah. Di antara nikmat kita bisa memegang sesuatu di antara saudara-saudara kita yang sulit untuk memegang sesuatu. Jemaah pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin adalah wujud lisan kita untuk bersyukur. Lalu pembuktian kita ada pada surat Al-Kautsar. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul 'adzim. Jemaah rahimani wa rahimakum. Salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat inna a'tainakal kautsar. Sungguh telah kuberikan padamu nikmat yang banyak. Bukan hanya nikmat di dunia, tapi nikmat kelak di akhirat nanti kita diberikan telaga kautsar yang hanya diberikan kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan sebegitu banyak nikmat ini, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala?
fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sholat menyembah kepada selain Allah. Jangan sholat menyembah kepada jabatan. Jangan sholat menyembah kepada harta kekayaan. Jangan sholat menyembah kepada manusia. Jangan sholat menyembah kepada hal selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat kepada diri kita masing-masing. Apakah sholat kita hanya dan karena Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah sholat kita karena dipaksa orang tua? Ataukah sholat kita dipaksa pimpinan? Ataukah sholat kita dipaksa oleh teman? Ataukah karena gak enak sama tetangganya? Gak enak sama orang tuanya, mertuanya, saudaranya? Ataukah sholat kita betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala? Coba kita muhasabah kepada diri kita masing-masing atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Fasalli li rabbika, dilanjutkan dengan huruf wa yang artinya dan, yang artinya maknanya tidak terputus dari kalimat awal. Fasalli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini yang pada bulan ini banyak kita lakukan. Yang ini yang pada bulan ini banyak kita ambil materi kajian tentangnya. Yaitu hikmah berkurban. Hikmah Idul Adha. Hikmah kisah Nabiuna Ibrahim alaihi salam. Yang prosesnya panjang. Yang ketika hadir di bulan ini pun. Bulannya menjadi bulan yang luar biasa. 10 harinya 10 hari yang mulia. Bulannya menjadi bulan yang mulia. Yang kemarin kita sudah lakukan. Puasa di awal 10 hari. 9 hari di bulan Zulhijjah. Di hari ke-10-nya kita Idul Adha. Bagaimana kita tanamkan nilai-nilai keislaman di bulan ini. Kita berpuasa, kita perbanyak sholat sunnah. Karena di dalam bulan mulia. Lalu kita puasa Arafah. Yang dengan kemuliaan itu kita mendapatkan ampunan 1 tahun sebelum dan 1 tahun yang akan datang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lalu wanhar dan berkurbanlah. Itu kita laksanakan di tanggal 10, 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah ini. Kita sembelih kambing, kita sembelih sapi, kita sembelih unta mungkin saudara-saudara kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita sembelih sifat kehewanan yang ada pada diri kita semuanya. Sifat ketergantungan kepada apa yang kita miliki di dunia ini. Kita sembelih bukan berarti hanya menyembelih hewan kurban saja. Tapi kita sembelih sifat ketergantungan kita kepada manusia, kepada uang, kepada jabatan, kepada hal yang melalaikan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita hanya tergantung kepadanya. Hanya tergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadi bukti syukur kita kepada Allah. Kita sholat kepada Allah dan karenanya lalu kita berkurban untuk diri kita masing-masing. Agar kita bisa menyembelih sifat kehewanan yang ada pada diri kita. Kita bisa menyembelih sifat ketergantungan kita kepada orang lain yang melebihi ketergantungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya selawat serta salam mari kita haturkan kehadirat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhirul zaman, nabi suri tauladan kita semuanya. Nabi yang kita nantikan-nantikan untuk berjumpa dengannya. Nabi yang kita nantikan syafa'atul uzmanya yang dapat menolong kita semuanya kelak di yaumul akhir, di yaumul hisab, di yaumul mizan dengan pertolongan Rasulullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berselawat padanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Ketika kita mengakui mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita contoh apa yang menjadi sunnah-sunnahnya. Mari kita contoh apa yang menjadi perintah-perintahnya. Apa yang beliau lakukan ketika hadir di bulan Zulhijjah ini. Beliau berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah di awal Zulhijjah. Beliau berkorban dengan puluhan ratusan untanya. Masya Allah. Bahkan beliau menyembelih sendiri untanya yang ia korbankan. Sehingga mari kita perjuangkan dunia ini untuk meraih akhirat semaksimal mungkin. Bukan berarti kita meniatkan untuk akhirat lalu meninggalkan dunia. Tapi berarti kita upayakan semaksimal mungkin dunia ini untuk meraih akhirat. Dengan apa yang kita miliki itu, mana bukti bahasanya itu kita peruntukkan akhirat kita? Mana bukti pengorbanan kita? Apakah kemarin berkorban? Jika berkorban, alhamdulillah. Jika belum, mau kapan kita berkorban untuk diri kita dan orang-orang di lingkungan kita semua? Mau sampai kapan kita tidak mau berupaya untuk mengupayakan satu hewan kurban? Ya kemarin Masya Allah banyak cerita inspiratif dengan kurban itu. Bagaimana satu kampung bisa puluhan sapi. Bagaimana mohon maaf orang yang tidak berpenghasilan tetap, dia bisa membawa kambingnya sendiri yang dia hidupi selama satu tahun lebih. Beli sejak kecil, dibesarkan, ketika sudah besar lalu dikorbankan. Dibawa, ditenteng dengan tali kambingnya itu. Dibawa ke tempat pengorbanannya. Ke tempat menyembelihan hewan kurban. Masya Allah. Dia yang tidak punya penghasilan tetap. Dia yang tidak punya lahan untuk dia miliki. Tapi dia bisa menyisihkan keuangannya untuk berkorban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu bagaimana kita? Kenapa itu penting? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di surat Al-Hasyr ayat 18 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah sadaqallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya dengan panggilan yang indah, dengan panggilan Rahman Rahimnya, dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang di dalam hatinya ada iman. Orang-orang yang mengaku iman kepadaku. Siapapun kalian yang masih beriman kepadaku meski masih melaksanakan kemaksiatan. Meski lisan kita masih berkata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menghibah, mengomongkan kejelekan orang lain, mengkritik, melebih-lebihkan omongan, memfitnah, ketika masih ada iman dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang masih ada iman di dalam hatinya. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bertakwalah kepada Allah. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Laksanakan perintah, lupakan larangan. Jangan dilaksanakan, tinggalkan yang dilaksanakan oleh syaitan. Tinggalkan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi laksanakan
apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah bentuk takwa kita semuanya. Lalu dilanjutkan, wal tandur nafsum ma qaddamat lil, dan lihatlah kepada diri kalian masing-masing, melihat kepada diri kita masing-masing apa yang sudah dipersiapkan untuk lekot hari esok, akhirat, akhir dari kehidupan dunia, apa yang sudah kita persiapkan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, lekot di beberapa kitab tafsir disampaikan maknanya adalah kiamat, dan kiamat terkecil, kiamat sughrah adalah kematian kita semuanya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia, setiap yang bernyawa pasti meraksanakan, merasakan apa yang dinamakan maut, kematian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala terangkan lagi, apa, lihatlah kepada diri kalian masing-masing apa yang sudah kalian persiapkan untuk menuju hari akhirat, kematianmu, untuk menuju alam selanjutnya, alam kubur. Alam kita mah banyak sekali, jemaah rahimani wa rahimakum. Dari lauhul mahfud, dari alam ruh kita masuk ke alam rahim, dari alam rahim kita keluar ke alam dunia, di alam dunia kita nanti masuk ke dalam alam kubur, di alam kubur kita nanti kemasuk di alam barzah, di yaumul hisab, yaumul mizan, kita masih melewati jembatan siratal mustaqim, masih panjang perjalanan kita semua, sehingga kita membutuhkan bekal yang begitu banyak, sehingga kita butuhkan syafaat yang begitu banyak. Ketika kita bermohon syafaat kepada Nabi, apa yang sudah kau buktikan bahwa kau adalah umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kau sudah laksanakan apa yang beliau laksanakan? Apakah kau sudah contoh apa yang beliau tunaikan? Apakah kau sudah tinggalkan apa yang beliau larang? Itu menjadi bukti kita semuanya, ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita mengharapkan syafaat dari Al-Qur'an. Apakah sudah betul kita tadaburi Al-Quran? Apakah sudah betul kita belajar membaca Al-Quran? Apakah sudah betul kita membaca Al-Quran? Apakah sudah betul kita menghafalkan Al-Quran? Itu pertanyaan untuk kita masing-masing. Dalam rangka wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, melihat kepada diri kita masing-masing untuk persiapan hari kiamat, kematian. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, sehingga mari di akhir Zulhijjah ini, di akhir tahun Hijriah ini, yang besok kita bertemu dengan Muharram, pembuka awal bulan Zulhijjah, kita sekarang berada di akhir tahun Hijriah ini, mari kita muhasabah. Apa yang sudah kita laksanakan dalam setahun terakhir? Ataukah lebih baik tahun ini atau tahun kemarin atau tahun sebelumnya? Atau tahun ini lebih buruk daripada sebelumnya? Ketika kita melihat bulan, apakah bulan ini lebih baik daripada kemarin? Ataukah bulan kemarin lebih baik dari bulan ini? Ataukah bulan ini lebih buruk daripada bulan kemarin? Ketika kita melihat hari, apakah hari ini lebih baik daripada kemarin? Apakah hari ini lebih buruk dari kemarin? Apakah itu semuanya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu? Apakah bisa untuk kita persiapkan ini semuanya untuk bekal akhirat nanti? Mari pertanyakan kepada diri kita masing-masing dalam rangka wal tandur nafsumma, melihat kepada diri kita masing-masing. Bagaimana syahadat kita? Bagaimana sholat kita? Bagaimana puasa kita? Bagaimana zakat kita, infak kita, sedekah kita, kurban kita? Lalu bagaimana usaha kita untuk meraih haji dan umroh kita? Jamaah rahimani wa rahimakum. Tentu yang dapat menjawab itu semuanya adalah diri kita masing-masing.
Sehingga mari kita upayakan yang terbaik, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Persiapan untuk menuju hari yang kekal abadi, waktu yang kekal abadi, nikmat yang kekal abadi, akhir yang kekal abadi di akhirat nanti. Dan semoga akhiran kita semuanya adalah akhiran yang husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir tahun ini saya Alfian Eko Rahmawan menyertai Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika dalam ucapan lisan yang saya ucapkan pribadi ada banyak salah kata, ada banyak salah ucap, saya bermohon kepada saudara semuanya untuk memaafkan. Dan tentunya saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan padanya. Dan semoga kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, dan tahun besok lebih baik daripada tahun ini, dan kita terus lebih baik dari waktu ke waktu. Amin, Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sayyidina wal awal nakhirin tabarakan kulli sahabati rasulillah ajma'in, hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yang baghi li jalali wajhikal karim wa adim sultanik. Allahumma anta rabbi Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu 'udu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa saudara kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah, dosa putra putri kami ya Allah, dosa pimpinan kami ya Allah, dosa orang tua kami yang telah meninggalkan kami ya Allah. Ampunilah dosanya, terimalah amal baiknya ya Allah, jauhkanlah dari siksa kuburmu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdim lana bil iman, Allahumma ihdim lana bil islam, Allahumma ihdim lana bil khair, Allahumma ihdim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, berikanlah kami keistiqomahkan untuk beriman dan bertakwa kepadamu hingga akhir ya Allah. Berikanlah kami keistiqomahan hingga akhir ya Allah untuk terus bersujud kepadamu dan hanya mengharap kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami hingga akhir ya Allah akhiran yang meniatkan semuanya kepadamu ya Allah, dan akhiran yang husnul khatimah. Allahumma salli salatan tunjina biya min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana biya jamil hajat, wa tutahhiruna biya min jamil sayiat, wa tarfa'una biya 'indaka ala darajat, wa tubalighuna biya aqsal ghayat min jamil kharati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya manan ya rahman ya Allah ya rabbal alamin, ampuni ya Allah kami semuanya ya Allah, dan jadikanlah kami umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami contoh apa yang beliau lakukan, kami tinggalkan apa yang beliau larang ya Allah. Jadikanlah ini ya Allah bukti ittiba kami kepada beliau dan mendapatkan syafaatnya ya Allah, dan ridai kami untuk berjumpa dengannya kelak di syurga-Mu nanti dan di dunia-Mu ya Allah, dalam rangka ziarah ke Madinatul Munawwarah wal Makkah al Mukarromah, melaksanakan ibadah haji dan umrah ya Allah. Kau yang Maha mampukan, mampukan kami semuanya ya Allah. Allahumma razuqna najahan mubarakan, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al ala lil muttaqina imama. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Alfian Eko Rahmawan untuk diri billahi fi sabilil haq fasabiqul khairat. Wallahu ma'afi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seperti halnya jasad, dia tak bernilai tanpa ruh. Demikian pula amal, dia tak bernilai tanpa niat. Niat adalah hatinya hati.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Melakukan berbagai inovasi agar tetap relevan di tengah perubahan teknologi dan perilaku masyarakat dalam mengakses media saat ini.
2: Dia menyatakan bahwa dia itu pengajak gitu loh mas, pengajak untuk bermain ya gitu. Kami bawa ke kantor kemudian interogasi, ternyata dia mengaku.
0: Dan pendengar, inilah Warta Pagi Kamis 4 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Wiwi Martani. Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Surakarta mengamankan seorang terduga pelaku penyimpangan seksual yang diduga mencari pasangan sesama jenis di kawasan Sriwedari. Kepala Satpol PP Surakarta Didi Anggono mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan.
2: Kami bawa ke kantor kemudian interogasi. Dia mengaku.
3: Pasca dilakukan pengawasan di beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi kegiatan menyimpang, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Surakarta menangkap seorang terduga pelaku penyimpangan seksual yang diduga mencari pasangan sesama jenis di kawasan Sriwedari. Pelaku juga mengaku kerap mencari pasangan di sekitar kawasan tersebut. Hingga saat ini, Satpol PP masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain atau komunitas tertentu, meski dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku bertindak sendiri. Dihubungi melalui sambungan telepon, Kepala Satpol PP Kota Surakarta, Didik Anggono, mengatakan pelaku diamankan setelah mengakui perbuatannya saat menjalani pemeriksaan di kantor Satpol PP. Sebagai tindak lanjut, Didik Anggono menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan di sejumlah ruang publik yang dinilai berpotensi digunakan untuk aktivitas serupa.
2: Nah, dia menyatakan bahwa dia itu mengajak gitu loh mas, ajak untuk bermain ya gitu. Kami bawa ke kantor kemudian interogasi, ternyata dia mengaku. Yang pertama, kami mengintensifkan patroli rutin, baik di daerah itu ataupun daerah-daerah yang berpotensi, seperti taman-taman kota. Kemudian kami sudah koordinasi dengan para camat dan lurah sekota Surakarta untuk mengaktifkan patroli limasnya di wilayah masing-masing. Manakala menemukan kejadian, segera untuk kita koordinasi melaporkan Satpol PP.
3: Setelah dilakukan penangkapan, pihak Satpol PP kemudian melakukan pembinaan terhadap pelaku dan memanggil pihak keluarga untuk mengetahui kondisi yang bersangkutan. Dari hasil pendalaman, keluarga pelaku juga baru mengetahui secara pasti aktivitas yang dilakukan pelaku setelah adanya penangkapan tersebut. Sebelumnya, Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan memang sudah meminta Satpol PP untuk aktif turun menyisir lokasi-lokasi yang rawan digunakan sebagai lokasi tindakan asusila. Dirinya juga berjanji menambahkan penerangan di ruang publik hingga pemasangan CCTV.
4: Kita fokus untuk tindakan asusila yang menyebabkan tertipum litmas, kita akan segera tindak. Lalu kita tambahkan penerangan-penerangan di ruang-ruang publik yang tempat menjadi rawan untuk digunakan asusila. Kami mengajak warga untuk saling mengingatkan dan menjaga untuk menghindarkan dari hal-hal asusila tersebut. Pasti sudah masuk di program kami penambahan CCTV. Pengawasan, surveillance menjadi fokus utama.
3: Pemerintah kota melalui Satpol PP memang sedang rutin memberantas kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan tindakan negatif yang bisa merusak citra kota Surakarta. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Kepolisian Resor Kota Surakarta tengah mendalami kasus dugaan penipuan dan penggelapan program haji khusus yang merugikan seorang calon jemaah asal Karanganyar hingga lebih dari 100 juta rupiah. Kasus tersebut kini telah memasuki tahap penyidikan.
5: Si terlapor ini menawarkan bahwa ini ada promo subsidi dalam rangka...
6: Satuan Reserse Kriminal Polresta Surakarta terus mengusut kasus dugaan penipuan dan penggelapan program haji khusus yang dilaporkan Sri Wijiningsih, warga Colomadu, Karanganyar. Korban mengaku gagal berangkat ke Tanah Suci meski telah menyetorkan dana sebesar 102 juta rupiah secara bertahap kepada pihak yang menawarkan program haji khusus dengan skema subsidi. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Surakarta, Ajun Komisaris Polisi Warsino, mengatakan kasus tersebut saat ini telah naik ke tahap penyidikan dan proses pemeriksaan saksi masih terus dilakukan.
7: Pada intinya, untuk perkara tersebut, dalam hal ini Satreskrim masih dalam proses penyidikan. Dan dalam hal ini, penyidik tidak mengalami atau tidak ada kendala dalam hal ini. Sehingga dalam hal ini proses ini tetap jalan. Hanya ini kalau dilihat dari alur ceritanya, bahwa ini kan pengaduannya kesannya tanggal 4 Juli 2025. Kemudian resminya pengaduannya atau LP-nya itu adalah pada 25 Mei 2026. Kemudian tidak lanjut dari perkara tersebut, sekarang sudah proses sidik, sudah naik sidik. Sehingga penyidik dalam hal ini, dalam tindak lanjut ke depannya, kita akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang diperlukan. Dalam hal ini kan saksinya banyak sekali.
6: Warsino menjelaskan, laporan polisi resmi diterima pada 25 Mei 2026. Meski pengaduan awal telah masuk sejak Juli tahun lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menemukan adanya pihak lain yang diduga menerima aliran dana sekitar 110 juta rupiah. Orang tersebut diketahui telah diproses hukum dan ditahan dalam kasus serupa di Bondowoso, Jawa Timur. Menurut Warsino, korban dan terlapor sebenarnya telah saling mengenal karena sama-sama terlibat dalam pengelolaan biro perjalanan. Kedekatan itu kemudian dimanfaatkan dengan menawarkan program haji khusus yang disebut mendapat subsidi sehingga menarik minat korban.
7: Kalau modusnya, ini kan yang bersangkutan antaranya pelapor dan terlapor ini sebenarnya satu pengurus biro, sebenarnya sama-sama pengurus biro, sehingga udah kenal baik. Kemudian si terlapor ini menawarkan bahwa ini ada promo subsidi, dalam rangka subsidi katanya gitu modusnya. Kemudian yang pelapor ini sehingga tertarik, sehingga menyetorkan ke terlapor ini secara bertahap. Totalnya sekitar 100 juta.
6: Hingga kini, baru satu korban yang melapor secara resmi ke Polresta Surakarta. Namun polisi tidak menutup kemungkinan adanya korban lain dan masih terus melakukan pendalaman. Polresta Surakarta juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat memilih biro perjalanan haji maupun umroh dengan memastikan legalitas dan kredibilitas penyelenggara sebelum melakukan pembayaran. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar, Pemkot Surakarta mulai menempelkan stiker pada rumah keluarga penerima manfaat bantuan sosial di 54 kelurahan untuk memperbaharui data penerima. Program ini juga diharapkan meningkatkan transparansi penyaluran bansos.
8: Hari ini kita cetak 10.018 stiker.
9: Pemerintah Kota Surakarta mulai melakukan penempelan stiker pada rumah keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan sosial secara serentak di 54 kelurahan. Program ini menjadi bagian dari upaya memperbarui data sekaligus memastikan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran. Wakil Wali Kota Surakarta Asrid Widayani mengatakan, penempelan stiker merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui pemadanan data penerima bantuan. Data yang sebelumnya menggunakan sistem Electronic Information Card atau EIC dipadankan dengan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN agar menjadi satu basis data yang lebih akurat.
10: Hari ini resmi secara serentak dalam rangka program pengentasan kemiskinan di wilayah Kota Surakarta ada 5 kecamatan yang melaksanakan penempelan stiker secara serentak, di mana ini merupakan komitmen kami dalam rangka memperbaharui data sekaligus implementasi bagaimana program pengentasan kemiskinan bisa dijalankan dengan tepat sasaran.
9: Astrid menambahkan, stiker tersebut menjadi penanda warga yang berhak mendapatkan berbagai intervensi pemerintah, mulai dari bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga program perlindungan sosial lainnya. Dengan data yang lebih tertata, pemerintah berharap penyaluran bantuan dapat semakin efektif. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta, Samsu Tri Wahyudin mengatakan, pada tahap pertama, pemerintah mencetak sebanyak 1.018 stiker yang didistribusikan ke seluruh kelurahan. Ia menambahkan, masih ada sekitar 7.000 keluarga penerima manfaat yang akan menerima stiker pada tahap berikutnya.
8: Hari ini kita cetak 10.018 stiker dan kita distribusikan ke 54 kelurahan. Yang kita cetak tahap pertama ini, jadi masih ada 7.000-an KPM yang nanti akan menerima stiker juga.
9: Menurut Samsu, program stikerisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan transparansi distribusi bantuan sosial, tetapi juga mendorong keluarga yang sudah sejahtera untuk secara mandiri keluar dari daftar penerima bantuan. Dinas Sosial juga terus melakukan pendampingan melalui pemberian bantuan sarana usaha, pelatihan branding produk, hingga digitalisasi usaha bagi keluarga penerima manfaat agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Masih dari Kota Solo, pendengar, sampah rumah tangga di Pucang Sawit Solo disulap menjadi pundi-pundi rupiah untuk tabungan hari raya. Hal itu disampaikan Koordinator Bank Sampah Induk Kerja Nyata Kota Solo, Denok Martiastuti, ketika ditemui wartawan di Pucang Sawit kemarin.
11: Jadi kalau kami di Bank Sampah Unit kami sudah belajar bersama memilah sampah 50 jenis.
0: Tumpukan sampah rumah tangga yang kerap dianggap tidak bernilai ternyata mampu menjadi sumber tabungan bagi warga. Melalui Bank Sampah Unit BSU Pucang Cuan di RW 13 Pucang Sawit Jebres Solo, di bawah binaan Bank Sampah Induk Kota Surakarta sukses mengajak lebih dari 100 warga untuk memilah sedikitnya 50 jenis sampah yang memiliki nilai ekonomi. Dari kegiatan tersebut, tabungan sampah warga tercatat mampu mencapai sekitar 780.000 dalam setahun yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan termasuk persiapan hari raya. Koordinator Bank Sampah Induk Kerja Nyata Kota Solo, Denok Martiastuti menjelaskan, kunci keberhasilan gerakan ini terletak pada edukasi pemilahan yang mendalam di tingkat hulu atau rumah tangga.
11: Melakukan operasional bank sampah, jadi warga sudah memilah sampah dari rumah, kemudian setor ke bank sampah, timbang sesuai jenis sampahnya, kemudian catat di buku tabungan, langsung mendapatkan tabungan dalam bentuk rupiah. Jadi sampahnya dikonversi dalam bentuk rupiah.
0: Menurutnya, hanya sampah yang dapat diterima oleh industri daur ulang yang bisa disetorkan ke bank sampah. Berbagai jenis sampah yang diterima antara lain botol plastik, botol sampo, kardus, koran, kertas, kantong plastik, toples plastik hingga berbagai kemasan lainnya. Sementara itu, Ketua RW 13 Pucang Cuan, Siti Rohmani mengatakan, kesadaran warga untuk memilah sampah terus meningkat setelah mendapat edukasi secara rutin. Saat ini lebih dari 100 kepala keluarga aktif menjadi nasabah. Warga diajarkan memisahkan botol plastik, kardus, kertas, hingga beberapa jenis kemasan yang sebelumnya berserakan kini menjadi rebutan karena dihargai Rp2.500 hingga Rp3.000 per kilogram.
12: Kalau warga tidak sempat setor, tidak sempat untuk memilah, kadang dicampur plastik itu kan macamnya ada beberapa gitu. Jadi dicampur, nah kita petugas yang memilah, nah seperti ini, dan nanti dibantu teman-teman pilah. Kalau kan botol itu sudah dipilah segitu, tapi nanti dipilah lagi menjadi harga yang agak tinggi. Ya, umpamanya ini kalau tidak dipilah segitu harga segitu, nanti kalau dipilah bisa tambah
0: itu. Perlu diketahui, saat ini tercatat sekitar 230 bank sampah unit di Kota Surakarta. Namun sekitar 70% masih aktif beroperasi. Sementara sisanya mengalami mati suri akibat pergantian pengurus maupun faktor lainnya. RR Surakarta Fatimah Setiawan melaporkan. Pendengar Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id serta aplikasi mobile RRI Digital. KPU Klaten melakukan penandatanganan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Klaten untuk melakukan pendampingan hukum. Kesepakatan kerjasama tersebut berlangsung di Kejaksaan Negeri Klaten kemarin. Adam Sutanto menurunkan laporannya.
13: Sebenarnya ini merupakan kegiatan tindak lanjut yang sudah terjalin nota kesepahaman antara KPU RI dengan Kejaksaan.
14: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Klaten bersama Kejaksaan Negeri setempat melakukan kerjasama dalam bidang bantuan hukum, penanganan perkara perdata, dan tata usaha negara. Selain itu juga kerjasama dalam bentuk pendampingan dan pertimbangan hukum untuk pencegahan kemungkinan terjadinya pelanggaran. Penandatanganan kerjasama yang berlangsung di Kejaksaan Negeri Klaten tersebut, masing-masing KPU sebagai pihak kesatu dilakukan Ketua KPU Kabupaten Klaten Primus Supriyono dan Kejaksaan Negeri Klaten sebagai pihak kedua dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri Klaten. Klaten, M. Arya Rosid. Ketua KPU Kabupaten Klaten Primus Supriyono kepada wartawan menjelaskan penandatanganan kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut yang sudah terjalin antara KPU RI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Sedangkan KPU Klaten sendiri sebelumnya juga sudah melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Klaten.
13: Yang utama ada beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang bantuan hukum untuk penanganan perkara yang berkaitan dengan perdata dan tata usaha negara. Kemudian yang lain juga kita memohonkan kerjasama dalam bentuk pendampingan termasuk juga pertimbangan hukum untuk pencegahan beberapa yang berkaitan dengan beberapa kemungkinan pelanggaran.
14: Dikatakan KPU Klaten melakukan kerjasama untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk sosialisasi dan juga pelatihan untuk kebutuhan sebagai narasumber. Beberapa waktu lalu juga sudah dilakukan bersama Kejaksaan Negeri Klaten. Primus juga mencontohkan satu kasus KPU Klaten pernah digugat atas keputusan KPU dalam hal penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Klaten melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Klaten M. Arya Rosid menyatakan kerjasama yang dibangun tersebut berlangsung 3 tahun. Ia juga menyampaikan terima kasihnya kepada KPU Klaten yang sudah memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan Negeri Klaten.
13: Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada pihak KPU yang telah memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan Negeri Klaten. Kita di sini ini untuk menyambung kembali jalinan silaturahmi kerjasama yang telah dilaksanakan yang dahulu, dan kami berharap kemudian nanti ke depan itu antara KPU dengan kejaksaan itu bersinergi bersama-sama untuk melaksanakan tugasnya dan saling mendukung sebagaimana yang diamanatkan pada undang-undang.
14: Dikatakan adanya perjanjian tersebut dengan tujuan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Selain itu, kerjasama itu adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi pihak kesatu. Pada pelaksanaan penandatanganan kerjasama tersebut dihadir pula seluruh anggota Komisioner KPU Kabupaten Klaten dan juga para pejabat Kejaksaan Negeri Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Dari Wonogiri, pendengar, KPU Wonogiri menilai keberhasilan implementasi Sirekap pada pemilu dan pilkada serentak 2024 ditentukan oleh kepercayaan atau trust, kesiapan SDM, serta komunikasi yang baik antar penyelenggara. Meski dinilai efektif meningkatkan transparansi dan mempercepat rekapitulasi suara, KPU masih merekomendasikan peningkatan kapasitas server dan penyempurnaan sistem Sirekap untuk pemilu mendatang.
15: Nah, ini penggiat pemilu lah istilah saya, misalnya NGO dan sebagainya.
16: Keberhasilan implementasi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap pada pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 lalu di Kabupaten Wonogiri tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi. KPU Wonogiri menilai faktor kepercayaan atau trust, kualitas sumber daya manusia atau SDM, serta komunikasi yang baik antar penyelenggara menjadi kunci utama keberhasilan sistem tersebut. Menurut Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Wonogiri, Toto Sesetyo Adi, keberhasilan penerapan Sirekap tidak bisa dilepaskan dari kepercayaan peserta pemilu terhadap sistem yang dibangun KPU. Ia menjelaskan kepercayaan tersebut dibangun melalui berbagai tahapan, mulai dari sosialisasi, simulasi, uji publik, hingga keterbukaan proses perhitungan dan rekapitulasi suara. Dengan demikian, peserta pemilu maupun masyarakat dapat mengawasi jalannya proses secara langsung.
15: Nah, bagi publik, masyarakat yang di luar peserta pemilu, nah ini penggiat pemilu lah istilah saya, misalnya NGO dan sebagainya, mereka ternyata membuat kanal atau aplikasi sejenis untuk pembanding.
16: Selain itu, Toto mengatakan pelatihan yang dilakukan secara berjenjang membuat petugas lebih siap menghadapi berbagai situasi di lapangan. Bahkan ketika terjadi kendala teknis, KPU telah menyiapkan mekanisme pendampingan melalui grup komunikasi dan petugas pendukung yang siap membantu. Di sisi lain, budaya komunikasi yang dibangun KPU Wonogiri juga dinilai berperan besar dalam menyukseskan pelaksanaan Sirekap.
15: Transformasi ilmu yang didapat pada waktu bintek itu. Nah, nanti kita tanya jawab. Ya, ketika bisa diselesaikan pertanyaannya ya langsung dijawab. Kalau enggak itu saya bawa besok harinya di bintek. Oh, ini ada persoalan ini, bagaimana penyelesaiannya.
16: Meski demikian, Toto mengakui masih terdapat sejumlah catatan yang perlu diperbaiki untuk pelaksanaan pemilu mendatang. Salah satunya terkait kapasitas server yang sempat mengalami perlambatan saat proses unggah data dilakukan secara bersamaan. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 10 SMA negeri dan 7 SMK negeri di Kabupaten Karanganyar siap melaksanakan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB secara daring penuh untuk menutup celah praktik siswa titipan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Jawa Tengah, Indri Astuti, menegaskan pengawasan ketat dilakukan berjenjang hingga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi.
17: No titip, no jastip, tidak ada jasa penitipan penerimaan murid baru.
18: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Provinsi Jawa Tengah memastikan pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Karanganyar berjalan bersih dari praktik kecurangan. Penegasan ini guna mengantisipasi munculnya fenomena jastip atau siswa titipan yang kerap meresahkan masyarakat saat musim pendaftaran sekolah tiba. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Jawa Tengah, Indri Astuti, menegaskan seluruh proses pendaftaran kini wajib melalui sistem online berbasis aplikasi, sehingga menutup rapat peluang adanya intervensi manual maupun pendaftaran offline. Indri menjelaskan instruksi pimpinan daerah sudah tegas, yakni menerapkan prinsip no titip no jastip dalam bentuk apapun. Demi mengawal integritas sistem seleksi tersebut, pengawasan ketat dilakukan secara berjenjang mulai dari panitia tingkat satuan pendidikan, tingkat cabang dinas, hingga kepanitiaan di level provinsi. Langkah pengamanan ini juga diperkuat oleh pengawasan lembaga eksternal seperti Ombudsman, Badan Pemeriksa Keuangan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi yang secara resmi telah mengeluarkan surat edaran guna mencegah praktik korupsi skala kecil di sektor pendidikan.
17: Di cabang dinas ini kan mengelola SPMB, SMA, dan SMK. Semuanya sudah melalui proses online, baik aplikasi, baik sistem. Tidak ada pendaftaran offline, sehingga kita tidak ada istilahnya siswa titipan itu.
18: Lebih lanjut, Indri mengatakan, regulasi jalur domisili tahun ini memberikan kuota khusus sebesar 5% bagi sekolah yang berdiri di atas lahan kas desa, seperti yang diterapkan di SMA Negeri Colomadu Karanganyar. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kuota khusus ini dikunci langsung di dalam sistem aplikasi sehingga tidak bisa dimasukkan secara manual. Sesuai jadwal penyelenggaraan, tahap pengajuan akun daring dibuka mulai tanggal 3 hingga 12 Juni, disusul verifikasi berkas fisik pada tanggal 4 hingga 13 Juni 2026.
17: Di tahun ini, di PHI dengan dimasukkan ke dalam sistem untuk sekolah-sekolah yang berdiri di atas tanah kas desa itu 5% itu masuk di sistem, Mas. Okay. Tidak bisa offline ya. Gitu.
18: Adapun masyarakat serta wali murid diimbau untuk segera mendaftarkan putra-putrinya sejak awal waktu guna menghindari terjadinya penumpukan jaringan internet di menit-menit terakhir penutupan seleksi. Cabang Dinas juga memastikan saat ini sudah tidak ada lagi kasta sekolah favorit maupun tidak favorit karena sebaran siswa berprestasi dan kuota afirmasi sudah terbagi secara merata di 10 SMA dan 7 SMK negeri Karanganyar termasuk sekolah di wilayah perbukitan seperti Matesih dan Ngargoyoso. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Omah Kreatif Arturah menggelar Festival Drama Realis Remaja 2026 tingkat SMA Sederajat Jawa Tengah di Taman Budaya Jawa Tengah Surakarta mulai 2 hingga 5 Juni mendatang. Kegiatan ini ditujukan sebagai sarana penguatan pendidikan karakter sekaligus mengembalikan jiwa sosial generasi muda dari ketergantungan gawai.
19: Acara ini bernama Festival Drama Realis Remaja. Dan ini memang acara yang diselenggarakan secara tahunan oleh Omah Kreatif Artura.
20: Ketergantungan generasi muda terhadap layar ponsel pintar menjadi keperhatian tersendiri bagi para penggiat seni di Kota Bengawan. Menjawab tantangan tersebut, Omah Kreatif Artura menggelar kompetisi teater bertajuk Festival Drama Realis Remaja atau FDRR mulai 2 hingga 5 Juni mendatang di Taman Budaya Jawa Tengah. Kepada RRI, pimpinan Omah Kreatif Artura, Tora Hananto menegaskan, kompetisi ini bukan sekedar ajang unjuk bakat akting, melainkan benteng pertahanan untuk menanamkan kembali pendidikan karakter di kalangan pelajar.
19: Kegiatan ini memang ditujukan untuk teman-teman remaja atau tingkat SMA, SLTA, MA sederajat, karena memang kegiatan ini sangat penting sekali untuk pendidikan, terutama pendidikan karakter yang memang sekarang sebenarnya sudah agak berkurang di sekolah-sekolah, dan ini memang salah satu hubungan kami dari Omah Kreatif Artura untuk mendukung salah satu pendidikan karakter itu.
20: Festival yang diikuti 10 komunitas teater sekolah dan 4 kelompok eksibisi ini memaksa seluruh pesertanya untuk berkolaborasi secara nyata. Tora menambahkan, esensi terpenting dari proses latihan teater yakni membiasakan para remaja meletakkan gawe mereka sejenak, saling berkomunikasi tatap muka, dan mengasah kembali empati yang mulai terkikis.
19: Ada harapan besar sih sebenarnya di Festival Drama Realis ini tidak hanya sekedar membangun karakter, pendidikan karakter, tapi memang ingin mengembalikan marwah remaja kita itu menjadi makhluk sosial lagi gitu loh.
20: Malam puncak festival ini nantinya akan memperebutkan sejumlah penghargaan bergengsi, mulai dari aktor dan sutradara terbaik, hingga penata artistik dan juara favorit yang dibeli langsung oleh penonton. Melalui panggung teater ini, generasi muda Jawa Tengah diharapkan mampu meneguhkan jati diri dan budaya di tengah derasnya arus perubahan zaman. RRI Surakarta, Dinia Rahma melaporkan.
1: Fokus hari ini.
0: Pendengar, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Tengah akan melaksanakan stratifikasi terhadap lembaga penyiaran di wilayahnya. Langkah ini diambil untuk memetakan tantangan era digital sekaligus untuk merumuskan kebijakan baik dalam hal pembinaan, pengawasan maupun penguatan kapasitas lembaga penyiaran agar dapat terus berkembang secara sehat dan profesional. Berikut fokus berita pagi ini.
21: Stratifikasi lembaga penyiaran merupakan proses pemetaan dan pengelompokan lembaga penyiaran berdasarkan sejumlah indikator.
22: KPID Jawa Tengah bersiap melaksanakan stratifikasi terhadap lembaga penyiaran di wilayahnya. Langkah ini diambil untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi aktual industri penyiaran di tengah ketatnya persaingan era digital. Rencana stratifikasi lembaga penyiaran publik akan berlangsung di stasiun LPP RRI Surakarta pada Kamis 4 Mei. Koordinator Bidang Kelembagaan PKSP KPID Jateng Intan Nur Laili menjelaskan bahwa stratifikasi ini merupakan proses pemetaan dan pengelompokan lembaga penyiaran yang didasarkan pada sejumlah indikator strategis, mencakup aspek kelembagaan, kepatuhan regulasi, kualitas program siaran, kualitas sumber daya manusia, teknologi penyiaran, hingga kondisi bisnis dan keberlanjutan usaha. Menurutnya, hasil akhir dari pemetaan itu nantinya akan digunakan sebagai fondasi utama bagi KPID dalam merumuskan kebijakan, baik pembinaan, pengawasan maupun penguatan kapasitas lembaga penyiaran agar dapat terus berkembang secara sehat dan profesional. Melalui program stratifikasi ini, KPID Jateng ingin memetakan berbagai tantangan nyata yang hari ini sedang dihadapi oleh industri media konvensional. Fokusnya menyasar pada tingkat kepatuhan terhadap regulasi, kualitas, dan keberagaman konten siaran, serta kesiapan teknologi era digital.
23: Kami mendorong lembaga penyiaran untuk terus meningkatkan kualitas program siaran mereka, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, serta melakukan berbagai inovasi agar tetap relevan di tengah perubahan teknologi dan perilaku masyarakat dalam mengakses media saat ini.
22: Intan Nur Laili mengatakan, berdasarkan temuan awal dari pengawasan rutin yang dilakukan KPID, industri penyiaran di wilayahnya sebenarnya masih memegang peran krusial sebagai sumber informasi, edukasi, dan hiburan yang dipercaya masyarakat. Meski begitu, hantaman disrupsi dari media digital dan platform media sosial tidak bisa dihindari. Intan memaparkan, walau beberapa lembaga penyiaran sudah mulai menunjukkan inovasi melalui pengembangan konten multiplatform, ketimpangan masih ditemukan di beberapa sektor.
23: Tetapi masih terdapat tantangan dalam penguatan SDM, modernisasi teknologi, serta pengembangan modal bisnis yang adaptif terhadap perubahan ekosistem media saat ini. itu bahan evaluasi dan pengembangan bagi seluruh lembaga penyiaran.
22: Ia berharap hasil stratifikasi ini dapat dijadikan bahan evaluasi mandiri bagi seluruh pengelola lembaga penyiaran, stasiun televisi dan radio lokal yang didorong untuk tidak lelah meningkatkan kualitas program, memperkuat kepatuhan regulasi dan melahirkan inovasi baru agar tetap relevan bagi masyarakat. Kendati demikian, KPID menegaskan bahwa keberlanjutan media lokal tidak bisa dibebankan kepada pelaku industri sendirian. Radio Surakarta Melalui Saan melaporkan.
0: Mendengar di tengah era digital dan tsunami disrupsi media, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Tengah hari ini menggelar stratifikasi lembaga penyiaran. Bukan sekedar memetakan, namun stratifikasi harus jadi urat nadi penyelamat media lokal. Berikut komentar disusun Mulato Isaan, disampaikan Matthew Senggono.
2: Selamat pagi pendengar. Era digital tidak sekedar membawa perubahan, melainkan tsunami disrupsi yang mengubah total landscape media. Dari sekian banyak sektor, industri penyiaran konvensional seperti televisi dan radio menjadi salah satu korban yang paling terdampak oleh ledakan media sosial. Dulu, ruang keluarga dikuasai oleh layar kaca dan suara radio. Kini, perhatian publik terpecah, bahkan tersedot habis oleh algoritma platform digital di genggaman tangan. Kue iklan menyusut, sementara perilaku audiens bergeser drastis ke arah konten yang serba cepat, personal, dan on demand. Di titik kritis ini, bertahan dengan cara lama adalah bentuk kepunahan yang direncanakan. Pengelola media wajib melahirkan terobosan radikal. Inovasi bukan lagi pilihan, melainkan urat nadi. Konvergensi ke multiplatform, peningkatan kualitas SDM, serta perombakan model bisnis yang adaptif adalah harga mati agar industri penyiaran bisa tetap berjalan secara sehat dan profesional. Di tengah perjuangan hidup mati media lokal tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Tengah mengambil langkah strategis menggelar stratifikasi media penyiaran. Proses pemetaan ini mengukur indikator krusial mulai dari aspek kelembagaan, kepatuhan regulasi, kesiapan teknologi, hingga kesehatan bisnis. Pertanyaannya, pentingkah stratifikasi ini dan apakah benar-benar efektif ke depan? Jawabannya adalah sangat penting, tetapi efektivitasnya berada pada bagaimana hasil pemetaan itu dieksekusi. Stratifikasi ini efektif sebagai alat diagnosis. Tanpa data objektif, kebijakan pembinaan dari regulator akan salah sasaran. Lewat stratifikasi, KPID Jateng bisa memetakan dengan akurat stasiun mana yang siap melompat, mana yang sekedar bertahan, dan mana yang sedang sekarat. Ini adalah fondasi kuat untuk merumuskan kebijakan pembinaan dan insentif yang tepat guna. Namun stratifikasi ini akan kehilangan tajinya jika hanya berakhir menjadi dokumen administratif atau rapor di atas kertas. Efektivitas jangka panjangnya sangat bergantung pada tiga hal. Satu, hasil stratifikasi harus dijadikan kaca benggala untuk evaluasi mandiri atau self-assessment, bukan sekedar formalitas demi menggugurkan kewajiban regulasi. 2. KPID harus berani menggunakan data ini untuk mendorong ekosistem yang sehat, termasuk menjembatani kolaborasi antara media besar dan media lokal yang kesulitan teknologi. Dan ketiga, seperti ditegaskan KPID, menyelamatkan penyiaran lokal tidak bisa dibebankan pada pelaku industri sendirian. Hasil sertifikasi ini harus dibawa ke meja pemerintah daerah dan pelaku industri untuk melahirkan regulasi turunan yang melindungi keberlanjutan ekonomi media lokal. Kesimpulannya, sertifikasi KPID Jawa Tengah adalah langkah awal yang tepat untuk mengukur suhu tubuh industri penyiaran di tengah demam digital. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa di masa depan, penyiaran lokal tidak hanya sekedar bertahan hidup, tetapi tetap kuat, sehat, dan relevan menjadi benteng informasi publik yang terpercaya. Demikian komentar.
0: Dan pendengar, dua tim asal wilayah Soloraya, yakni Persebi Boyolali dan Persihajo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 64 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Bertanding di Stadion Kebogiro Boyolali, Persebi bermain imbang 1-1 dengan Persika 1951 Karawang dan Persiharjo yang bertanding di Stadion Gelora Brantas Batu Malang juga bermain imbang 3-3 dengan TS Saburai Lampung.
3: Saudara, tim Persibi Boyolali gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 64 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Bertanding di Stadion Kebogiro Boyolali dan mendapatkan dukungan dari seribuan suporternya, Laskar Pandanarang hanya mampu bermain imbang 1-1 dengan Persika 1951 Karawang. Berbekal kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani, di laga pertama Persibi mendapatkan perlawanan sengit dari wakil Karawang yang tampil mengandalkan serangan balik. Hasilnya pada menit ke-15, Persika 1951 berhasil mencetak gol melalui tendangan penalti. Wasit menunjuk titik putih setelah terjadi pelanggaran di kotak 16 Persibi Boyolali. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Angga Purnama yang maju sebagai eksekutor dan sukses menuntaskan tugasnya untuk membawa timnya unggul 1-0. Tertinggal 0-1, anak asuh pelatih Indrianto Nugroho mulai merubah taktik dengan bermain cepat dan hasilnya mencetak gol balasan 1-1 hasil tendangan bebas Joko Purnomo di saat injury time. Memasuki babak kedua, kedua tim langsung tampil terbuka dan saling melancarkan serangan. Namun hingga wasit Ardi Nur Fauzi asal Lamongan meniup peluit panjang, skor tetap tidak berubah 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup menarik, hanya saja beberapa peluang yang tercipta hanya satu yang menjadi gol. Oleh karena itu, jeda 2 hari akan dimanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan, terutama penyelesaian akhir yang dinilai masih belum maksimal.
4: Pertandingan ini menurut saya cukup bagus ya. Karawang juga punya motivasi, mereka mungkin tahu caranya antisipasi pemain-pemain saya. Jadi ya, pertandingan yang menarik, terus kita belum beruntung aja. Yang terpenting adalah kita masih dikasih draw. Jadi pertandingan ketiga kita harus maksimal.
3: Sementara itu, pelatih Persika 1951 Karawang Imral Usman mengaku puas anak asuhnya mampu menahan imbang Persibi Boyolali. Meski diakui target awal adalah kemenangan, namun melihat Persibi sebagai tuan rumah, hasil imbang tetap patut disyukuri untuk membuka peluang menjadi runner-up sekaligus sebagai awal menuju target ke sepak bola Liga 3.
5: Dengan hasil ini kita cukup puas lah sebetulnya. Karena pertandingan demi pertandingan itu adalah partai untuk menentukan buat tim kita. Target kita sebetulnya bisa lolos ke Liga 3 sebetulnya. Ya, mudah-mudahan target kita juga bisa tercapai di situ.
3: Hasil pertandingan lainnya di grup I, Persipani Paniai Papua menang 2-1 atas Persindra Indramayu. Sedangkan di grup M yang bertanding di Stadion Gelora Brantas Batu Malang, satu wakil dari wilayah Soloraya, Persiharjo Sukoharjo juga mencatat hasil imbang dengan skor 3-3 dengan TS Saibure Lampung. Baik Persibi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo masih memainkan laga penentu Sabtu lusa. Persibi di Stadion Kebogiro bertemu Persindra Indramayu dan Persiharjo di Stadion Gelora Brantas menjamu tuan rumah Persikoba Batu Malang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian rangkaian Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. KPID Jawa Tengah akan melaksanakan stratifikasi terhadap lembaga penyiaran di wilayahnya. Satpol PP Kota Surakarta mengamankan seorang terduga pelaku penyimpangan seksual yang diduga mencari pasangan sesama jenis di kawasan Sriwedari. Dan pendengar, saya Wiwi Martani bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, pendengar, mudah-mudahan hari ini pun juga hari yang sangat indah, hari yang menyenangkan untuk Anda ya. Waktu yang sangat baik untuk Anda menginformasikan, untuk Anda mengumpulkan informasi-informasi, termasuk juga untuk harga sembako hari ini ya. Dan bersama Bu Srioto di line telepon ya, kita akan mengupdate untuk harga sembako. Selamat pagi Bu Srioto.
1: Pagi Mbak.
0: Ya, Pasar Harjo Daksino pagi ini bagaimana? Rame kah? Wow, luar biasa, sudah rame ya. Baik, Bu, kita update harga sembako hari ini. Mau dimulai dari apa ini? Harga yang mungkin naik atau turun, Bu?
1: Yang naik banyak itu di bawang merah,
0: Mbak. Oh, bawang merah sekarang mulai masih naik ya? Masih naik ya? Masih mahal ya? Ya
1: naik terus
0: ini. Naik terus malahan. Sekarang sampai berapa, Bu, 1 kilo?

0: Kalau untuk cabai, Bu?
1: Untuk cabai, ya, cabai merah yang besar teropong hari ini sudah 55.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian untuk cabai rawit, ya, cabai rawit hari ini sudah 70. Rawit merah maksudnya 72. Kemudian untuk cabai keriting, keriting hari ini sudah 40 lebih sedikit, ya. Kalau di cabai lalapan hari ini sudah 30.000.
0: Oke.
1: Untuk minyak, minyak curah hari ini sekitaran minyak curah, ya, minyak curah itu 21.500.
0: Baik. Ya. Baik, untuk gula berapa, Bu, gula?
1: Gula pasir. Gula pasir 17.000 per kilo yang curah.
0: Oke. Baik, gula pasir sudah, minyak sudah, tepung terigu.
1: Tepung terigu hari ini yang curah itu 9.000 per kilo, kemudian yang apa itu kemasan itu 12 per kilo.
0: Oke. Okay. Ya. Untuk beras?
1: Beras kisaran 14.000, 16.000, tergantung kualitas dan jenisnya.
0: Oke. Okay. Untuk daging?
1: Daging sapi 125 sampai 130. Itu yang paling super, ya.
0: Oke. Okay. Baik. Stok aman, ya, Bu?
1: Iya.
0: Stoknya aman ya. Semua, ya. Oke.
1: Okay.
0: Insyaallah ya. Semoga laris manis dan Bu Srioto sehat selalu. Terima kasih waktunya bersama RRI Surakarta, Ibu. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Sama-sama, Mbak.
0: Ya, pendengar dari Pasar Harjo Dasino bersama Bu Srioto, ya. Kita sudah mengupdate untuk harga sembako hari ini. Bawang merah kenaikannya cukup tinggi, ya, karena naik terus. Dan yang mulai mengikuti adalah bawang putih. Baik, kita tersambung kembali. Kita tersambung dengan Bu Cahya Ningsih Permatasari dari Kabupaten Wonogiri, Pasar Kota. Baik, selamat pagi, Bu Cahya.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Oke, baik, kita update harga sembako di Pasar Kota Wonogiri. Silahkan.
2: Baik, kami infokan mengenai harga rata-rata kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Kota Wonogiri. Yang pertama, untuk beras, beras kualitas premium stabil di harga Rp14.000 per kilonya. Kemudian yang untuk kualitas medium di harga Rp13.000 per kilo. Lalu untuk gula pasir kristal putih kualitas medium ini di harga Rp17.000 per kilo. Lalu untuk minyak goreng yang curah tanpa merek itu Rp18.000 per liter. Lalu untuk kemasan premium di harga Rp22.000 per liter. Lalu untuk minyak goreng merek Minyak Kita ini di harga Rp15.700 per liter. Lalu selanjutnya untuk daging, daging sapi murni kualitas 1 atau khas itu di Rp140.000 per kilo. Lalu untuk daging sapi murni kualitas 2 itu di harga Rp130.000 per kilo. Lalu untuk daging ayam ras ini di Rp35.000 per kilo. Lalu untuk daging ayam kampung di Rp70.000 per kilo. Lalu untuk telur, telur ayam negeri ini Rp25.000 per kilo. Lalu untuk yang telur ayam kampung ini Rp40.000 per kilo. Lalu selanjutnya untuk cabai merah besar biasa teropong di harga Rp50.000 per kilo. Lalu untuk merah besar keriting di harga Rp45.000 per kilo. Lalu rawit merah ini di Rp72.000 per kilonya. Lalu untuk rawit hijaunya di Rp40.000 per kilo. Kemudian untuk bawang merah ini di Rp50.000 per kilo. Lalu bawang putih cut ini di Rp30.000 per kilo. Lalu untuk bawang putih tincung itu di Rp26.000 per kilo. Mungkin sekian, Mbak, untuk laporan informasi ke Pokmas.

0: di Pasar Kota Wonogiri.
1: Baik, terima kasih Mbak Cahyaning. Terima kasih waktunya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya, pendengar, baru saja bersama Cahyaning Permatasari, Staf Bidang Perdagangan dan KUKM Kabupaten Wonogiri. Kita sudah mengupdate untuk harga kebutuhan pokok sehari-hari. Dan pagi ini kita ada info lalu lintas. Baik, kita akan segera menghubungi narasumber kami pagi hari ini. Oke, Ibda Suprianto dari Polres Ragen ya. Baik, bagaimana kondisi lalu lintas di Sragen pagi ini? Selamat pagi, Ibda Suprianto.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Ya, baik, kita bagaimana kok informasi lalu lintas atau kepadatan arus lalu lintas di area atau wilayah Sragen pagi hari ini? Mana saja nih yang kepadatan lalu lintasnya lebih daripada hari-hari biasa kalau pagi hari ini?
2: Baik, Ibu, kami sampaikan kepada para pendengar setia RRI Surakarta. Untuk arus lalu lintas, kami saat ini berada di alun-alun Kabupaten Sragennya. Kegiatan Padi Ampun Timur mengarah ke barat, menelusuri Jalan Raya Sukawati di area kotanya. Kami laporkan untuk arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar. Sementara didominasi dengan roda 2 terkait kegiatan berangkat kerja. Untuk kepadatan untuk hari ini di wilayah Sragen alhamdulillah tidak ada, karena memang terpantau semua akses jalan lancar. Demikian, Ibu.
1: Iya, baik. Saya mendengar ini akan Polda Jawa Tengah akan menggelar operasi patuh Candinyi 2026. Betul sekali, Ibu. Dari tanggal berapa sampai berapa?
2: Betul sekali, Ibu. Khususnya seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Polda Jawa Tengah akan menggelar operasi patuh Candi 2026 yang akan diawali pada tanggal 8 sampai 21 Juni. Pelaksanaan selama 14 hari di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan, sehingga diharapkan angka pelanggaran, laka lantas ataupun fatalitas korban bisa menurun. Kemudian kami himbau kepada masyarakat Jawa Tengah untuk senantiasa hati-hati dalam setiap perjalanan, lengkapi surat-surat kendaraan ataupun kelengkapan kendaraan sehingga bisa aman nyaman dalam setiap perjalanan. Demikian, Ibu.
1: Baik, berarti akan ada penilangan ya, Pak ya, kalau ada pelanggaran kasat mata.
2: Betul sekali, Ibu, karena untuk kegiatan operasi patuh ini untuk kegiatan preemptif 20%, preventif 30%, dan represif 50%. Jadi nanti akan ada penindakan bagi pelanggar yang tidak memenuhi standar ataupun melanggar terkait rambu ataupun kekurangan kelengkapan. Demikian, Ibu.
1: Iya, termasuk yang terkena etle ya, Pak ya.
2: Baik, Bu, nggih sekali, baik, benar sekali. Terkait etle, prioritas utama kami di kepolisian adalah penilangan terkait etle. Demikian, Ibu.
1: Baik, ada hal yang perlu disampaikan atau himbauan kepada masyarakat? Ibda Suprianto, silahkan.
2: Baik, Ibu, akhir-akhir ini di wilayah Jawa Tengah angka kecelakaan umum cukup tinggi. Kami menghimbau kepada para pengguna jalan untuk senantiasa hati-hati dalam setiap perjalanan. Utamakan keselamatan, silakan tetap diatur waktu tempuhnya, kemudian jaga jarak aman, kemudian atur kecepatan. Utamakan keselamatan dalam setiap perjalanan, karena keselamatan memang adalah yang utama. Keluarga selalu menanti di rumah. Demikian, Ibu.
1: Baik, terima kasih Ibda Suprianto, Kanit Kamsel Satlantas Polres Ragen untuk informasi lalu lintas hari ini. Selamat pagi, selamat melaksanakan aktivitas. Salam presisi.
2: Selamat pagi Ibu, terima kasih.
1: Baik, mendengar itulah tadi bersama Ibda Suprianto AMD, Kanit Kamsel Satlantas Polres Ragen. Dan sekarang sebelum kita mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan update juga untuk informasi cuaca hari ini diambil dari situs BMKG Jawa Tengah untuk hari ini Kamis 4 Juni 2026 ya. Kota Surakarta berawan, Sukoharjo berawan, Klaten pun berawan, Boyolali hujan ringan, Sragen berawan, Karanganyar berawan, Wonogiri pun juga berawan. Untuk suhu udara bervariasi pendengar, mulai dari 22 hingga 34 derajat Celcius ya. Sudah masuk ke bedideng ini, bedideng lagi dan bedideng lagi. Mudah-mudahan semakin sehat saja. Dan untuk Anda yang sudah melakukan perjalanan ke tempat kerja Anda, pendengar, tetap berhati-hati seperti yang sudah dipesankan oleh Ibda Suprianto tadi. Jaga jarak, waspada kanan dan kiri, tetap berdoa, kelengkapan kendaraan dan kelengkapan kerja sudah siap semuanya. Sehingga Anda nyaman dalam perjalanan sampai ke tempat kerja atau tujuan Anda dengan selamat, bisa beraktivitas dengan sempurna. Dan bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita nantikan tepat pukul 7 saat nanti kita mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, ini Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
1: Saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan, kemudian itu jadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.